0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Teman terbaik.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang kamu dengarkan ini juga merupakan single terbarunya Hara yang udah dirilis sejak akhir September kemarin ya. Aneh tapi nyata, teman Radio. Pada 25 September di bawah naungan RCD Records. Jadi lagu ini bernuansa upbeat ya, dengan mengusung tema perasaan jatuh cinta spontan yang kayaknya relate banget gak sih, teman Radio, sama-sama yang kita rasakan. Apalagi untuk anak muda yang lagi dimabuk kebayang soal perasaan cinta. Nah, penggarapan musik Hara Aneh Tapi Nyata ini ternyata melibatkan juga kolaborasi nama-nama besar ya, seperti Juke Music Awards, ada Barsena Berstandi, hingga Rayendra Sunito, teman Rodua. Dan yang pastinya kalau mau dibilang Aneh Tapi Nyata ini juga diproyeksikan menjadi salah satu track favorit di berbagai platform pemutar musik digital ya. Apalagi yang hebring di media sosial seperti salah satunya TikTok. Jadi single terbaru Hara ini juga udah bisa kamu nikmati, bisa kamu request di 0811 38 20 90. Dan masih banyak lagu-lagu baru yang bakal Angel putarkan. Salah satu koleksi Salma Salsabil juga nih, maha benar untuk teman Radio.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Pro 2 FM. Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Sekarang juga, hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Good Day dari koleksinya Anderson .Paak featuring Corday, yang semoga juga di sepanjang hari Sabtu ini mood kamu, hari kamu juga menyenangkan dan baik ya. Good semuanya, all good. Nah, teman Pro 2 Anyel masih akan terus menghadirkan lagu-lagu asik. Dan jangan lewatkan nanti di pukul 9 pagi. Kita juga punya Spalding, Spada Talking. Kita bakal talking-talking terkait dengan kesehatan. Pas banget ya, karena bukan aja udara kabur yang lagi kita rasakan, tapi juga terkait dengan influenza, kemudian juga apa sih yang lagi terkini soal obat-obatan, sakit penyakit yang ada di Kota Kupang dan di NTT, nanti kita bakal bahas ya. Hanya di Pro 2 FM Kupang. Angel mau hadirkan dulu nih dari koleksinya Dominic Fike yang terbaru, Small Town, untuk teman Pro 2.
1: 1 9009.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa!
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman

Caleb G, teman Pro 2 yang melanjutkan perjalanan kisah cinta melalui lagu terbarunya yang sedang Angel putarkan untuk kamu pagi ini dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Tanda cinta dari Caleb G. Nah, ternyata lagu ini menjadi bagian sekaligus untuk judul EP yang menggambarkan perjalanan dari jatuh cinta hingga tahap komitmen seorang Caleb G ya teman Pro 2. Jadi katanya semua lagu-lagu ini tersusun secara organik. Ya asik. Dan tanda cinta ini juga merupakan salah satu yang paling cepat tercipta ya. Jadi bela negara AB juga lebih dahulu menemukan bagian chorus, kemudian Caleb G melanjutkan proses dengan membuat verse dan bridge hingga seluruh bagian lengkap teman Pro 2. Jadi katanya tanda cinta ini menjadi kelanjutan dari perjalanan cinta yang dibangun oleh Caleb G melalui karya-karya sebelumnya. Nah, Caleb G memang lagu-lagunya enak ya, apalagi nuansa R&B nih teman Pro 2 yang memang dibangun oleh Caleb G itu sendiri. Tapi kalau bicara soal R&B bukan aja Caleb G sih sebenarnya teman Pro 2, ada juga penyanyi, aduh, nama akun TikToknya itu adalah Several ya. Tapi nama aslinya adalah, aja lupa. Dia yang nyanyi keliling tuh, Farel Hilal. Farel Hilal juga teman Pro 2, kalau mau dibilang Farel Hilal ini salah satu yang album terbarunya atau EP terbarunya juga menghadirkan lagu-lagu dengan nuansa R&B. Ya udah gimana, Angel putarkan ya untuk menemani teman Pro 2 semuanya masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi untuk hari ini, pagi ini teman Pro 2 di Sabtu 10 Oktober 2026. Kali ini Angel mau ajak kamu keliling kota Kupang pagi-pagi. Apalagi cari sarapan kayaknya asik ya. Sarapan apa yang enak ya selain bubur? Bolehlah seperti nasi kuning atau mungkin juga ketoprak pagi-pagi, makan ketoprak boleh ya. Ini dia dari koleksi Farel Hilal untuk teman Radio.

0: Aduh, Jeng. Si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hidup sekarang kok berat banget ya? Cari uang, kerjaan, jodoh, semuanya susah. Coba aja ya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pangeran atau CEO kaya raya yang berhenti terus bilang, "Will you marry me?"
6: Jujur sini, kamu pasti pernah kan membayangkan adegan film seperti itu minimal sekali seumur hidup. Nah, ternyata perasaan seperti itu ada loh penjelasannya. Dalam psikologi populer, fenomena ini dikenal dengan istilah Cinderella Syndrome. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis asal Amerika Serikat, Collette Dowling, lewat bukunya The Cinderella Complex pada tahun 1981. Dowling menjelaskan bahwa banyak orang tumbuh dengan cerita dongeng tentang tokoh yang hidupnya berubah setelah ditolong oleh sosok lain. Akibatnya, tanpa sadar sering muncul harapan bahwa kebahagiaan, rasa aman, atau jalan keluar hidup akan datang dari orang lain. Padahal kenyataannya, hidup jarang berubah karena tiba-tiba bertemu pangeran atau CEO kaya raya. Perubahan biasanya datang dari keberanian kita untuk bangkit, bekerja keras, belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. So, kalau hari ini terasa berat, it's okay. Tidak apa-apa berharap dan bermimpi. Tapi, jangan hanya berhenti di mimpi. Bangkit lagi, melangkah lagi, dan percaya lagi pada diri sendiri. Karena penolong pertama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tetap semangat menjalani hari dan terus jadi pribadi yang kuat.
7: Pro 2 FM.

Sweet Nothing dari koleksi Calvin Harris, teman Pro 2 yang dimainkan juga dinyanyikan oleh Florence and the Machine ya, teman Pro 2. Dan ternyata lagu ini udah berusia lebih dari berapa ya, karena udah dirilis dari sejak 2012. Nah, dihitung aja nih teman Pro 2, udah 10 tahun ke atas ya. Udah berapa sih dari 2026 dikurangi 2012, 14 tahun ya teman Pro 2. Dan yang pasti mereka merilis lagu ini sebagai single kelima Calvin Harris dari album studio yang sangat sukses kala itu, 8 Months. Dan yang pasti lagu ini mengisahkan tentang hubungan asmara yang hampa dan pernah memiliki kedalaman yang emosional, di mana kayak seseorang tuh merasa lelah hanya diberikan janji-janji manis, makanya sweet nothing gitu tanpa ada kepastian nyata. Yang memang Angel sengaja sih mau kasih lagu ini semangat untuk teman Pro 2. Tapi kalau dilihat dari lagunya, lirik lagunya agak galau ya. Tapi mari kita menggalau dengan elegan, kita menggalau dengan semangat teman Pro 2. Meskipun kayak dicintai tapi pura-pura, ya udah deh ya. Masih banyak yang lain, masih banyak yang mencintai kita. Iya, lagu ini memang merupakan kombinasi aransemen beat EDM yang kalau mau bilang Calvin Harris mah cocok banget dia mengkomposisi lagu ini. Kamu juga bisa request lagu-lagu EDM di Pro 2 untuk malam minggu sebentar. Mulai dari pagi ini kita curi start dulu ya teman Pro 2 di 08 11 38 20 90 90. Ada juga yang udah request. Request apa nih? Selamat pagi untuk kamu yang gak ada nomor, gak ada nama maksudnya. Nomornya ada tapi namanya gak ada ya. Mau kasih yang semangat-semangat lagi dong. Oke, lagu yang semangat ditunggu aja ya. Karena sepanjang pagi ini kalau sama Angel di hari Sabtu menyenangkan kita. Bukan aja lagu-lagu EDM tapi lagu-lagu yang bisa membuat teman Pro 2 juga tambah energik. Apalagi yang lagi kucak mengkucak pakaian, semangat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM. Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu,
6: teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, yang hadirkan Sepada Talking di pagi hari ini. Nah, spesialnya di line telepon kita juga sudah tersambung ya. Kita bakal membahas topik seru juga nih teman Pro 2, ini terkait dengan dari potensi lokal menuju kesehatan global. Di mana teman Pro 2 dalam perbincangan beberapa minggu yang lalu, seminggu atau dua minggu yang lalu ya teman Pro 2, kita juga sempat menghadirkan topik terkait dengan seminar PIT Konverda PDI NTT 2026. Nah, kali ini kita juga akan membahas kelanjutan dari apa yang sudah dilaksanakan kala itu teman Pro 2 bersama dengan Kak Emmanuel Gerald Alam Rahmat S Farm M Farm apoteker yang merupakan koordinator seksi seminar PIT Konverda PDIAI NTT 2026. Yang sudah tersambung di line telepon kita, Angel sapa dulu, selamat pagi Kak Alan.
7: Halo, selamat pagi, Kak Angel.
5: Selamat pagi, shalom, apa kabar kakak?
7: Shalom, ya puji Tuhan, baik-baik kak, terima kasih.
5: Oke, Kak Alan selamat pagi, makasih loh, ini kita udah ganggu waktunya di Pro 2 pagi ini.
7: Ya, tidak apa-apa kak, aman.
5: Aman ya, lagi sibuk apa kak ya. Kalau sekarang?
7: Iya, kebetulan kemarin saya lagi ada penerima beasiswa LPDP dan beasiswa program dokter dari riset di Universitas Erlangga dan beberapa proyek lainnya terlibat juga.
5: Wah, selamat ya. Sukses ya. Kak Alan, luar biasa, keren banget.
7: Ya, makasih.
5: Jadi ini ambil dokter ya, Kak ya? Doktoralnya ya?
7: Iya.
5: Oke. Okay.

0: seminar kemarin ini menghasilkan beberapa output ya dari rencana kegiatan pengurus daerah Ikatan Apoteker Provinsi NTT. Mm-hmm. Salah satu luarannya ini adalah mengagendakan pertemuan ilmiah tahunan. Ya, jadi pertemuan ilmiah tahunan ini sebenarnya sebuah fasilitas atau wadah strategis ya buat praktisi apoteker, juga klinisi ya, tidak menutup kemungkinan kayak dokter, mungkin peneliti lainnya, dan juga pengambil kebijakan itu untuk nanti bertukar gagasan untuk ini membuat terobosan inovasi lah dalam ini inovasi dalam layanan kesehatan kita. Terus dalam bidang farmasi ya Kak.
1: Nah, apa saja yang dihasilkan dari seminar PIT Konfedra kemarin, Kak? Boleh dong di-spill topik-topiknya, pembahasannya, pembicaranya dari mana saja kalau kemarin?
0: Ya, baik. Ya, mungkin ini output ya. Kita berbicara lagi ke output kemarin. Memang di dalam planning-nya sendiri, kita merencanakan agenda PIT ini sendiri ada beberapa agenda. Yang pertama, diseminasi riset. Jadi kita memfasilitasi akademisi, kemudian praktisi, yaitu nanti publikasi hasil penelitian mereka. Yang kedua, ini kita juga ada agenda workshop dalam PIT nanti, workshop dan pelatihan. Ini tentu untuk peningkatan kapasitas praktek teman-teman di lapangan ya, terutama dalam bidang komunitas. Kemudian agenda yang paling penting Kak Angel dan teman-teman, mungkin kita mengupayakan agenda hilirisasi ya. Hilirisasi yang mungkin selama ini terfragmentasi antara mungkin dari akademisinya mungkin jalan lain, dari stakeholder, dari pengambil kebijakannya mungkin belum ketemu. Ini kita coba buat hilirisasi yang kira-kira integratif antara pelaku dan ini ya, dan pengambil kebijakan. Yang terakhir mungkin ya networking dan kolaborasi lah Kak ya, untuk kemitraan antar perguruan tinggi. Itu kira-kira Kak agenda besarnya.
1: Wah keren ya. Nah ini juga bisa menjadi, kalau mau dibilang ini PR juga nih, apalagi untuk apoteker, apalagi ya di bidang kesehatan, saling bersinergi lah ya Kak ya.
0: Betul ya.
1: Nah kita juga penasaran. Ini dilihat dari topiknya, dari potensi lokal menuju kesehatan global. Apa yang membuat kakak-kakak, apalagi Kak Alan sebagai koordinator seksi seminar, ini memilih topik ini nih, dari potensi lokal menuju kesehatan global. Ini apakah terkait dengan obat-obatan atau potensi lokal yang ada di NTT yang sudah bisa menuju global atau dalam tahap menuju global atau seperti apa? Boleh dong di-spill sama kita, Kak.
0: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Saya akan mulai dari ini ya. Kita itu sebenarnya kaya akan potensi alam ya, dan juga pengetahuan lokal ya. Artinya secara empirik, masyarakat itu sudah melakukan pengobatan ya berbasis etnofarmakologi ya, istilah kami. Jadi banyak yang secara empiris itu sudah berkembang. Dan semakin kesini, saya melihat tren riset dari teman-teman akademisi ya, baik dosen maupun mahasiswa itu sudah mengarah nih pada penelitian tentang kesiapan dari produk bahan alam kita yang kalau saya bilang sih potensinya besar ya Kak ya. Kayak kelor ya, paloak ya, ataupun cendana itu ya, banyak teman-teman di Undana dan di Poltekkes dan UCB itu sudah banyak melakukan penelitian. Ini saya kira potensi yang harus digali ya untuk nanti kita bisa memberikan sumbangsi lah ya dalam masalah-masalah kesehatan di NTT dan juga mungkin penting juga nanti hilirisasi ini kan nanti dampaknya secara ekonomi. Kira-kira begitu kan.
1: Iya, karena gini Kak Alan, kita juga mewadahi anak-anak muda NTT yang berprestasi. Jadi kita sering mewawancarai juga teman-teman dari Poltekkes, kemudian juga teman-teman dari kesehatan yang mana mereka juga punya advokasi khusus, minat yang sama terkait dengan hilirisasi ini. Bukan aja hilirisasi, maksud Angel adalah potensi obat-obat lokal atau mungkin juga pangan lokal yang bisa mendatangkan keuntungan secara global gitu. Tapi memang dari apa yang pernah kita wawancara masih terkait dengan masalah dana, penelitian yang lebih lanjut, jurnal dan lain sebagainya. Kalau kakak melihat ini

0: seperti ya. Apa sih anak muda zaman now, apalagi anak muda dari NTT ya, juga ya. Mereka bangga untuk menghasilkan sesuatu dari potensi lokal kita nih, daerah.
1: Betul, betul. Iya. Baik, ya karena inovasi itu kan tidak mesti dari luar daerah ya, Kak. Ataupun apa yang sesuatu yang baru. Tentu kita mulai dari potensi yang ada. Jadi, saya melihat selama ini banyak ya hasil-hasil riset mahasiswa. Ya. Mahasiswa saya juga itu banyak melakukan riset yang belum ada wadahnya lah, katakan belum ada wadah yang nanti memfasilitasi temuan-temuan penelitian ini, walaupun hanya dalam skala lab ya, masih skala vitro, yang terpublikasi secara integrasi. Nah ini yang kita coba nanti gaungkan di PIT ini. Jadi kita juga mengandeng beberapa publisher dari ada yang dari luar negeri, ada yang dalam negeri juga, sehingga nanti konsep-konsep abstrak dari peneliti ya, baik mahasiswa ataupun dosen, praktisi itu bisa terfasilitasi di luaran jurnal, seperti itu. Sehingga nanti mungkin ya bisa menarik orang percaya lah, katakan orang percayakan kalau kita ada evidence ya, katakan secara sains ya kita punyalah latar belakang itu. Kira-kira begitu Kak.
0: Oke, ini Angel harusnya panggil Pak Dosen ya. Kak Alan, maaf loh.
1: Panggil. Kak aja, mana-mana. Ini kan kita santai-santai aja.
0: Oke, baiklah Kak Alan ya. Aka Pak Dosen juga. Nah, Angel sempat miss. Jadi yang pasti, akankah Konverda PDIA ini juga akan dilaksanakan lagi kah?
1: Ya, Konverda ini pasti akan terlaksana sebagai agenda rutin ya Kak, Konverda ya dalam ya mungkin secara ADRT internal dari organisasi itu pasti ada agenda rutin, tapi mungkin PIT kali ini pekat ilmiah tahunan ini menjadi agenda yang mungkin baru ya dibanding sebelum-sebelumnya, karena mungkin kita di samping mendukung program pemerintah juga ya dalam angka hilirisasi juga optimalisasi juga peran apoteker sesuai tema besar kami ya. Untuk bertukar gagasan, ya, melakukan inovasi dan memperkuat hasil-hasil penelitian itu berbasis evidence-based practice seperti itu, Kak.
0: Oke.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini kita juga pengen tahu nih, Kak Alan, dari Pekan Ilmiah Tahunan Konverda PDIAI yang ada di NTT, ini kan tadi juga sudah dijelaskan, tapi kita pengen tahu lagi nih konsepnya bakal seperti apa, kemudian juga tadi Kak Alan sendiri spill pemilihan narasumber, diskusi yang nanti bakal diselenggarakan. Nah, pertanyaannya lagi, apakah nanti juga ini betul-betul menjawab kebutuhan apoteker di daerah, apalagi di NTT sendiri, dan juga persoalan kesehatan masyarakat yang ada di NTT kan sekarang beragam, ditambah lagi penyakit-penyakit yang baru. Nah, apakah ini juga menjawab tantangan kesehatan kita saat ini, atau ya kalau mau dibilang kata orang ya, ini hanya mengikuti aja tren isu kesehatan secara global. Tapi kalau kakak sendiri menjawabnya seperti apa?
1: Ya, baik Kak. Ya, makasih. Jadi, kalau kita berbicara masalah kesehatan itu kan sifatnya kompleks ya dan multi dimensi lah ya, dan saya yakin pemerintah itu sudah banyak melakukan gebrakan dan inovasi ya, dan saya kira progresnya sudah semakin nampak, walaupun ada beberapa mungkin parameter dalam kesehatan itu yang, tapi poin pentingnya tentu kita tidak berhenti pada masalah, terus harus ada inovasi kan. Inovasinya salah satu ini adalah ini, ya, kita mengembangkan potensi alam yang secara empiris itu sudah banyak terbukti. Dan secara riset, ya, walaupun masih terfragmentasi, artinya dari satu yang ke satu mungkin tidak terintegrasi, ini mungkin kalau kita seriuskan, ya tentu jadi sebuah potensi yang tidak hanya dampaknya dalam kita di provinsi, tapi luarannya secara nasional ataupun internasional bisa jadi role model baru. Ya, saya berani katakan ini karena begini ya, dari potensi tadi ya, dan kemudian sumber daya manusia, saya kira kita di NTT punyalah kans itu ya. Saya katakan punya kans. Ya, makanya nanti dalam tema besar event kami ini penguatan apoteker dan akademisinya, ya, itu yang kita kuat. Akademisi kefarmasian dan kesehatan ya dalam tanda kutip. Jadi inovasi kefarmasian yang dihasilkan nanti itu ya berbasis bukti. Hmm. Secara khusus dari pengembangan potensi ini ya kak ya, pengembangan potensi bahan alam. Nah, nanti dalam tip ini kita ada bagi dalam beberapa subtema. Jadi ada yang sains bahan alam, ya. Kemudian ada yang farmasi klinis, kemudian farmasi komunitas, dan juga nanti farmasi praktisnya itu sendiri. Nah ini dengan kita mengundang narasumber ya dari luar, ya kita dapat bertukar pikiran lah. Dan tentu beberapa narasumber dari lokal yang punya kompetensi ya, dan sudah diakui secara nasional maupun internasional yang nanti banyak memberikan insight yang positif lah untuk isu-isu nanti. Kira-kira begitu kak.
0: Oke, okay. Kak Alan, ini juga udah ada yang bergabung ya, sepertinya mahasiswa atau mahasiswa yang berkaitan yeah. dengan kesehatan nih. Nah, dia juga bertanya, yeah. bolehkah Bapak dosen kami bertanya terkait dengan topik kita, karena ini keren banget ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk Kak Alan. Jadi untuk teman Rodua juga yang mau ikutan gabung, topik kita di pagi hari ini terkait dengan Pekan Ilmiah Tahunan yang nantinya akan diselenggarakan ya teman Rodua di NTT. Ini kapan ya Kak Alan?
1: Ya agendanya sih dari tanggal 21 sampai 22 November ya Kak. Tapi kita sudah mulai menjaring abstrak dan manuskrip naskah itu mulai tanggal 12 Oktober hari Senin ya prosesnya sudah mulai ya. Jadi karena ada ini ya nanti ya, ada mekanisme seleksi dari abstrak yang masuk, kemudian ada panel reviewer yang nanti menilai routing untuk kecocokan jurnal ya, karena nanti kan jurnal-jurnal itu kan ada masing-masing bidang ilmuannya.
0: Iya.
1: Ya nanti naskah mungkin dari adik-adik mahasiswa ya maupun teman-teman dosen yang nanti masuk itu akan direview secara internal dan kemudian nanti panitia yang memfasilitasi untuk mensubmit ke jurnal-jurnal nasional dan jurnal luar.
0: Oke, Kak Alan, berarti ini sudah terjawab ya terkait dengan kegiatan ini targetnya juga melibatkan mahasiswa. Karena ada yang bertanya apakah mahasiswa juga dilibatkan? Tentu mahasiswa dilibatkan. Kemudian ya, akademisi. Banget, ya. Kemudian juga ada pertanyaan apakah pemerintah kita supaya mereka juga tahu apa yang kita lakukan di daerah nih?
1: Iya, betul Kak. Ya tentu kita akan mengundang pemerintah ya. Secara khusus stakeholder terkait ya, terutama dari pemerintah provinsi ya, dan juga instansi-instansi lainnya yang berhubungan ya, seperti Balai POM ya, itu kita nanti pasti libatkan. Dan mungkin nanti akan secara sinergis nanti membuat sebuah expo ya, dari beberapa kampus ya, dari 3 kampus besar ya, Undana, kemudian UCB dan nanti Poltekkes ya, nanti mungkin kita coba gerakan mahasiswa untuk melakukan expo ya. Okay. Seperti itu.
0: Lanjut bagaimana Kak?
1: Ya, jadi mungkin nanti agendanya mungkin sinergi ya pemerintah kita libatkan juga nanti Kak dalam expo dan kegiatan ini.
0: Selama 2 hari. Ini mengkonsepkan untuk tiap-tiap kegiatan seperti apa sih Kak nantinya? Boleh dong di-spill dikit aja.
1: Iya. Ya agendanya memang 2 hari ya, tapi mungkin tentatif karena belum ya. Cuman nanti fokus besar kegiatannya itu kan ada diseminasi riset ya Kak ya. Jadi ada semacam panel presentasi dari 10 hasil penelitian yang terbaik yang nanti dipresentasikan pada saat itu. Sementara yang lainnya itu nanti tetap kita akomodir untuk masuk di proceeding, ya proceeding internasional dan juga nanti kita masukkan di jurnal-jurnal bereputasi. Yaitu kemudian ada agenda workshop ya, workshop dan pelatihan. Ya workshop dan pelatihan nanti tentu bagaimana isu-isu yang mungkin terkait ya dengan pengembangan kompetensi apoteker itu sendiri. Ya, ada juga nanti keterlibatan dari kolegium farmasi, ya. Kolegium farmasi ini organisasi ini ya, wadah untuk profesional apoteker di bawah Kemenkes yang nanti memberikan workshop dan pelatihan. Dan sekarang agendanya sudah mulai berjalan sih, Kak. Kemarin di Yohanes itu tim dari kolegium itu sudah memberikan pelatihan, di Sumba juga sudah mulai kemarin. Jadi agendanya ini ya, berlanjut ya. Artinya tidak hanya terpusat nanti di 2122 begitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan ada expo juga nanti ya.
0: Expo ya. Ya, ini menarik sekali kegiatannya, apalagi untuk teman-teman mahasiswa sendiri nih ya. Another level lagi yang bisa kamu dapatkan di bulan November mendatang. Oke, okay. Kakak ini udah banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi Angel mencoba kita mengurutkan dulu dari satu persatu ya. Yang pastinya masih bersama dengan Kak Alan. Kak Alan ini sebagai koordinator seksi seminar Pekan Ilmiah Tahunan dari Konverda PDIAI NTT 2026. Oke, okay. Kak Alan tadi juga Kak Alan menyebutkan bahwa tanggal 12 ini nanti akan dilanjutkan lagi ya seleksi karya ilmiah yang udah masuk ya.
1: Iya, ya.
0: Oke, okay. Ya, boleh diceritakan ini karya ilmiah yang sudah masuk dan kategori apa saja sih, Kak? Kalau boleh tahu?
1: Iya, baik, Kak. Ya mungkin karya ilmiah nanti ini kan kita nanti tidak batas ya, Kak. Bisa nanti dari dosen atau dari mahasiswa atau kolaborasi dosen dan mahasiswa ya dengan afiliasi yang mungkin tidak. Ya, tidak diharuskan sama ya, bisa mungkin kolaborasi ya. Jadi nanti setiap peserta ini akan mengirimkan abstrak ya. Abstrak itu semacam ringkasan penelitian ya, Kak. Ringkasan penelitian, dan kemudian nanti akan diseleksi. Nah, abstrak yang masuk itu nanti kategorinya macam-macam ya. Nanti misalkan ada yang penelitiannya tentang farmasi minat bahan alam. Ya, nanti tim reviewernya itu dari akademisi yang memang betul-betul farmasi bidang bahan alam. Nanti reviewer yang akan melakukan seleksi dan assessment, nanti hasil luarannya nanti akan diteruskan kepada publisher. Jadi seperti itu. Jadi ya kita sebenarnya memfasilitasi dan sebenarnya ya di sini juga mempermudah ya bagi teman-teman nanti mungkin yang teman-teman dosen misalnya yang mungkin mau mengejar BKD ya, dan juga teman-teman mahasiswa yang mungkin saya punya penelitian bagus nih, ini hasil risetnya kira-kira ini bisa menjual ya, udah dicoba aja dimasukkan abstraknya, nanti kita akan lakukan validasi. Kemudian ada bidang kedua ya, bahan alam yang pertama, kemudian farmasi klinis ya, ini tentang bagaimana praktek pelayanan farmasi misalnya di rumah sakit atau di klinik ya. Kemudian ada bidang farmasi komunitas ya, di puskesmas ya, ataupun di apotek ya, dan farmasi secara umum ya, farmasi lainnya misalkan bidang manajemen, mungkin ada yang mau masuk, dia punya inovasi baru yang dia mau tawarkan atau dia mau tampilkan di KUT itu, silakan, itu bagus sekali. Itu Kak, kira-kira ya.
0: Kalian kalau dari beberapa kategori yang tadi udah di-spill, paling banyak peminatnya yang mana sih? Kalau yang sudah mengumpulkan abstrak mereka, Kak?
1: Iya, kebetulan kita belum sounding juga ya, call of paper. Ya, tapi udah ada berapa sih yang masuk ya? Kebanyakan dari bahan alam ya, penelitian bahan alam. Ya, menarik sekali ya.
0: Menarik ya, iya bahan alam.
1: Iya.
0: Karena Angel juga pernah dapat cerita dari teman-teman mahasiswa yang kami wawancara ya, Kak Alan. Ini kita spill sedikit.
1: Ya,
0: emang kalau di kelas lebih diunggulkan bahan alam ya, Kak ya?
1: Iya, betul Kak. Iya. Ya, memang farmasi itu areanya luas ya, Kak. Jadi farmasi itu kan bidang ilmu yang cabangnya banyak ya. Cuman ya pendekatan dari masing-masing prodi atau institusi itu mengarahkannya kemana itu akan sangat bergantung. Tapi yang pasti bahan alam itu tidak akan berdiri sendiri. Outputnya kan tetap begini. Pengembangan bahan alam itu kan nanti penggunanya pada komunitas kan, pada masyarakat kan, seperti itu. Ya tentu kita harus membekali juga sih mahasiswa dengan belajar tentang apa saja parameter ya, kemudian standar-standar yang penting yang dipelajari sebelum bahan alam itu masuk ke atau digunakan oleh masyarakat. Itu tentu kira-kira ekosistem yang saya kira sudah terbentuk bagus sih di NTP ya, di beberapa kampus ya, ya yang saya sebutkan tadi itu sudah bagus sekali.
0: Oh iya, keren-keren ya semuanya ya kalau sekarang, apalagi didukung dengan akademisi yang mumpuni juga nih.
1: Iya, ya, saya kira kembali lagi ke tadi ya, ya saya kira mungkin SDM kita tidak kalah lah kayak kita punya banyak expert ya, banyak expert dalam bidang farmasi dan alam, bidang farmasi praktis itu saya kira ya, dan tentu kita banyak mengeksplor dari permasalahan dan menghadirkan solusi lah kayak, jadi mungkin itu yang mungkin bisa jadi keunggulan ya, jadi permasalahan yang ada itu bisa menjadi katakan trigger lah ya untuk berinovasi. Ya banyak konsep-konsep yang abstrak itu jadinya tidak ini ya, tidak terdiam gitu saja. Ya ada luarannya lah yang bisa berkontribusi. Kira-kira begitu Kak.
0: Oke. Kak Alan, satu informasi sebelum satu pertanyaan, maaf sebelum kita rehat. Ini kan banyak seminar-seminar kesehatan yang sering dilakukan ya, yang juga mengangkat tema inovasi dan potensi lokal. Tapi ya itu dia, kalau kita lihat kadang juga hasilnya sering berhenti pada diskusi, sekedar rekomendasi. Tapi kalau dari kakak sendiri, pandangan kakak apa sih yang bisa membedakan kali ini PIT hari nantinya ya dengan forum-forum sebelumnya yang sudah pernah dilaksanakan, khususnya dalam hal target, kemudian juga yang tadi tuh kak terkait dengan karya ilmiah, penelitian, dan tindak lanjut dari seluruh kegiatan setelah berakhirnya PIT Konverda PDI AI nanti.
1: Iya, baik Kak ya. Ya jadi mungkin Kak Angel dan teman-teman Sobat Sepada semua, pekan ini, tahunan kali ini mungkin arahnya kami lebih akan memperkuat ke ini ya, bagaimana menggali dan menghubungkan potensi lokal ya, secara khusus sumber daya alam dengan bukti sains, bukti ilmiah dan pemanfaatannya secara nyata ya, yang mungkin penelitian-penelitian mahasiswa itu saya lihat bagus-bagus loh Pak. Ya artinya semakin di sini ya banyak hasil-hasil yang mereka sudah eksplor ya, kayak lor aja mungkin dieksplor beberapa manfaat. Nah ini yang sebetulnya potensi-potensi yang kita mau tampilkan nanti di PIT. Ya, bedanya apa dengan mungkin selama ini seminar atau diskusi yang mungkin ending sessionnya kan ya setelah acara selesai ya mungkin semacam publikasi ya. Tapi kita publikasinya ya betul-betul ke ini ya, jurnal bereputasi, dan juga luarannya ini kita bisa mensintesis jadi sebuah arah kebijakan yang baru ya. Terus bagi ini ya, pengambil kebijakan ya kayak.
0: Iya.
1: Ya, jadi ya gitu Kak.
0: Oke, baik. Kalian kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita, tapi kita rehat dulu boleh ya?
1: Oke, siap. Saya sambil ngopi dulu.
0: Oke, sambil ngopi, sambil mendengarkan Pro 2 FM Kupang, karena di pagi hari ini kita juga lagi sementara streaming di YouTube channel RRI Kupang. Jadi untuk teman Pro 2 juga, kamu bisa tonton apa yang kamu dengarkan saat ini, dan kamu juga bisa ikutan bergabung. Yang mau ikut bergabung juga nanti di bulan November dari 21 hingga 22, kamu juga boleh tanya-tanya langsung di 0811 3820 9090. Kita rehat dulu, kita bakal melanjutkan kebersamaan kita dalam Sepada Talking Pro 2 FM Kupang.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

0: 107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Spada Talking Pro 2 FM, di mana pagi ini kita mengangkat topik terkait dengan potensi lokal menuju kesehatan global ya, bersama dengan koordinator seksi seminar Pekan Ilmiah Tahunan Konverda PDIAI NTT 2026 yang telah tersambung kembali ada apoteker Emmanuel Gerald Alan Rahmat S Farm M Farm di line telepon kita. Oke, halo Kak Alan.
1: Halo Kak, ya oke.
0: Oke.
1: Aman.
0: Ini udah berapa gelas kopi nih Kak pagi ini?
1: Ya, dosisnya masih satu Kak.
0: Cukup satu ya?
1: Ya, mulai mengurangi juga sih.
0: Iya, betul. Oke, Kakak ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat dan juga mahasiswa. Tadi kalau mahasiswa langsung udah dijawab oleh Pak dosen ya, terkait dengan Pekan Ilmiah Tahunan ini, kemudian juga karya ilmiah. Apakah masih dibuka? Ada juga yang bertanya, Bapak masih akah dibuka terkait dengan pengumpulan karya ilmiah ini, syarat dan kriterianya apa saja, Pak?
1: Oh iya, Kak. Mulai tanggal hari Senin, tanggal 12 nanti itu sudah bisa mulai mensubmit ya. Submit, mengirim naskah dalam bentuk abstrak, dan seleksinya sampai 1 November nanti itu agendanya. Jadi masih panjang lah ya, teman-teman mau menyiapkan abstrak dan ketentuan-ketentuan lain itu masih span waktunya masih cukup lah ya Kak. Sampai akhir Oktober ya.
0: Oke. Ini ada juga dia mengetik nih Pak. Pak, ini bisa perorangan atau gabungan mahasiswa?
1: Oh iya,
0: gimana
1: baik
0: tuh?
1: Mungkin supaya nanti afiliasinya terdeteksi, mungkin kebanyakan mahasiswa mungkin ini ya belum punya akun Google Scholar atau mungkin punya nomor induk peneliti, mungkin sebaiknya dengan dosen ya. Tapi kalau bisa sih mahasiswa nama pertama Kak, karena kan biasanya kan penelitian ya, mungkin mahasiswa nama pertama, nanti bapak ibu dosennya mendamping. Itu saya kira model yang biasa ya, yang dipakai di kampus-kampus lain.
0: Oke. Nah ini juga ada yang tertarik, ada masyarakat, ada Ibu Erni yang ada di Oibobo katanya, salam sehat Pak Alan. Saya ingin bertanya terkait dengan produk herbal NTT yang sedang dikembangkan. Kan selama ini kita taunya ada beberapa seperti jahe, madu, ya, kekuatan potensi lokal yang memang sudah ada produknya. Tapi apakah ada lagi tanaman lain yang perlu kita ketahui ini juga sedang dikembangkan untuk menjadi obat? Oh ya, obat-obatan nih, Kak.
1: Oke, ya. Jadi, ya, saya kebetulan juga basicnya bukan lebih ke herbalis ya, saya mungkin di farmasi praktis, tapi mungkin secara umum ya saya jelaskan. Ya memang produk herbal asli NTT itu semakin sini semakin banyak berkembang ya. Yang terutama yang banyak teridentifikasi khasiatnya itu ya kayak kelor ya, waloak, rimpang ya, kayak jahe merah ya, jahe putih, dan beberapa ramuan-ramuan minyak tradisional yang sudah dikombinasikan ya. Bahkan dari kelor itu kan sudah ada minyak ya, moringa, undana ya. Penelitian terbaru dari undana itu ada yang menemukan kombinasi moringa natura abadi ya namanya. Ini punya aktivitas ya, dan sudah dikembangkan. Ya itu tadi ya, banyak potensi yang kita sebenarnya sudah punya, dan bahkan sudah ada dalam bentuk produk yang siap saji ya Kak, kayak misalnya teh ya, ataupun dalam bentuk minyak urut ya, itu kan produk-produk obat alam ya. Cuma itu tadi ya, kalau kita bicara soal produk yang masuk pasar itu tentu harus ada parameter dan standar yang harus dipenuhi dulu. Artinya sebelum artinya sebelum dia masuk ke pasar itu ya, dia minimal produk itu punya NIB ya, origin berusaha, dan RT-nya ya, kalau memang dia memenuhi parameter-parameter yang nanti ditetapkan ya. Tetapi kita kembali lagi, jangan dengan nanti kita harus memenuhi parameter itu, kita menghilangkan, katakan kearifan lokal. Ya, ini tentu gunanya dari teman-teman akademisi ya, yang basicnya di farmasi itu, yang menelitinya, ya itu tadi, ya, menjaga originalitas dan juga potensi dari bahan lokal. Seperti itu. Iya. Dan banyak ya Kak, sudah di UMKM-UMKM, kami dulu juga pernah sih melakukan pembinaan pengabdian masyarakat itu di daerah Bawamata itu ya, ada teman saya Pak Yulius itu dia melakukan kombinasi dari minyak kelapa dengan beberapa bahan aktif yang berasal dari bahan alam itu sudah mulai ya. Bagus nanti kalau di expo itu ya banyak yang bisa hadir ya supaya yang lain bisa terinfluence lah untuk bergabung. Kira-kira gitu Kak.
0: Oke. Nah, ini pertanyaannya hanya untuk mahasiswa, akademisi dan lain sebagainya, atau juga ini bisa terbuka kepada masyarakat umum yang memang tertarik dengan topik ini nih, advokasi ini nih, Kak Alan?
1: Iya, saya kira mungkin nanti pengembangannya mungkin ke pelaku UMKM ya, mungkin yang mungkin kita akan melibatkan ya, UMKM yang mungkin harus sudah mulai terpapar dengan isu-isu yang terbaru ya.
0: Oke. Dan nah, ini juga masih menjadi PR nih Kak Alan, kan terkait dengan penggunaan obat tradisional, obat berbahan alam ya, yang memang berjalan berdampingan dengan penggunaan obat konvensional. Tapi kita juga pengen tahu ini gimana ya, kalau sekarang teman-teman atau kakak-kakak, bapak ibu apoteker ini juga tugasnya sebagai jembatan ya, menjembatani pengetahuan masyarakat terkait dengan pengobatan tradisional dengan praktik kefarmasian ini, Kak Alan, yang berbasis bukti ya, yang sudah ada jurnalnya, tanpa ya itu dia tadi seperti kata Kak Alan, tanpa harus merendahkan kearifan lokal atau juga mengabaikan resiko keselamatan, karena ya kayak sakit aja sudah minum ini atau kunyah daun ini dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih fungsi, bukan fungsi, tapi kedudukan dari apoteker zaman now nih Kak, kalau sekarang.
1: Iya, betul. Ya, saya kira fenomena itu sebenarnya jadi trigger ya Kak ya. Salah satu trigger juga buat event ini. Karena mungkin kita melihat, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ya. Karena kan khasiat itu kan secara empiris. Ya, artinya sudah dari turun-temurun dikenali. Cuman ya itu tadi ya. Apoteker juga harus aware lah dengan apa yang terjadi di masyarakat, ya, karena obat bahan alam itu kan, ya, itu kan di samping punya khasiat, ya, tentu kita harus menjaga juga, ya, misalkan interaksi, misalkan dengan bahan-bahan obat-obat sintesis, ya, itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat, dan tentu penggunaan obat secara rasional itu kan ya harus tepat indikasi. Jadi begini juga pada obat-obat herbal ya pada umumnya. Jadi edukasi apoteker itu sebagai edukator dan juga di samping dia sebagai peneliti, yaitu yang perlu menjadi poin baru lah ya dalam ya praktek sekarang.
0: Nah ini juga relate nih Kak Alan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah memang kakak melihat kurikulum pendidikan farmasi dan program pengembangan kompetensi apoteker saat ini ya, apakah memang sudah sangat layak dan cukup untuk mempersiapkan tenaga kefarmasian untuk mengembangkan potensi lokal secara ilmiah, inovatif, kompetitif juga secara global?
1: Ya. Baik Kak, bagus sekali ya pertanyaan ini nih, bagus sekali. Jadi tentu inovasi itu kan harus didukung dengan ya kita bisa katakan ekosistemnya ya, ekosistem akademiknya. Jadi pendidikan farmasi itu sangat penting, jadi dasar ilmu untuk nanti melakukan pengembangannya. Karena nanti di farmasi itu kan kombinasi ya semua jurusan IPA lah, kalau anak-anak SMA katakan nanti dipelajari lagi ya, dan dikombinasikan ya untuk memperkuat keilmuannya. Saya kira ekosistem pendidikan kita di NTT sudah mulai terbentuk ya Kak ya. Kan di Undana sudah ada fakultas farmasi ya, di Poltekkes dan di UCB ya, itu sudah punya fakultas farmasi, dan beberapa kampus diploma ya di Maumere, di Sumba itu sudah mulai ada, dan saya kira ini bagus ya, atmosfer yang positif ya. Jadi kedepannya tentu pengembangan kurikulum ini tentu harus diimbangi juga nanti dengan penyediaan sarpras ya, di laboratorium itu penting sekali, karena ya biar bagaimanapun kan pekerjaan itu kan ya pasti akan fokus di lab ya. Bagaimana nanti kalau misalkan mau menghasilkan atau menemukan inovasi tapi sarprasnya terbatas. Saya kira poin pentingnya untuk di NTT, saya kira SDM sangat sangat sangat layak ya, baik dosen maupun akademisi ya dan mahasiswanya ya. Cuma itu tadi poin penting, di samping laboratorium tentu sarana praktiknya juga itu penting juga ya, dan di beberapa kampus ya, di Poltekkes itu sudah mulai intens ya, ada teman saya Pak Samuel itu mengembangkan komunitas obat herbal, beliau juga punya sentra pengobatan tradisional sendiri ya, dan juga mulai membentuk ekosistem yang baru. Di Undana juga banyak ya teman-teman, ada Pak Haji ya, dan peneliti-peneliti lain itu sudah banyak mulai mengeksplor dan ya membuat ekosistem yang bagus lah ya kak ya. Ini sudah mulai ya bagus sekali, saya kira semakin kesini semakin positif ya.
0: Kak Alan, ini komunitasnya keren sekali, boleh dong kita juga bisa berkomunikasi atau berlanjut lagi dialognya di Pro 2 dengan teman-teman?
1: kami siap nanti ya, bagus sekali ya. Ini saya kira bagus lah kalau RRI nanti bisa memfasilitasi ke depan diskusi-diskusi seperti ini, saya kira pasti kami siap waktu ya.
0: Iya, siap. Karena yang pasti juga paling penting masyarakat juga wajib tahu nih, karena selama ini kan kita taunya, oh kalau komunitas-komunitas ini mungkin adanya di luar kali ya, tapi ternyata sudah ada juga dan bahkan sudah terbentuk dari lama ya, Kalan ya?
1: Iya, betul Kak, betul iya. Ya, kita di Ikatan Apoteker NTT itu ada namanya Himastra ya. Himastra. Dengan ya apoteker-apoteker yang betul-betul concern pada penelitian-penelitian pengembangan dan penggunaan obat tradisional ya. Seperti tadi komunitas Herbal In itu teman saya Pak Sem itu sudah banyak melakukan riset dan juga sudah melakukan pemberdayaan masyarakat ya, banyak ya. Waktu itu kita pernah ke Alor, pernah juga Kak. Kita pernah ke Alor, ya kita kebetulan waktu itu kolab, ya sempat melakukan eksplorasi awal tentang potensi dari kenari. Ya, yang ternyata dari hasil penelitian beberapa teman saya, yaitu menemukan memang bahwa parameter atau nilai gizi ya dan kemanfaatan itu sangat sangat tinggi ya dibanding produk itu kan potensi lokal yang saya kira langka ya yang hanya ada di tempat kita, dan kalau itu dilirisasi dengan baik itu jadi potensi yang sangat besar ya, terutama untuk ini Kak, kita juga melihat untuk nanti luarannya secara ekonomi ya bagi masyarakat itu sangat penting ya.
0: Benar, benar sekali. Dan kita juga selalu mendukung Kak Alan dan juga rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu apoteker yang ada di NTT, maju terus ya. Dengan
1: ya, terima kasih. Ya,
0: pengembangan potensi lokal ini sesuai dengan topik kita, bagaimana bisa menuju kesehatan secara global. Oke, Kak Alan, di akhir kebersamaan, boleh dong memberikan konklusi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sempat kelewatan atau juga adakah pernyataan lagi yang ingin ditambahkan terkait dengan kegiatan nanti yang akan dilaksanakan pada 21 hingga 22 November 2025. Ini bakal diselenggarakan di mana nih Kak?
1: Iya, rencananya di Hotel Harper ya, tapi masih on ini ya, on progress ya. Kita doakan mungkin schedule-nya dalam 1-2 hari ini sudah ditentukan.
0: Oke, dan bagaimana masyarakat atau juga mahasiswa atau teman-teman apoteker bisa mengetahui apakah ada pamflet atau Instagram atau yang bisa dihubungi terkait dengan kegiatan pekan ilmiah tahunan ini?
1: Oh iya, baik. Nanti Kemungkinan hari ini ya, nanti mulai di sounding untuk call of paper-nya bagi teman-teman yang mau melakukan submit naskah, dan juga untuk yang mencari tahu nanti bisa mencari di Instagram PDIAI Provinsi NTT ya, dan juga kanal Facebook-nya. Itu biasanya tim media nanti mengupload setelah semuanya dirampungkan ya, maksimal mungkin hari ini Kak ya, mulai sounding.
0: Oke, dan di akhir kebersamaan boleh dong Kak, apakah ada tambahan lagi terkait dengan kebersamaan kita, perbincangan kita di pagi hari ini, Pekan Ilmiah Tahunan, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang ingin disampaikan, silakan Kak Alan untuk akhir kebersamaan kita pagi ini.
1: Waduh ya, tidak terasa ya, sudah di di ujung. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih Kak ya, buat RRI Klo 2, ya, Kak Angel dan tim yang sudah mengundang kami ya. Saya mewakili para pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi NTT mengucapkan banyak terima kasih sudah difasilitasi, dan harap bisa bekerja sama di masa yang akan datang. Ya, pesan penting bagi pertemuan kita kali ini, saya kira saya mengajak masyarakat NTT ya dan para praktisi ya untuk bangga terhadap potensi daerah NTT ya. Kita tentu harus memastikan dulu potensi itu dikembangkan dengan tanggung jawab ya, dan tentu harus memenuhi kaedah-kaedah baik yang ditentukan oleh industri ya maupun oleh kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Saya kira agenda PIT Konverda nanti itu bisa jadi media dan corong yang bagus untuk kita sama-sama sinergis untuk inovasi. Itu saya kira Kak dari saya. Tentu potensi lokal itu harus dibangun berdasarkan bukti sains. Ya.
0: Benar. Setuju sekali. Kalian terima kasih banyak untuk kebersamaannya pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak, sama-sama.
0: Kita hadirkan nanti untuk kegiatan atau menjelang kegiatan akan ada dialog lagi ya, supaya masyarakat juga bisa mengetahui bahwa wah akan ada nih Pekan Ilmiah Tahunan yang juga diselenggarakan di tuan rumah maksudnya Kota Kupang sebagai tuan rumah dari Konverda PDIAI NTT 2026. Kami nantikan lagi ya, mungkin di awal November boleh ya Kak ya, menjelang.
1: Siap. Ya, Kak.
0: Pekan Ilmiah Tahunan ini. Terima kasih Kak Alan, salam hormat kami untuk
1: ya, sama-sama.
0: Segenap panitia yang sementara ini juga sedang mempersiapkan eventnya untuk bulan depan. Oke, dan yang pastinya juga untuk semua teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung, yang sudah mendengarkan, bahkan juga sudah ikutan bertanya, terima kasih. Dan Angel juga sudah harus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Sepada untuk episode kali ini di Sabtu 10 Oktober 2026. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk siang ini Angela hadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id untuk Sabtu 10 Oktober 2026. Kita awali dari HypeX Jevan yang secara resmi mengumumkan kabar terbaru mengenai jadwal kembalinya Sofia La Forteza ke grup musik Cat's Eye. Penyanyi asal Filipina tersebut dipastikan akan memperpanjang masa rehatnya atau hiatus dan baru dijadwalkan untuk melanjutkan aktivitas grup pada minggu pertama Januari 2027. Pengumuman ini menjawab kepastian mengenai partisipasinya dalam sisa rangkaian agenda grup di sisa tahun ini ya. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi dari Apple dan The King's Trust membawa kemitraan mereka ke level yang lebih tinggi dengan meluncurkan program edukasi terbaru Creative Labs. Menyadari dampak nyata dari kesenjangan sistemik dan eksklusif edukasi terhadap generasi muda di Inggris, Creative Labs hadir untuk menegaskan betapa krusialnya akses demi merintis karir yang sukses. Ini melanjutkan komitmen panjang kedua pihak ya dalam membangun talenta muda, dan inisiatif kolaborasi ini akan membawa dan membekali peserta dengan keterampilan berharga tentunya dari para ahli teman Pro 2. Memperluas peluang serta meruntuhkan tembok yang menghalangi masuk ke industri kreatif. Kemudian kita juga punya informasi di mana teman Pro 2 dari Dr. Dre, Snoop Dogg ya. Nah, secara resmi Rockstar Games ini mengungkapkan 6 studio radio yang akan hadir dalam GTA ke-6. Mereka menggandeng dari tanah artis dan tokoh budaya papan atas untuk menjadi pemandunya seperti Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, Morgan Wallen, Robin, kemudian ada Trick Daddy, Trina, dan bahkan Kerry King dan Tom Arya dari Slayer, termasuk nama-nama yang akan meminjamkan suara mereka untuk gelombang udara fiktif dalam permainan tersebut. Di mana ketiga informasi ini secara lengkapnya dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu siang ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 Kupang.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Dari koleksinya Alan Anderson, malu but malu temen Rodua. Selamat siang, happy weekend. Nggak terasa ya, waktu kayak berjalan cepet banget. Udah jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Angel juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu asik. Apalagi koleksi di awal Oktober ini di tanggal 10, yang bisa kamu request juga di 08 11 38 20 90 90. Anyway, nanti di pukul 11 kita bakal menghadirkan music live chat. Kita bakal memperkenalkan salah satu penyanyi NTT yang dia lagi hebring banget ya. Salah satu karyanya itu, boleh deh kamu dengarkan Angel kasih bocoran dulu. Jadi sebentar kita bakal mewawancarai atau berkenalan dengan David Sar, teman Pro 2. Pernah denger gak sih namanya David Sar? Karena kalau mau dibilang di Spotify, kemudian juga ada beberapa radio yang sering memutarkan lagunya David Sar ini. Yes, David Sar, teman Pro 2. Salah satunya adalah Jakarta Kamu, kemudian juga Kembali, dan masih banyak lagi lagu-lagunya. Jadi pantengin ya kebersamaan kita sampai selesai nanti di pukul 12 siang. Sambil menemani nih perjalanan panjang kamu, udah sampai di mana? Oisao ko? Sesampai di mana? Camplong? Ih, kayaknya enak ya siang-siang begini barendam. Kalau di kolam camplong kayaknya terlalu jauh deh. Di bau mana? Tako di siku mana ko, atau di kali sambunyi ko, itu juga baik. Intinya merasakan yang segar-segar aja dulu ya teman Pro 2. Ya udah kalau gitu, stay tune hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Dari koleksinya Charlie Puth yang juga turut berkolaborasi bersama Utada Hikaru. Ini lagu yang memang menggambarkan banget bagaimana kerinduan kita terhadap seseorang. Jadi rumah itu diibaratkan seseorang yang bisa membuat kita kangen, nyaman ya teman Pro 2. Pastinya juga teman Pro 2 untuk kamu yang memang lagi jauh banget. Jauhnya ini jauh banget, melintasi lautan, langit biru. Tapi kalau angkasa kayaknya kejauhan ya. Nah, yang lagi merindukan orang-orang rumah, ada mama, ada papa, ada kakak, adik, saudara-saudara, atau mungkin juga rumah lama kamu. Oke, okay, dan di Pro 2 Top Hitlist juga teman Pro 2 di siang hari ini, kamu juga bisa request ya lagu-lagu favorit kamu. Jadi Angel tunggu di 0811 3820 90 90. Yang udah gabung pagi ini, siapakah tadi yang udah request ya? Oke, tunggu kita baca dulu nih. Karena pagi ini Angel, kok pagi? Ya semangat pagi deh. Pokoknya buat semua teman Pro 2 siang ini, Angel juga lagi sementara live di TikTok RRI Kupang ya. Ada namanya Fir. Hai Fir, mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace, ditunggu aja. Setelah ini bakal Angel putar ya. Thank you untuk kamu yang udah ikutan gabung juga. Okay, dan masih ditunggu sampai di pukul 12 siang nanti di 0811 3820 90 90. Anyway, Angel punya satu informasi nih teman Pro 2 ya. Ini informasi dari Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha yang disebut memiliki perhatian lebih terhadap perkembangan industri musik nasional. Jadi dari Wamenbud ini juga turut menyoroti berbagai perubahan yang terjadi di industri musik saat ini, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan platform digital saat ini, dan perkembangan musik di era digital ternyata juga turut mengubah cara musisi ini berkarya ya teman Pro 2, mendistribusikan lagu hingga menjangkau yang namanya pendengar. Dan yang pastinya perhatian terhadap perkembangan ini juga terlihat ketika Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha juga menghadiri diskusi bersama Spotify pada Juni 2026 kemarin, di mana teman Pro 2, pemerintah menerima data evaluasi dari Spotify yang menunjukkan kalau musik Indonesia ini telah menguasai 80% lagu dalam tangga lagu teratas Spotify Indonesia. Keren kan? Kita kalau sekarang tuh orang-orang pada putar lagu-lagu Indonesia. Yes, teman Pro 2. Ini yang kemudian menjadi pembahasan dalam konferensi musik Indonesia di Makassar yang bakal dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober 2026 mendatang ya. Dan yang pasti kalau mau dibilang musik ini semangat hidupnya orang Indonesia. Iya ya, kayak kemana-mana kita butuh asupan selain kopi, selain cinta, selain duit, ya pastinya juga asupan lagu. Supaya lagu-lagu atau musik yang kita dengarkan ini menjadi teman kita, kemudian juga menjadi rumah kita, ya gak sih? Tapi bangga ya, musik Indonesia akhirnya juga bisa dibanggakan dan menjadi tuan rumah oleh pendengarnya. Langsung aja kamu mau request lagu koleksi Indonesia, masih ditunggu sampai di pukul 12 siang nanti.

0: to me too.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari koleksinya Selena Grace, Sumpah Mati, yang mana lagu ini juga udah di request di line WhatsApp kita di 08113820909. Yang punya nama Maria Elsa ya. Thank you, happy weekend juga untuk fansnya Selena Grace yang lagi mendengarkan Pro 2 Kupang untuk siang hari ini. Absen lagi yuk teman Pro 2 sampai di pukul 12 siang nanti di 08113820909. Dan okay deh, ada Lara Purnama Sari siang ini juga mau request lagunya Noah. Noah, kita cek dulu. Ini lagu Noah yang mana nih, Lara? Andaikan kau datang kembali. Lagunya diputerin siang-siang. Tapi semoga gak buat teman Pro 2 juga pada galau ya. Sebenarnya sih ini bukan bicara soal mantan aja. Orang-orang yang memang betul-betul hilang atau ya udah gak bisa bertemu lagi gitu. Okay. Noah, sambil Angel carikan teman Pro 2 juga mau request lagu apa sih di 08113820909090 ya. Noah, andaikan kau datang. Tunggu, ini kayak harus lengkap gitu. Okay. Ya udah, kalau gitu langsung aja Angel putarkan. Masih menemani kamu di hari Sabtu siang ini dalam Pro 2 Top Hit List. Kalau udah olahraga, udah dari Car Free Day, apalagi siang enak-enak, pergi barendam. Karena setelah ini Angel juga mau pi barendam. Semoga bisa ketemu sama teman-teman ya. Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang mau ke Kabupaten Kupang. Atau mau ke Semau, mau ke melakukan trip kecil-kecilan lah ya. Atau mau ke Rote juga. Mumpung cuaca di saat ini juga lagi bagus. Tapi ya itu dia teman Pro 2 Angel gak bisa menggambarkan cuaca. Apakah langit biru dan lain sebagainya. Ini karena ketutup ya. Ketutup. Dan tadi juga Angel dapat informasi hasil wawancara Kak Christine dari Pro 4 bersama BMKG NTT terkait dengan cuaca atau fenomena yang lagi kamu lihat di langit kita untuk saat ini teman Pro 2. Tunggu Angel baca dulu. Jadi yang pasti dalam wawancara yang tadi pagi dilaksanakan di Pro 4. Ada apa sih dengan udara kabur yang ada di kota Kupang? Penjelasan dari Stinenotek sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 L Tari Kupang. Ini terkait juga dengan ternyata ini memang bukan titik panas yang ada di NTT ya. Kan menyebutkan BMKG dalam beberapa hari kemarin juga menyebutkan ini hal ini yang udara kabur di NTT, di kota Kupang juga disebabkan oleh titik panas dan ada beberapa lah alasan-alasannya. Nah, ketika ditanya tuh teman Pro 2, kok bisa? Titik panasnya di mana? Ternyata titik panasnya sih nggak ada di NTT. Jadi kita ini mengumpulkan titik panas yang dihasilkan dari Papua dan juga dari Maluku, teman Pro 2. Jadi anginnya yang membawa udara kabur ini ke NTT. Dan bukan saja di kota Kupang, tapi juga ada beberapa tempat yang tadi Angel lupa ya, beberapa tempat yang ada di NTT juga sama seperti di kota Kupang. Jadi ya ini juga merupakan sekaligus himbauan sih yang tadi memang juga sudah diinformasikan langsung ya oleh Stinenotek dari BMKG. Jangan bakar-bakar dulu teman Pro 2. Kalau bakar makanan sih okay, barbecue okay lah. Di hari Sabtu ini bakar-bakar makan kayak bakar ikan, sei, ayam, kambing, sapi. It's okay, tapi kalau bakar sampah aduh jangan dulu deh teman Pro 2. Waktunya kurang tepat dan jangan. Pokoknya sampai ke depan, sampai kamu beranak cucu juga jangan bakar sampah, karena inilah dampak, salah satu dampak juga yang sedang kita rasakan.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
6: Pro 2 FM.

Kan kau datang di Pro 2 FM ya. Dan teman Pro 2 di pukul 11 seperti yang sudah Angel spill untuk teman Pro 2. Nantinya di pukul 11 ini kita bakal menghadirkan musisi lokal NTT. Dan spesialnya sudah ada di depan studio ya. Kita bakal bincang-bincang nih sama David Sa. David Sa, pernah dengarkah kamu sama orangnya apalagi karyanya? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Lara, lagunya ditunggu aja, nanti bakal Angel hadirkan lagi ya. Dan menutup kebersamaan kita untuk segmen pertama dari Santai Siang ini, Once Michael di bawah matahari, spesial untuk kamu yang masih tune in.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 MHz Prodi WFM Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodi kita udah sampai dalam Music Live Chat Lokal Prodi FM Kupang. Dan kita untuk siang hari ini udah kedatangan salah satu musisi dan penyanyi asal NTT yang wajib banget kamu dengerin karyanya karena enak ya. Apalagi menemani teman Prodi di kala cuaca yang membingungkan seperti saat ini. Please welcome.

0: Apa kabar?
1: Baik,
0: tambah Tuhan. Sukses ya.
1: Aduh, itu ya harus.
0: Amin, harus amin.
1: Amin,
0: amin. Nah, teman Rodua, ini banyak ketika Angel announce David Sayang akan hadir di live chat untuk siang hari ini, banyak yang bertanya-tanya dan langsung mereka mendengarkan dan mereka suka yang Jakarta itu.
1: Oh, terima kasih.
0: Asik sekali. Ini kita bakal bahas-bahas ya teman Prodewa. Jadi untuk kamu juga yang mau ikutan gabung boleh banget di 0811 38 20 90 90. Ada Kak David Sah. Kak David, ini namanya unik. David Sah.
1: David Sar.
0: David Sar.
1: Iya, pakai R.
0: David Sar. Boleh dijelaskan ini nama asli sama nama panggung emang udah dikonsep sedemikian rupa atau gimana nih?
1: Iya, David Sar itu pendekan nama terakhirnya sih, nama bapak. Jadi nama saya David Saryono.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayaknya panjang dan Jawa sekali ya, David Saryono. Sedangkan kayaknya kita orang ini ya, orang NTT ya.
0: Tidak percaya Anda orang NTT.
1: Orang NTT dong, pure NTT.
0: Bloodnya 100% 100 papa mama nih.
1: 100. Jadi oh, iya? Bapak dari Manggarai, mama dari Malaka.
0: Mama dari Malaka.
1: Iya, jadilah jatuhnya, saya.
0: Jatuhnya ke Arab-Araban.
1: Kayak ya? Arab ya.
0: Asik sekali, kayak David Sar. Mama Malaka, papa
1: Mama Manggarai. Malaka, papa Manggarai.
0: Namanya Sari...
1: Saryono.
0: Saryono.
1: Bapak namanya Saryono Yohanes.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nama anaknya semua di belakang ada Saryono.
0: Oke. Okay. Ini legasi juga gitu ya, ya, salah satu ya.
1: Agaknya kan ya, Saryono.
0: Saryono. Kita bertanya-tanya. Tapi memang umumnya kayak gitu juga. Karena Angel punya nama teman-teman asal Manggarai yang namanya kalau kita lihat, ini lu orang Manggarai betul, kok sonde nih.
1: Itu tuh. Kadang ada Gunawan.
0: Iya.
1: Ada
0: Harimanto. Harimanto. Betul. Swear, betul. Nih. Tapi thank you Kak. Dan ini karya-karyanya ya luar biasa. Boleh kita berkenalan langsung sama Kak David Sar.
1: Boleh.
0: Kak David Sar ini udah berapa lama menjadi seorang penyanyi?
1: Aku bermusik udah dari tahun 2010-an, 2012.
0: SMA?
1: SMA ya.
0: SMA.
1: Sekitar SMA.
0: Okay.
1: Mulai seriusnya di masuk kuliah sih. Awal-awal masuk kuliah. Itu mulai di band, kita bikin lagu, kita band-bandan lah pada umumnya waktu itu di Kota Malang.
0: Asik.
1: Dari ya kayaknya Kakak Angel juga tadi cerita-cerita dari Malang ya.
0: Yus.
1: Kita Malang Club. Jadi ya 2012 di Malang kuliah, nah dari situ udah mulai serius bermusik bersama band.
0: Oke.
1: Okay. Sampai lulus 2019-an bandnya pisah-pisah ya. Kita masing-masing personil, baru di situ saya solo karir.
0: Solo karir ya. Solo karir tahun berapa Kak?
1: 2020.
0: 2019
1: ya. 2020.
0: Dan saat itu memutuskan solo karir langsung dengan singlenya.
1: Iya betul, singlenya ada sebenarnya single tapi rilisnya waktu itu belum di Spotify, belum di lain-lain.
0: Oh, ya.
1: Masih rilis di SoundCloud,
0: oh, ya.
1: Rilis di Facebook mungkin.
0: Ya, ya. Karena memang disitulah
1: karena waktu itu
0: musisi-musisi.
1: Kan, kayaknya iya kita berkumpul. Masih SoundCloud-an
0: yes,
1: banget.
0: Betul-betul kan. Banget. Tapi itu kayaknya zaman COVID. Belum ya?
1: Udah ya? Iya, kurang lebih ya sebelum COVID. Sebelum COVID, habis itu COVID tuh.
0: Yes.
1: 2021 kan.
0: Nah
1: 2022.
0: Itu boleh diceritakan dulu. Itu kan kalau mau dibilang zaman-zaman dimana sebelum COVID melanda ya. Itu lagi hebring-hebring banget. Tapi setelah itu gimana Kak? Setelah COVID tuh.
1: Waktu COVID itu saya posisi di Malang tuh, full masih di Malang. Ya udah COVID otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu juga band juga udah vakum sebelum COVID. Jadi disitulah udah di kamar aja, pegang gitar, bikin-bikin lagu, bikin musik. Akhirnya ya jadi beberapa lagu yang untuk konsep saya solo gitu. Berat sih COVID sih.
0: Iya, makanya.
1: Saya kena juga lagi tuh yang berapa kali, kayak semuanya kena.
0: Kita juga kena.
1: Semua.
0: Makanya dampaknya kayak gini. Enggak ya, dampaknya bagus ya. Ada yang mungkin ya seperti itulah. Tapi keren loh, ini kalau mau dibilang kemarin waktu Kak David memperkenalkan ya diri dan mau main di Prodo, kita udah senang banget ketika kita mendengarkan, aduh lagunya enak-enak
1: aduh,
0: semua.
1: Aduh, terima kasih Kak Angel.
0: Ini haluannya pada kemana nih Kak? Kalau genre melihat kakak sendiri slow banget, asik
1: iya,
0: banget.
1: Kayaknya pop mellow gitu ya.
0: Enggak mellow-mellow banget.
1: Mellow banget ya.
0: Tapi membawa kita, alunannya asik sekali.
1: Terima kasih.
0: Ini memang genrenya kalau musik kakak sendiri dan kakak lebih kemana nih? Pop
1: pop sih, pop sama sedikit R&B, tapi kayaknya R&B-nya gak terlalu juga. Saya pengennya sih lebih ke pop-nya aja sih, pop, soul.
0: Soul.
1: Soul juga gak terlalu, mungkin pop sih yang... Pop.

0: ya.
1: Kayak Glenn, Fredly.
0: Oke, okay. Kalau R&B Bono. Sekarang kan lagi udah kembali lagi R&B, zaman-zaman R&B
1: naik
0: R&B
1: lagi,
0: ya.
1: Bener. Naik lagi. R&B Indonesia Timur juga naik.
0: Iya.
1: Di sana juga pada naik sih musisi R&B.
0: Mm-hmm.
1: R&B dangdut kan sekarang.
0: Oh, hip dut
1: kan.
0: Ya. Hip dut. Iya nih.
1: Wah, mantep.
0: Mantep. Nah, ceritakan dulu dong soal kakak dan karya kakak. Ini awal bermusik kan 2010, COVID dan setelah itu menjelang. Ini how to survive. Ini mungkin juga bisa kita petik ilmu kakak dan pengalaman kakak. Soalnya banyak juga musisi-musisi, apalagi dari talenta lokal NTT ya di Kota Kupang yang, aduh, kok susah banget untuk naik. Ya kalau sekarang mungkin terbantu dengan adanya TikTok ini.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, iya. Tapi kalau kakak di zaman itu gimana tuh?
1: Waktu sebelum COVID dan waktu COVID pun saya juga merintis ya. Jadi sulit sih. Waktu itu memang apalagi COVID datang jadi tambah sulit. Tapi satu sisi di situ kesempatan saya untuk diam di kamar. Terus kita nulis lirik, lagu. Jadi ada kayak ya satu hikmah tersendiri dari COVID, saya bisa duduk, bisa dalam kesakitan itu menulis lagu, menulis ini. Jadi ya itu, Jakarta ke Kamu lahir dari situ. Akhirnya kan waktu sakit tuh kayaknya, wih ini harusnya di rumah nih, sakit. Terus kembali juga sama, isinya kurang lebih rindu orang tua, rindu kekasih mungkin atau teman keluarga di kampung halaman. Ya jadi ada 5 lagu kalau gak salah waktu itu saya jadi benar-benar selesai. Tapi yang saya rilis baru 2 itu, Jakarta ke Kamu sama Kembali.
0: Kembali, dan ini amazing sekali ya.
1: Iya.
0: Kakak-kakak ya.
1: Terima kasih.
0: Nanti bakal dinyanyikan juga ya snipnya sama
1: boleh,
0: Kak iya. David Sar. Jadi untuk teman Pro 2 juga pantengin aja. Dan ini juga udah banyak yang bergabung, katanya lagunya enak.
1: Aduh, terima kasih kakak, terima kasih. Ini kemarin ada, juga seneng banget responnya dari Kak Angel dan tim ya. Aduh, lagunya enak banget kak. Aduh,
0: karena kita langsung terhanyut, memang suka.
1: Saya langsung, aduh, terima kasih.
0: Suka sekali.
1: Aduh,
0: tapi
1: makasih.
0: Memang ini lebih banyak di Jakarta ya kak ya?
1: Iya, saya di Jakarta sih menetapnya sekarang untuk sementara ya.
0: Untuk sementara
1: waktu.
0: Oh, nomaden ya?
1: Iya, nomaden ya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Tapi kalau musik dan kakak sebagai penyanyi dan musisi ini sekarang menjadi tujuan atau fokus utama atau memang ini industri ekonomi sampingan aja dulu?
1: Tujuan sih, fokus
0: tujuan.
1: Utama.
0: Okay.
1: Pengennya ya berkarir di sini di musik.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ya gitu karena mungkin kondisi kita perlu lihat juga. Kadang saya juga sambilan lain sih. Ada kerjaan-kerjaan lain mungkin.
0: Oke. Okay. Tapi ini proyek ini terus berjalan dan enak loh.
1: Terima kasih.
0: Enak.
1: Terima kasih banyak Angel.
0: Boleh langsung didengarkan ya, karena ini udah dirilis sejak tahun berapa nih kak?
1: Yang Kembali
0: untuk
1: itu.
0: Untuk singlenya dulu sama video klipnya.
1: Untuk Kembali itu mungkin di sekitar 2024 mungkin.
0: 2024 ya.
1: Baru dirilis sebanyak lagu. Ya itu sih terlambat sekitar berapa tahun untuk nggak tahu kurang enak aja kayaknya waktu itu lagunya, jadi ubah lagi.
0: Okay.
1: Aslinya juga gak terlalu ini sih menurut gue sih.
0: Iya, mungkin masih, kata kakak ya di telinga kita mah, kita udah kebawa tuh.
1: Tapi iya sih senengnya ya diapresiasi dengan baik, terima kasih. Jadi ya itu di 2024 rilis Kembali dan akhir 2025 mungkin awal 2026 rilis Jakarta ke Kamu.
0: Jakarta ke Kamu, boleh dong diceritakan ini lagunya. Enak, liriknya juga enak, musiknya juga yang gak berat-berat banget
1: gak
0: ketika
1: berat.
0: Kayak kita pulang, kemarin kan dihubungi pulang kerja ya, ketika diputar di headset,
1: bener
0: di
1: banget,
0: enak.
1: Bener harus banget.
0: Orang-orang yang dengar di auto harus dengar.
1: Harus dengar, betul.
0: Apalagi perjalanan pulang nih.
1: Betul banget, itu betul kadang dengar di perjalanan pulang di kota Jakarta tuh dengar ini di gedung-gedung city light.
0: Betul.
1: Oh cocok banget.
0: Serileks itu
1: ya.
0: Tapi boleh dong diceritakan ini lagunya soal apa sih, berkisah soal apa nih?
1: Jakarta ke Kamu itu tadi kerinduan saya.
0: Kerinduan?
1: Dengan orang-orang di kampung halaman. Orang tua, teman-teman, sahabat. Ya keluarga, itu kerinduan saya aja. Dimana saya bilang kalau begitu berharga kita waktu bersama itu. Karena saat gak bersama tuh benar-benar terasa gitu.
0: Yeah.
1: Jadi itu sih intinya simple.
0: Itu aja simple, tapi mendalam banget ya. Dan kalau kakak sendiri ini memang semuanya kakak yang mulai dari konsep, lirik, belum lagi mixing, yeah, instrumen dan lain sebagainya. Ini memang kakak yang mengkompos atau memang ada bantuan dari beberapa teman sampai akhirnya jadilah masterpiece ini salah satunya?
1: Aduh, terima kasih. Ini di kembali saya kerjasama sama beberapa musisi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebagai produser kita kerja bareng gitu berdua. Uh-huh. Kalau di kembali tuh sama orang Cikarang, ada sahabat juga di uh-huh Cikarang, Pascali Samuel. Itu dia yang produserin bareng sama aku. Uh-huh. Lirik dan notasi semua saya yang tulis sendiri. Begitu uh-huh juga di Jakarta Ke Kamu, lirik, notasi, lagu semua saya. Tapi untuk musik, aransemen, dan gimana arah lagunya, itu kerjasama sama Atlesta. Ada satu musisi juga di Tangerang okay Selatan.
0: Oh, jadi gitu. Mm-hmm. Nah, ini udah mengeluarkan single, video klipnya juga.
1: Ya, video klip kayaknya itu kayak visualizer. Ya,
0: visualizer. Yeah. Akankah ada lagi karya terbaru yang akan diluncurkan? Mungkin ya, soon.
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Ada. Nanti ada. Rencananya sih mungkin di akhir tahun.
0: Di akhir tahun.
1: Ada satu single lagi nanti keluar. Oke. Okay.
0: Nah, single-single kan udah. Gak kepikiran EP atau langsung album
1: aduh, pengen
0: aja?
1: Aduh, pengen banget kakak. Uh-huh. Jadi mungkin di tahun depan kali ya. Ini selalu kalau semua interview tuh, kapan album? Saya jawabannya selalu tahun depan.
0: Kenapa
1: ini
0: udah, harus tahun
1: itu dari,
0: depan?
1: Udah dari tahun 2024 saya itu jawab gitu kan.
0: Karena memang belum rampung.
1: Karena
0: kan?
1: Belum rampung.
0: Okay.
1: Karena sekompleks itu dan nggak tahu ya mungkin kita agak sedikit perfeksionis ya. Iya. Jadi, aduh kayak masih kurang deh, kayak jangan dulu deh. Gitu-gitunya banyak tuh. Jadi akhirnya dari tahun 2023 kali saya ditanya, nanti tahun depan ya saya akan mengeluarkan album ya. Ditunggu 2024 juga. Tahun depan ya ditunggu saya akan mengeluarkan album. 2026 sekarang juga masih sama saya bilang.
0: Tapi ini tahun depan nih yang jelas 2002 berapa nih?
1: 2027.
0: 2027 ya. Kita aminkan aja.
1: Aminkan aja.
0: Nah, ini kan dalam lagu-lagu yang udah dirilis pastinya punya benang merah nih. Ya. Ada enggak sih sesuatu benang merah itu yang bisa dihadirkan ke pendengar kakak?
1: Benang merahnya terutama di albumnya, lagunya semuanya udah ada. Ada mungkin 9 sampai 10 lagu.
0: Oke.
1: Okay. Itu isinya sih lebih ke, ya itu sih garis besarnya tentang cinta sih, masih cinta. Tapi uniknya atau sisi bedanya tuh saya kombinasikan dengan cinta yang bukan untuk pasangan aja. Tapi cinta untuk keluarga, untuk orang tua, okay, untuk sahabat. Jadi kayak dia lebih mendalam gitu, menurut cinta yang lebih mendalam tapi lebih luas juga gitu. Gimana tuh mendalam tapi lebih
0: mendalam
1: luas?
0: Mendalam tapi lebih luas bisa lah.
1: Gimana
0: ini
1: tuh?
0: Yang tahu-tahu aja ya. Yang jauh, yang tahu-tahu aja. Tapi kalau dalam EP atau album, nah ini sudah diperkirakan nih kayak BMKG ya, perkirakan.
1: Perkiraan ya.
0: Yes, ini bakal di gimana ini? Kan lagu-lagunya udah. Tapi kalau dalam albumnya sendiri, apakah akan dirancang berbeda?
1: Kurang lebih arah-arah lagunya nyampur sih. Ini kan dua ini yang Jakarta Ke Kamu yang agak ngebeat dikit ya. Kalau kembali kan emang dia ya gitulah ya, slow pop. Tapi di album tuh kebanyakan slow dan slow mellow gitu lagi. Mungkin cuman 3 atau 2 track yang agak beat dia, agak ngebeat. Tapi tetap sih itu pop-pop gitu.
0: Pop-pop gitu.
1: Pop-pop dan oh iya saya lupa, kayak aku mixing beberapa di lirik tuh mix antara bahasa logat Kupang sama apa Indonesia gitu.
0: Iya.
1: Sama Inggris juga nanti ada logat Kupang sama Inggris. Jadi Jackson kita enggak kalah men Kupang Selatan.
0: Oh, kita akan kalau di Papua ada Papsel, kita juga
1: ya, ada. Kupsel, oh iya Papua ya. Selatan ya. kita bikin Pangsel aja.
0: Yes,
1: kenapa?
0: Betul, betul sekali. Kupang, oh, jadi kayak Selatan gitu.
1: Tapi banyak sih saya kemarin dengar beberapa karya dari teman-teman di Kupang juga. Oh, udah banyak ya. Kata-kata logat-logat Kupang tapi iya, misalnya refnya Inggris atau ya, apa?
0: Ada Af, yang Nona.
1: Iya, yang Nona.
0: Terus teman-teman yang Af juga lebih enak lagi, harus dengerin G Sunset.
1: G G-Sunset.
0: G-Sunset itu juga. Dia malahan bahasa Inggris loh. Kemudian dia nge-rapnya pakai bahasa Kupang.
1: Keren banget.
0: Ada yang lebih extra dope, ada tiga trio. Pokoknya bisa lah didengarkan.
1: Apa namanya tadi kak?
0: Yang mana?
1: Yang
0: tiga trio itu. Ada Malix, ada Naduahnya ini ya lupa.
1: Gak apa-apa Malix ya.
0: Iya Malix okay. juga. Dia baru rilis dan ada temannya Novan Poli, itu dia baru mau rilis EP pendek. Tapi itu lagunya keren sih, boleh lah.
1: Novan Poli.
0: Iya, Novan Poli.
1: Poli. Okay.
0: Poli, itu rapper sih sebenarnya. Rapper. Tapi kalau untuk yang mau slow dan lain sebagainya, G-Sunset bisa, G-Sunset. F juga bisa. Ada Kahdi, ada banyak lah kak.
1: Itu kan
0: tapi anak-anak juga, muda sih.
1: Makanya saya kemarin lihat karya-karya, keren-keren ya hidup
0: keren,
1: ya.
0: Keren, yes. Dan itu trending di TikTok loh ternyata.
1: Itu loh.
0: Nah ini yang menjadi pertanyaan dan pergumulan juga dari musisi-musisi lokal. Kalau kakak melihat sendiri, kalau sekarang kan, kalau dulu ya dulu banget mungkin zaman-zamannya kita kali ya, zamannya kita kayaknya beda
1: kita,
0: deh. Zamannya Angel sama David, Kak David kayaknya beda banget deh ya. Kayaknya,
1: lumayan tuh.
0: Zamannya Angel sebagai millennials lewat radio. Lewat televisi.
1: Iya beda banget ya.
0: Yes. Kalau kamu melihat seperti apa sih, apalagi dengan pergerakan TikTok ini, karya kamu akhirnya bisa didengar bukan aja di Indonesia tapi juga pendengarnya dari masif lagi, iya, luas betul. Lagi. Gimana tuh?
1: Sama kak, kayaknya saya juga milenial ya. Jadi juga mengalami juga radio-radio request-request lagu itu mengalami.
0: Kayaknya bukan milenial, zilenial.
1: Jadi ya beda banget sih kak, beda banget. Di satu sisi ada kemudahan ya kita untuk rilis, untuk mengumumkan lagu kita. Tapi di sisi lain banyak banget juga rilisan yang ada. Jadi gimana kita benar-benar maintain, benar-benar apa ya maksudnya maksimal total di satu rilisan itu. Karena lawannya banyak banget. Kalau dulu hanya record label mayor aja. Kalau sekarang lawannya benar-benar individual juga udah masukin berapa ratus ribu rilisan tuh di misalnya Spotify aja. Jadi ya itu. Satu sisi ada enaknya kita bebas, kita makin luas, mau promo apa semua bisa sendiri. Di sisi lainnya itu. Lawan semakin banyak ya.
0: Tapi kan tetap aja selera tuh gak bisa dibohongi kan. Selera tuh tetap ada, kayak kita udah suka sama satu ya
1: satu,
0: itu ya.
1: Nanti,
0: kita dengerin terus gitu. Tapi kalau kakak sendiri, nah ini ada pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Kalau fansnya David Star panggilannya apa sih?
1: Aduh gak ada lagi kak, belum ada lagi kak. Fansnya David Star kadang saya bilang tidak usah lah fans.
0: Jangan dong, fans ini yang mendukung kali ya, mendukung musisi, penyanyi. Gimana tuh?
1: Maksudnya agak geli sih lihat David Sarholik. Aduh.
0: Oh, David Sarholik. Enggak,
1: jangan.
0: Oh, jangan.
1: Udah enggak usah. Kamu udah apresiasi karyanya, dengerin itu aja udah top. Thank you.
0: Oke. Wah.
1: Enggak ada sih, Kak.
0: Bukan enggak ada. Ada tapi
1: enggak ada namanya. Jadi
0: belum ada nama ya.
1: Jadi persatuannya tuh lebih dalam gitu.
0: Oh, iya, perasaan. Betul. Tapi selama ini kalau bicara soal fans, ada enggak sih sampai mereka reach out, aku lagi dengerin nih.
1: Teman-teman sih masih lebih ke teman-teman sendiri. Ada sih beberapa mungkin, tapi enggak banyak sih, Kak. Maksudnya belum yang sampai apa ya, soalnya di pikiran saya fans tuh benar-benar kayak yang banyak dan semuanya bilang aku lagi gini. Tapi 1-2 sih ada,
0: 1-2 ada ya. Kayak kemarin kita juga nih, Angel sama temen Angel juga kita dengerin, aduh terbayang.
1: Aduh, makasih.
0: Ini yang bakal kita dengerin ya, jadi ada 2 lagu. Next ada album, ada karya lagi. Dan kita bicara soal kalau musisi, kakak kan tadi juga melihat musisi lokal NTT sekarang juga udah naik lah ya
1: hidup. Keren.
0: Apa yang kurang sih kak kalau dari musisi kita saat ini, penyanyi kita saat ini?
1: Apa ya, mungkin kalau aku pribadi bilangnya mungkin lebih ke isi lagu sih. Jadi kayaknya masih berkutat di cinta, masih berkutat
0: patah hati.
1: Orang mendua. ada ketemu satu perempuan namanya Veronica.
0: Terserah.
1: Kayaknya masih sepele-sepele aja gitu. Kayaknya ya sama sih, aku pun lagunya juga awal-awal mungkin untuk memikat atau untuk lebih mudah diterima ya gitu dulu ya. Tapi mungkin alangkah baiknya mungkin lebih dalam, atau dari sisi bahasa, entah dari musik, dari perpaduan ornamen apapun gitu. Kayaknya kalau dieksplor gitu seru sih.
0: Explore itu
1: aja
0: seru,
1: sih. Kayaknya masih kurang explore dan cuman template aja. Oh, sekarang yang lagi rame hipdut nih. Ya udah kita gabungin aja, atau lagi rame musik pesta ini nih Indonesia Timur. Ya udah bikin aja serupa, pasti naik-naik juga gitu.
0: Oh, gitu ya. Terus dengan instrumen gimana nih, Kak?
1: Instrumen.
0: Iya, kayak kan low ya, udah mellow, tapi kayak lebih kompleks lagi. Kalau Kakak sendiri gimana ciri khas lagu dari seorang David Starr?
1: Nah, itu tuh.
0: Kita
1: itu
0: pengen tahu
1: itu
0: nih.
1: Itu pun itu berat banget tuh dijawab. Maksudnya membuat atau membuild karakter kita pengen yang kayak gimana tuh. Aku pribadi itu susah banget. Maksudnya gimana ya, kesukaannya banyak, gabung-gabungin. Menurut aku itu harus waktu sih. Akhirnya dengan banyak karya yang kita bikin, akhirnya oh iya, bahkan kita sendiri nemuin, oh iya ternyata karakter aku gini ya. Jadi gak dibuild di awal. Justru
0: perjalanan.
1: Akhirnya baru nemuin karakternya kita gini ya. Kalau aku sih, menurut aku gitu sih. Kalau mau kita bikin misalnya, aku pengen ada ini nih di setiap lagu David ada sasando misalnya atau apa, juga kayaknya maksa juga ya. Nggak natural kayaknya.
0: Nggak kena juga,
1: nggak kena
0: ya,
1: juga belum kena. Maksa banget gitu. Jadi kayaknya gitu. harus dicari ya karakter itu ya.
0: Dan sampai saat ini juga masih mengeksplor banyak
1: banget,
0: hal ya Kak.
1: Iya, masih banget.
0: Ini ada yang tanya, kenapa Sony buka gigs di Kupang?
1: Itu lagi kemarin tuh Kakak Beta datang di Kupang nih, ada acara Kakak menikah. Jadi itu saja yang baru setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun akhirnya Beta balik lagi ke Kupang. Melihat Kupang yang sudah beda dan sudah keren banget. Iya sih, tapi ya itu ya, gigsnya masih kurang ya kayaknya ya.
0: Gigs tuh ada, tapi komunitas-komunitas. Kayak skena-skena gitu.
1: Skena, ya sama sih, kurang lebih gitu sih. Di sana juga perskenaan juga sih.
0: Itu banyak kan? Ada berapa kemarin kah, dan akan ada lagi ya, banyak sih sebenarnya. Itu
1: ya sih betul sebenarnya.
0: Tapi ini pertanyaan untuk Kakak, kenapa nggak buka gigs di sini?
1: Jawabannya siapalah aku ya, seorang soloist yang baru punya 2 lagu mau buka gigs, kecuali ya aku gabung komunitas, punya teman yang kita bisa bareng-bareng. Soalnya kalau sendiri nggak mungkin deh, maksudnya untuk saat ini David Starr bikin gigs gitu. Ya mungkin di halaman rumah sendiri kali ya.
0: Kita pergi lah. Kita pergi, kita siaran juga sekalian. Asik nih. Tapi memang sih kalau di sini kayak untuk mendukung ya ada banyak.
1: Komunitasnya
0: banyak banget dan sih. Itu sangat kuat Kak.
1: Wow.
0: Sangat kuat. Karena kita juga pernah mewawancari beberapa yang kayak rilis. Jadi dari media, komunitas, musisi, apalagi selebgram juga. Sangat mendukung gitu. Ini ikatannya luar biasa ya. Kapan lagi? Nah, kita juga pengen merasakan vibes yang sama. Kalau ditanya ini kapan ya buat gigs karena ada urusan keluarga. Tapi pengen gak sih kalau misalnya ada tawaran kayak David datang Kupang untuk konser atau gigs dan sebagainya.
1: Ya, pengen sekali kalau
0: karena ini kan kampung halaman sendiri
1: main
0: ya.
1: Main di Kupang gitu. Wah, langsung okay, go. Biar tiket beli sendiri juga okay, go. Tapi ya itu sih karena memang waktu mungkin kita mayoritas lamanya di Jawa ya. Jadi benar-benar aku pun ya kenapa Kupang gak aku sentuh ya. Maksudnya entah kenalan sama media atau kenalan sama musisi-musisi.
0: Betul.
1: Yang mana kan akhirnya ya karya kita di-share juga kan akhirnya di situ. Nah itu sih miss-nya aku waktu itu, masih kayaknya fokusnya masih ya mengikuti budget ya Kak ya.
0: Jadi, semuanya juga sama ya.
1: Karena independen ya, aduh sulit.
0: Betul. Nah ini juga ada yang pertanyaannya bagus nih, jadi dia gak sebutin nama, katanya tak usah baca nama Kak Angel, oke. 08-12-45-60 nomor belakangnya katanya. Nah ini pengen tahu juga kalau Kak David sendiri solo karir, kemudian juga sekarang independen, nextnya apa? gitu. Dia juga pengen tanya, apakah ini juga sama kayak Ardito Pramono yang awalnya di
1: independen terus
0: kemudian masuk label besar mayor, tapi karena terlalu dikungkung kayaknya
1: ada problem
0: ya.
1: Juga kayaknya terakhir kemarin
0: yang terakhir itu betul dan akhirnya sendiri aja gitu kembali. Gimana kak, ini pertanyaannya bagus juga.
1: Bagus pertanyaannya, keren. Kalau aku untuk sekarang karena belum ada kesempatan di label. Sebenarnya kalau ada label masuk juga kita bisa ngomongin, kita bicarain kontraknya gimana, tapi belum ada. Jadi ya mau enggak mau sih untuk saat ini masih independen. Kedepannya masih fleksibel sih.
0: Oke. Okay.
1: Maksudnya bisa tergantung nanti. Sekarang kan label juga dia enggak yang kayak label dulu. Sekarang dia benar-benar apa ya, maksudnya ngelihat pasarnya kayak apa, terus juga gak harus ngikutin, dia juga fleksibel dengan artis. Ya kalau misalnya, ini aja pembicaraan aja, kalau emang kita sevisi, labelnya juga mau biayain, karena kalau label masuk kan pembiayaan ada, jadi bisa lebih masif, dan mau banget pasti kalau ada kesempatan itu. Tapi untuk sementara ya, kita dengan seperti ini aja, independen sendiri.
0: Tapi kalau ditawarin berarti kak, nggak menutup ini juga ya, nggak kesempatan yang ada
1: kemungkinan
0: ya.
1: Betul, tapi ya itu harus dibicarain sih kak, maksudnya gimana ininya.
0: Dia bertanya soalnya kalau kakak sendiri udah ada manajemen.
1: Udah dia sendiri udah juga dengan tim sendiri.
0: Oke. Karena ada beberapa juga yang bilang su bisa menyanyi kok, sabar. ada late katanya. Ketemu deh. Oh, baru aja mendengarkan dan suka lagunya.
1: Aduh,
0: yang kembali
1: makasih,
0: itu.
1: Adelaide.
0: 2 menit ya lagunya.
1: Iya
0: ya.
1: Betul, 2 menitan.
0: Kata Adele 2 menit tapi enak banget. Ini cocok nih malam minggu sebentar.
1: Aduh, terima kasih Adele. Thank you.
0: Oke.
1: Okay. Udah dengerin.
0: 2 lagu ini mendapatkan sambutan karena kita juga meminta pendengar kita untuk lu dengerin dulu sebelum kita wawancara. Makanya, jadi supaya lu bisa tanya gitu ya. Tapi keren. Tadi udah instrumen, lirik, lagu. Nah, kemudian juga kan biasanya orang-orang tuh bakal membawa bukan aja ciri khasnya, membawa cerita pribadi.
1: Wah pasti ya. Apalagi kalau dia penulis lagu juga ya, maksudnya.
0: Nah itu.
1: Itu pasti sih kalau aku di albumku nanti itu 100% cerita pribadi.
0: Cerita pribadi ya. Oke.
1: Perjuangan hidup di industri musik semua aku tulis di situ.
0: Akan tulis
1: di album itu.
0: Karena udah terbiasa kakak dalam satu kali karya kayak satu musik kemarin tuh kayak Kembali atau Jakarta
1: ke kamu.
0: Itu untuk liriknya sendiri itu lama enggak sih?
1: Wah, itu untuk yang mana? Kembali dan Jakarta.
0: Both of them.
1: Jakarta ke kamu termasuk cepat.
0: Oh iya.
1: Karena dia kayak ngalir aja. Semalaman itu langsung, oh iya ini. Paling 1-2 kata yang dalam perjalanan, oh ini lebih enak gini nih terdengarnya. Kalau Kembali yang mungkin karena itu agak romansa banget, jadi aku kayaknya ih jijik banget katanya.
0: Loh kok jijik tapi ditulis ya?
1: Kayaknya ih aduh ini masa buka serem kayak gini ngomongin gini.
0: Eh kata ganti. Siapa?
1: Ganti. Jadi banyak perubahan sih di Kembali itu. Termasuk di kata-kata bahasa logat Kupangnya itu gak ada sebelumnya.
0: Oh,
1: jadi itu masih Indonesia full, tapi beta kan pengen, ini kayak dikasih kisah cinta seorang pemuda Kupang yang merantau, dan dia menjelaskan kepada kekasihnya, akhirnya dia jawab, satu kata ini aja lah, Beson bisa jawab. Satu kata itu, say.
0: Wah, seru sekali.
1: Tapi
0: nah,
1: ya gitulah.
0: Itulah apa tuh?
1: Ya, kayaknya kurang juga sih masih.
0: Tapi kan nanti juga akan mengalir ya ke depannya ya, seperti apa. Nah, karena mereka juga udah gak sabar gimana Kak David kalau kakak nyanyi dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Lagu yang mana nih yang pengen di...
1: Mau Kembali dulu boleh?
0: Mau Kembali dulu, oke. Kalau gitu ini dia teman Roy 2 yang langsung akan dibawakan oleh David Sar. Aduh, di YouTube juga udah banyak. Ada Our Beloved Summer. Yeay, selamat siang dari tim Thailand.
1: Wow, kok bisa?
0: Iya, tim Thailand. Wah, boleh dong.
1: Sorry
0: disapa
1: kaap.
0: Dulu.
1: Sorry kaap.
0: Kemudian terima kasih. Ada Eduardo Slalo. Katanya mantap.
1: Itu ini temennya yang foto.
0: Oh, yes.
1: Adik saya.
0: Oh, iya.
1: Sepupu.
0: Oke. Okay. Ada Januarius Seran.
1: Aduh, Gaspol. Terima kasih.
0: Katanya balik Jakarta, sa. Aduh, kenapa balik Jakarta ya?
1: Iya sih. Diusir lah Supi Kupang, diusir Jakarta, disuruh pulang. Jadi kita harus di mana?
0: Serba salah ya. Kita bakal melanjutkan lagi obrolan kita, tapi kita dengerin dulu langsung Kak David bakal menyanyikan salah satu singlenya dengan
1: Kembali, judul Kembali.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: masih mendengarkan Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu bersama Kak David Sar.
1: Halo teman Pro2.
0: Wah, Kak David ini luar biasa. Ada teman-teman yang udah gabung, katanya keren lagunya.
1: Aduh, terima kasih
0: sekali kembali.
1: Terima kasih.
0: Katanya terima kasih sudah menyanyikan di Pro2 ya.
1: Terima kasih.
0: Datang di Kota Kupang jadi hanya untuk menghadiri pernikahan keluarga ya, Kak?
1: Betul.
0: Bukan untuk promo ya?
1: Iya, sebenarnya sih cuma
0: promo di sini. Maksudnya promonya
1: akhirnya
0: ini
1: masih
0: su.
1: Ada hari ini promo
0: di sini su. Di sini su. Sulama datangnya dari Jakarta waktu
1: satu bulanan mungkin sudah.
0: Su di sini.
1: Sudah di satu bulan. Kakak, tapi ini kayaknya kerja banyak ya di rumah.
0: Oh, iya?
1: Jadi kita tidak ada waktu ya kayaknya untuk beta supengin juga ini apa urus. Oi, kamu chat dulu ini RRI ko siapa ko. Tapi benar, belum ada sampai hari H plus berapa juga masih agak padat. Jadi sisa 4 hari ini.
0: Sisa 4 hari langsung.
1: Tanggal 14 saya sudah pulang kembali.
0: Tapi terima kasih loh udah
1: sama-sama.
0: Mau hadir sekali lagi.
1: Saya
0: ya.
1: Yang terima kasih.
0: Okay. Dan yang pastinya Kak, ini kan akhirnya dikenal, diperdengarkan dulu. Terus juga dapat sambutan dari pendengar kita, teman-teman yeah. Pro2. Mereka ada yang bertanya, kalau kakak sendiri memang lebih suka single fighter atau juga kedepannya berduet. Ini dari Ista, katanya Ista dia lagi mendengarkan di jalan nih.
1: Oh Ista,
0: yes.
1: Terima kasih sudah mendengarkan. Berduet maksudnya bikin satu brand baru gitu, satu ini baru.
0: Jadi kayak
1: dua,
0: misalnya
1: gitu.
0: Dalam single
1: duo.
0: Kakak
1: ada featuring,
0: duet. Ya featuring lah, kolaborasi lah, collab gitu.
1: Pengen sih ada kepengenan sih, tapi kayaknya di album juga belum sih. Maksudnya kalau misalnya nggak ada kesempatan atau nggak ada tawaran dari musisi lain atau apa, kayaknya ke depan juga di album belum, masih sendiri aja.
0: Self title dulu ya.
1: Masih apa tadi dia bilang single fighter.
0: Single fighter dulu cara
1: single
0: tanya
1: fighter.
0: Nih. Cara tanya nih Jo. Tapi memang pengen dulu berkarya dulu, orang tahu lebih luas
1: iya,
0: dulu ya.
1: Pengennya sih selesaiin satu album itu deh.
0: Okay.
1: Maksudnya rilis dulu aja.
0: Nah, itu tanya album kapan nih?
1: Nah, itu tahun depan.
0: Tapi udah dipikirin nama albumnya?
1: Udah ada judul albumnya so.
0: Udah
1: ada, tapi jangan dulu.
0: Okay. Jadi dia bilang akhirnya beta juga ketemu di Spotify dan thanks loh ya udah di sharing lagunya, enak sekali.
1: Aduh, makasih. Aku yang makasih.
0: Enak sekali. Nah, kalau kakak sendiri ini gimana akhirnya orang tahu, tapi pengennya lebih apa sih kalau dari kakak sebagai seorang musisi, penyanyi? Lebih pengen pada apa sih?
1: Pengennya sih tetap bikin lagu terus dan juga naik terus gitu dari sisi penulisan, dari audionya, dari post produksi. Ya pengennya naik terus gitu kualitasnya. Karena yang sekarang menurut aku masih belum sih. Jadi pengennya sambil belajar, pengen rilis terus lagu yang banyak sama kualitasnya dari masing-masing lagu itu.
0: Oke, jadi kayak gitu ya. Terus aja yang mengatakan Om Provo selamat siang.
1: Om
0: Provos. Ini siapa nih?
1: Ya,
0: ini sampingannya jadi Provos kan?
1: Hormat.
0: Atau gimana nih?
1: Kurang ajar ya kamu ya.
0: Tapi ada juga yang mengatakan genrenya ini kayak mirip Caleb G di sandingi sama Pusat Kata.
1: Weh, Pusat Kata apa mukanya ya? Genrenya Caleb G gitu.
0: Gimana tuh? Kalau ada yang karena ada juga pendengar ya telinga-telinga orang Indonesia
1: iya.
0: Kayak ih mirip deh
1: mirip
0: ini,
1: ini
0: deh,
1: mirip
0: deh,
1: ini itu.
0: Deh. Kakak menjawabnya seperti apa sih? Padahal kalau mau dibilang genrenya udah jelas beda gitu.
1: Enggak masalah sih.
0: Enggak masalah.
1: Kalau aku sih seneng-seneng aja mau dimiripin-miripin siapa, ada yang bilang mirip ini, mirip itu. Seneng aja. Berarti kan dia dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja udah cukup dan udah seneng banget.
0: Udah seneng banget ya. Nah, ada pertanyaan, salah satu pertanyaan yang menurut Angel juga ya lumayan nih Kak, lumayan mau ditanyakan juga.
1: Kenapa tuh?
0: Dia bilang kakak lebih suka menciptakan karya lagu terus dinyanyiin oleh kakak sendiri atau ada juga karya kakak yang pengen orang lain nyanyikan?
1: Itu dua-duanya Angel. Aku pengen juga bikinin lagu buat orang-orang di Jakarta pun aku bikinin lagu untuk beberapa artis tapi memang belum aja belum naik dan belum ini aja. Tapi pengen banget itu dua
0: banget,
1: dua
0: ya.
1: Itu sih impian ya, impian. Mimpi. Bisa mimpi, bikin ya, lagu buat orang juga lagu untuk diri sendiri.
0: Oke, okay. Karena kita juga udah di akhir kebersamaan.
1: Ya.
0: Harusnya dari kemarin-kemarin tapi gak apa-apa, kita bisa juga nanti by phone, bisa by phone, kata oh, siapa bisa.
1: Jadi suara nanti, aja gitu?
0: Suara aja, kan namanya oh, juga radio.
1: Oh, iya kan? Tapi enggak ini gitu.
0: Bisa Zoom. Enggak
1: cringe gitu. Oh, Zoom ya.
0: Iya, bisa iya, Zoom iya, juga. Zoom apapun sekarang kita melibatkan digital ya. Iya, keren, apapun keren. Itu. Jadi nanti.
1: Enggak ada halangannya.
0: Yes. Gitu. Kedepannya kalau misalnya mau bincang-bincang lagi soal karya kakak. Atau rilis kakak, boleh banget. Keep in touch iya, aja sama kita.
1: Makanya
0: ya,
1: dari situ juga aku akan hubungin pasti nanti yes, kalau rilis.
0: Betul sekali. Nah, di akhir kebersamaan sebelum kakak nyanyi lagi untuk. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih, Jakarta ke kamu.
1: Jakarta ya, ke kamu.
0: Jakarta ya, kenapa Sony Kupang ke kamu?
1: waktu itu karena posisi di Jakarta dan rindunya di Kupang.
0: Oh.
1: Jadi ya kamu, kamunya bisa dimana aja. Jadi Jakartanya pun silahkan kalian mau ganti apa, Kupang ke siapa terserah. Hanya saat itu posisi aku di Jakarta dan rindunya itu kamu yang ada di Kupang.
0: Oke, okay, jadi kayak iya, gitu ya.
1: Jadi ya begitulah.
0: Ada gak sih?
1: Agak aneh ya judulnya.
0: Enggak sih.
1: Enggak ya.
0: Pas banget ya. Kalau kakak sendiri melihat perjalanan ini untuk 2-3, gak muluk-muluk ya, 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan seperti apa? David Star bakal namanya atau lagunya udah sampai kemana sih? Harapan dan pesannya.
1: Pengen banget David Star lebih apa ya, nasional dulu aja deh. Jadi bisa diketahui, bisa dikenal. Itu aja sih 2-3 tahun ke depan mungkin. 1-2 tahun dong, jangan 3 tahun.
0: Oh iya, kelamaan.
1: Ya, ya, 1-2 ya, tahun ke depan.
0: Amin ya, ya. Dan yang pasti juga karya-karyanya juga semakin dinotis, dikenal. Ya,
1: amin, ya, makasih Kak.
0: Nah, selain di Spotify, di mana lagi nih platform musik yang bisa kita dengerin Kak?
1: Semua ada kok, semuanya, di ya, Apple Music ada, di Joox, di semua ada kayaknya, semua. Amazon bahkan ada.
0: Iya, yang kurang di RRI nih.
1: Nah gitu.
0: Kita harus minta izin dulu, iya kan, minta izin dulu. Kita boleh gak puterin lagu kakak? Ini kan termasuk juga terkait dengan
1: ini hak, ya, cipta, hak cipta ya. Boleh kak.
0: Iya nih, ada juga yang tadi tanya, kak hak cipta ini, kakak melihat sebagai musisi gimana?
1: Kalau RRI kan udah pasti bayar ke LMK ya, kan. Mm-mm. Jadi kalau LMK kan intinya, kalau aku kan tergabung di salah satu LMK juga, okay, di WAMI.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagu-laguku semua masuk di situ. Nah itu kayaknya udah jelas deh, kalau misalnya RRI putar pasti kan RRI tahunan bayar juga kan ke LMK.
0: Iya.
1: Jadi untuk royalti
0: udah jelas
1: jadi
0: ya.
1: Bebas, so, aman, silakan. Ya.
0: Tapi terkait dengan orang-orang yang kayak misalnya kayak nyanyiin lagu kakak, puterin lagu kakak dan lain sebagainya, ini kan juga masih menjadi pro dan kontra nih.
1: Itu kalau dia melakukannya untuk tujuan dia ekonomi
0: sendiri, ya. Ya,
1: misalnya dia rilis lagi di Spotify atas nama dia pribadi, lagu orang lain gak izin, nah itu dia kena tuh hak cipta. Tapi kalau hanya dengerin bahkan cuman cover YouTube, bebas sih.
0: Bebas ya.
1: Karena udah di YouTube apalagi udah jelas banget nanti royaltinya ke siapa semua.
0: Oke okay lah kalau gitu.
1: Ya.
0: Oke, kita udah siap untuk mendengarkan lagi.
1: Aduh, ya.
0: Kakak nyanyi, tapi kalau ini tolong ya. Tolong
1: menghadap
0: sini karena kutu mau lihat David Sar, sosok David Sar itu seperti jangan ketutup sama mic-nya juga.
1: Oh, gitu.
0: Iya, tapi makanya mic-nya di belakang. Boleh enggak
1: di depanin.
0: Di geser ke kiri aja.
1: Kiri apa kanan?
0: Kiri kanan boleh.
1: Oke, gini.
0: Oke ya. Oke. Kalau gitu David Star yang terakhir teman Rodua, kamu bakal mendengarkan karyanya Jakarta ke kamu. Dan sebagai akhir penutup dari Music Live Chat, Kak David, thank you banget ya.
1: Sama-sama, aku yang terima kasih banget Kak
0: kita
1: Angel.
0: Kita nanti ketemu lagi dan kita berharap juga lagu-lagu kakak semakin dinotis.
1: Amin.
0: Apalagi mendapatkan sambutan luar biasa untuk masyarakat yang ada di NTT sendiri.
1: Amin.
0: Ya. Amin.
1: Terima kasih Pro 2.
0: Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 dari David Star.

0: Thank you David, thank
1: you. Sama-sama, Kak Angel.
0: Dan yang terakhir, boleh dong ajakan untuk mendengarkan karya lagunya, silakan.
2: Teman-teman bisa dengarkan lagu David Tsar di seluruh platform digital streaming kesayangan kalian, Spotify, Joox, iTunes, Apple Store, semuanya. Terima kasih sekali lagi udah dengerin.
0: Oke deh, kalau gitu teman Radio Angel juga udah harus pamit, thank you banget. Dan kita beralih pada segmen selanjutnya, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
3: Santai siang, hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online

0: berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Tompelan nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Happy weekend ditemenin sama Isak Octavian kali ini. Senang banget bisa kembali menyapa kamu. Dan spesial kali ini, Isak akan ajak kamu, kita akan berkenalan seperti biasa di Muda Kreatif dengan para pelaku usaha keren di kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam merintis usaha. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan Kak Inge Ariska Wijaya, owner dari Hoki Kitchen, ya. Hot ya. Oke. Sorry ya. Pakai Hoki Kitchen gitu. Alright. Ya, kita langsung aja kalau kita teman Pro 2 sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang. Ada Kak Inge, gimana kabarnya?
1: Halo, selamat siang. Dengan saya Inge Ariska Wijaya selaku pemilik catering Hoki Kitchen. Puji Tuhan sehat dan bisa ada di RR Pro 2 hari ini. Asik. Makasih Kak Isak.
0: Oke, ya. Kak Inge, terima kasih juga sudah mau mampir ya di Pro 2 FM untuk berbagi hari ini ya. Kita ngobrol tentang bagaimana Kak Inge merintis Hoki Kitchen. Sebutnya Hoki Kitchen.
1: Hoki Kitchen.
0: Oke, Hoki Kitchen itu artinya?
1: Kalau ditanya artinya itu sih dari hok kata apa namanya, dari Chinese itu hoki. Hoki itu keberuntungan kan. Terus di plastic kitchen, jadi langsung Hoki Kitchen. Jadi karena kita cari cuannya dari kitchen, dari dapur, disambungi jadi Hoki Kitchen gitu. Oh, okay. Semoga dari dapur menghasilkan cuan dan asik. Hoki.
0: Oke, okay. Oh, berarti ho itu karena hoki gitu. Oke, seru. Nah, kita ngobrol nih soal bagaimana kemudian Hoki Kitchen ini dirintis oleh Kak Inge ini. Sebelum ke situ, sehari-harinya ini aktivitasnya apa? Karena kan ada nih banyak jagoan-jagoannya ini.
1: Tim suksesnya banyak. Iya. Saya sehari-harinya cuma jadi ibu rumah tangga aja, mm-hmm. gitu. Dengan 3 anak, 1 suami, gitu.
0: Oke. Jadi sehari-harinya berarti.
1: Jangan kebalik ya.
0: Oke. Sehari-harinya berarti ngurusin keluarga ya.
1: Iya, fokus sama keluarga aja. Okay. Dari menikah itu memang sudah komitmen, berhenti kerja, fokus sama keluarga.
0: Gitu. Oke, makanya mana-mana harus barengan ya.
1: Iya, udah terbiasa. Malah kalau dia pergi sendiri tuh takutnya nanti apa ya, nggak enak gitu loh.
0: Oke, udah nyaman barengan nyaman, sama mereka iya. Ya. Makanya ini mereka semua setia nemenin mamanya nih.
1: Iya. Tim hore-hore.
0: Semangat tim mama dulu dong.
1: Rame ya.
0: Iya, oke kalau begitu. Nah, ngomongin soal awalnya. Hoki Kitchen ini muncul gimana tuh? Kan memang udah mutusin kayak pengen fokus ke keluarga nih. Hmm. Terus tiba-tiba kepikiran bikin usaha tuh karena apa? Ceritanya gimana sih?
1: Awalnya itu memang masak itu kan hobi. Hmm. Terus dilihat anak-anak juga support banget gitu. Jadi setiap masak tuh bilang, enak mah itu jadinya motivasi motivasi tersendiri ya, apalagi kalau dari keluarga enak gitu. Terus saya lihat juga anak-anak sudah bisa ditinggal, terus nggak sama seperti yang berapa tahun yang lalu yang saya harus dari mandiin, bangun tidur, mandiin semuanya. Terus saya lihat oke nih kalau saya bisa berkarya lagi nih, nggak cuma diam aja sebagai ibu rumah tangga, tapi tidak melupakan atau mengkesampingkan kewajiban saya gitu. Dan kebetulan saya kerja ini kan dari rumah, gak tinggal-tinggalin mereka. Jadi ya kenapa gak saya coba gitu. Dan ternyata puji Tuhan antusiasnya luar biasa, bagus sekali gitu.
0: Itu per kapan tuh?
1: Awal-awalnya tuh malah saya gak jualnya makanan. Awalnya tuh saya buat kue.
0: Oh, dulunya gitu. Kue, oke.
1: Awalnya kue, itu juga lumayan tuh. Pertama buatnya kue lumpur sama kue pukis.
0: Hmm. Gitu. Di rumah juga?
1: Dari rumah semua, produksinya dari rumah semua gitu. Terus ada beberapa teman bilang, kalau kue itu kan nggak setiap hari orang beli nih. Terus dan kebetulan mereka juga pernah coba masakan saya. Dia bilang, ayo dong coba dong buat masakan ini gitu. Saya sebut ya namanya ya, itu si Aci Quinley itu yang selalu support saya. Ayo buat gitu. Dari sana, oh ya coba deh buatlah dari satu keluarga. Dari mulut ke mulut. Ya puji Tuhan ada aja gitu.
0: Berarti ini ya awalnya justru ke kue terus ke masakan.
1: Merambahnya ke masakan gitu.
0: Awal-awal tuh keluarin masakan apa aja?
1: Pertama kali itu request.
0: Oh jadi
1: kamu pinginnya makan apa nih gitu. Nah pinginnya makanan ini nih, masakin ini dong gitu. Ya oke. Terus habis sekalian pikir-pikir. Oh ya, sama ini biasanya menu di rumah apa yang saya masak itu saya iklanin. Terus kan sekarang semua zamannya medsos nih.
0: Iya.
1: Kebetulan lihat nih teman, ada lebih enggak? Ada lebih enggak? Ada nih, ada gitu. Besok masak apa lagi?
0: Oh, jadi kayak catering kayak rumahan gitu.
1: Iya, memang fokusnya memang ke catering rumahan, masakan rumahan yang enggak akan pernah bosen.
0: Asik.
1: Enggak akan pernah ditemuin di benar. Restoran-restoran yang ada di Kupang.
0: Yoi, keren. Ya benar, ini bisa jadi ide juga karena memulai bukan dengan apa yang tidak ada tapi dengan apa yang ada gitu.
1: Iya.
0: Jadi apa yang dimasakin buat keluarga
1: itu yang dijual.
0: Ya Pak, kalau udah masukin buat keluarga pasti terjamin.
1: Iya, apalagi saya punya anak 3 kan. Kalau saya untuk masa untuk anak, maksudnya apa yang saya jual saya juga kasih makan ke mereka. Jadi saya enggak akan main-main untuk memproduksinya, untuk menjual atau meraciknya. Semua bahan-bahannya sudah pasti terjamin.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Cece, kok mama punya masakan enak atau tidak?
2: Enak.
0: Enak. Paling suka mama masak apa?
2: Bakmi.
0: Bakmi, oke.
1: Bakmi pangsit, yang favoritnya.
0: Keren, ya? Nah, ini nih yang jadi benar karena lahir dari masakan untuk keluarga. Oke, itu jadi dari awal masak-masak buat keluarga, terus juga akhirnya open buat teman-teman yang lain, langsung berbentuk Hot Kitchen atau kapan nih Cek akhirnya kepikiran, kayaknya daripada dibiarin begini aja, kayaknya dijadiin peluang usaha nih, mantep nih, itu perkapan?
1: Baru semalam saya cek-cek nih, cek-cek saya, kapan yang pertama kali saya juga lupa.
0: Oh, gitu.
1: Nah, pas kebetulan saya ada chattingan sama orang yang bantu saya untuk desain stiker. Kebetulan juga guru anak saya di sekolah, gitu. Dia juga nyambinya desain-desain. Saya lihat, oh ternyata 17 Mei 2026. Jadi memang belum setengah tahun juga sih, masih baru-baru banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke ya, itu akhirnya jadi muncul Hot Kitchen ini. Nah, brandingnya gimana tuh Cek awalnya?
1: Kalau brandingnya sih untuk desainnya atau apa? Maksudnya brandingnya ya pastinya kalau kita mengemas catering Hot Kitchen ini pasti brandingnya ke makanan sehat, makanan rumahan. Jadi saya minta desain itu pakai foto 3 anak saya. Wey. Gitu. Jadi dari sana mungkin ya biar branding dari orang-orang lihatnya, oh ya memang benar ini masakan pure memang untuk masakan rumahan dan sehat.
0: Oke, karena kalau udah untuk keluarga pasti ya untuk keluarga pasti total. Jadi mereka juga terima dengan senang hati.
1: Sama ini saya tambahin, saya juga kepikiran untuk share masakan sehat saya ini juga karena sebelumnya kan anak saya yang paling kecil itu sempat sakit. Di rumah sakit tuh hampir 1 bulan gitu. Jadi disarankan sama dokter itu untuk mengurangi yang namanya junk food, makanan di luar gitu. Dari sana saya pikir, oh selain anak saya yang harus sehat, anak-anak teman-teman juga harus sehat gitu.
0: Keren. Oke. Banyak ibu-ibu yang suka
1: juga. Iya, benar.
0: Ini gitu. Berarti paling banyak rata-rata pelanggannya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak?
1: Rumah tangga. Oh, sama gitu. Ini, cece-cece yang sibuk di toko, yang gak sempat masak. Itu pelanggan setia saya.
0: Oke.
1: Gitu. Dari sama, kayak mereka juga kalau ngasih review tuh pasti gini. Anakku tuh sebelumnya gak suka makan ini loh. Tapi kalau Cik Inga masak, suka. Dia picky eater gitu.
0: Wow.
1: Dan keren, mereka juga jadi lahap. Terus teman dia ada yang satu sekolah, dia bilang gini, Austin, masakan mama kamu enak loh.
0: Iya, keren. Oke, jadi ini juga untuk yang picky eater, anak-anak. Oke. Biasanya itu gimana sih cara kalau kakak sendiri ngelola biar yang teman-teman atau anak-anak yang picky eater, yang mungkin juga kalau dimasakin orang tua sendiri agak gak suka, itu strateginya gimana?
1: Kalau saya sih sebenarnya satu itu kuncinya memang harus berani bumbu.
0: Oke.
1: Kayak misalnya buat sup-sup itu kita benar-benar pakai tulang, kaldu ayam, sapi, itu memang benar-benar kita pakai. Kebetulan kalau ayam itu saya selalu pakai ayam fresh dan sebelah rumah saya itu memang ini lapak ayam potong kan tetangga. Okay. Jadi ya sama-sama inilah membantu lingkungan sekitar juga.
0: Yo.
1: Jadi hampir tiap hari pesen ayam terus.
0: keren. Gitu. Jadi ini sekaligus juga memberdayakan
1: lingkungan sekitar, tetangga
0: wow,
1: gitu.
0: Wow, menarik nih. Nah, siapa yang menyenangkan dari berjualan kalau menurut Cece?
1: Yang menyenangkan itu yang pertama itu kalau dapat testimoni atau testimoni atau review dari mereka.
0: Oke.
1: Tapi itu awal-awalnya. Saya pikir oh berarti cocok kalau udah ngasih review. Tapi setelah berjalan ini kan gak setiap hari saat dia abis makan selalu ngasih review gitu. Yeah. Terus saya, oh berarti bukan berarti dia gak ngasih review, berarti makan saya gak enak. Terus saya mikir, oh berarti dia balik lagi tuh udah bikin saya ini mikir, oh berarti dia cocok. Jadi apa sih istilahnya kalau datang lagi tuh
2: repeat order,
1: repeat order gitu.
2: Okay. Jadi karena saya kayak repeat order ya. Okay. Betul. Nah, ini kan juga bikin dari rumah ya, ya. Pastinya kan harus nyambi ngurusin keluarga juga. Tantangannya ketemu apa aja nih, Cie?
1: Gak ada sih.
2: Oh gitu. Ya.
1: Sekarang saya ini pada dasarnya orangnya morning person. Okay. Dan terorganisir. Jadi saya gak suka yang kerja itu ngedumel. Kalau saya memang gak suka, saya gak kerjain.
2: Ya. Gitu. Wow, keren. Berarti ini dari pagi itu udah bangun,
1: nyiapin
2: segala sesuatu.
1: Saya jam 4. Karena anak-anak sekolah jam setengah tujuh, jam 7 kurang harus berangkat. Gitu. Okay. Ngurusi 3 anak. Jadi jam 4 gitu.
2: Wow, keren. Salut gak sama mama?
3: Iya.
2: Oke, jadi memang harus organize semua ya.
1: Iya.
2: Karena memang
1: kerja ini gak boleh main-main ya. Semua kerjaan gak boleh dimulai dengan iseng atau kalau mau cuma iseng-iseng atau apa, mending gak usah dimulai.
3: Karena gak,
1: kita maunya kerja itu kan dalam waktu yang lama, long last ya.
2: Iya, benar, setuju sih.
1: Dan apalagi kayak saya ini kerjanya kan jasa. Jasa untuk menyenangkan lidah. Lidah dan hati orang. Orang lapar, pingin makan itu kan pingin di suguhkan atau sajikan makanan yang enak. Jadi gak boleh main-main. Gitu.
2: Okay. Bener sih, karena kadang-kadang yang mulai itu banyak, tapi biar konsisten, biar bertahan
1: iya,
2: itu yang
1: iya, memulai susah. Itu gampang, mempertahankannya yang susah.
2: Bener, ini nih kunci dari Cece, harus konsistennya itu ya, kalau suka dikerjain, jangan sambil ngedumel ya. Karena kalau udah sambil dengan setengah hati, susah biasanya.
1: Iya gitu.
2: Okay. Nah ini berarti sampai sekarang masih sistem online gini atau ada rencana gimana ke depan?
1: Karena saya memang masih fokus juga sama keluarga, jadi masih sistem online. Nggak tahu nanti kalau misalnya mereka benar-benar itu ya, apalagi yang paling kecil dia udah mandiri, benar-benar bisa dia mengurus dirinya ya. Ada sih kepikiran nanti ada offline store-nya atau apa. Sambil cari-cari tempat. Sekarang di Kupang kan juga lumayan mahal ya tempat ya.
2: Bener.
1: Jadi harus semua settle dulu baru.
2: Oke.
1: Okay. Nah, nabung.
2: Biasanya kalau dulu kan masih yang by request. Kalau sekarang menunya udah settle atau gimana?
1: Tiap minggu itu saya ini gonta-ganti, enggak ada yang ngulang. Maksudnya yang ngulang pun itu menu-menu best seller. Gitu. Jadi tiap hari itu sambil saya me time ngedracin atau ngedrakor. Sambil saya gini buat list menu.
2: Oke. Gitu. Jadi biasanya itu berarti kayak catering-catering yang ada ini ya, berapa lauk dalam satu makan tuh gimana?
1: Satu hari ada dua.
2: Dua lauk.
1: Dua lauk gitu. Dan saya kalau lihat selama perkembangan di buat catering makanan di Kupang itu, saya lihat memang selera orang Kupang itu suka yang gurih, pedes, berani bumbu gitu. Jadi ya sudah saya pelajari ya, sama suka yang berkuah ya, agak-agak seger-seger gitu. Makannya kuah-kuah.
2: Okay. Jadi berarti sekarang itu setiap harinya berubah-berubah?
1: Berubah.
2: Oh, oke. Okay. Yang paling bestseller biasanya apa?
1: Bestseller itu salah satunya itu ada rawon. Rawon daging. Okay. Terus asam-asam daging. Terus menu setiap hari minggu itu menu spesial, nasi. Jadi saya kan orang Bali. Nah, saya angkatlah menu Bali tiap hari Sabtu, nasi campur Bali, nasi ayam betutu.
2: Wow.
1: Terus sama saya kan mix ada Surabayanya. Jadi saya campur ada nasi empal serundeng sambal bawang.
2: Ya, siang-siang ya.
1: Iya, tenang aja, itu saya udah bawain.
2: Wow, thank you.
1: Kebetulan hari ini kan menunya nasi campur Bali kan.
2: Oh, hari ini nasi campur.
1: Jadi okay. Tadi pagi subuh saya udah bangun, selesai orderan dulu. Baru cus ke RRI kedua Kupang.
2: Luar biasa nih. Tapi Cece saya juga penasaran nih. Ini kan sekarang media sosial kekuatannya ada di sini. Cara Cece sendiri memanfaatkannya seperti apa supaya ini jadi peluang juga gitu?
1: Okay.
2: Kan
1: harus rajin-rajin posting sih.
2: Gimana gitu. Cece biasanya posting?
1: Di Instagram.
2: Oke.
1: TikTok. terus di status WA. Udah, tiga itu.
2: Yang rekam bikin konten siapa?
1: Saya sendiri, semua. Wow. Saya single fighter.
2: Wow.
1: Semuanya.
2: Ngedit sendiri juga?
1: Ngedit semua sendiri. Sambil okay. masak, saya video-videoin, foto-foto. Nanti mau ini, udah luang, udah beres semua orderan, udah urus anak. Anak-anak main sendiri baru saya urus untuk posting-posting.
2: Wow, berarti semuanya benar-benar...
1: Iya. Saya single fighter ya? Sendiri.
2: Ih, keren sekali. Ya. Hari Minggu juga buka?
1: Hari Minggu tutup. Itu harinya Tuhan.
2: Oh, ya. Hari Sabtu yang nasi campur.
1: Iya, hari Sabtu.
2: Berarti liburnya di hari Minggu.
1: Hari Minggu okay. sekalian saya ini biasanya rekapan. Terus habis itu kalau istilah kalau orang Jawa tuh bilang kulaan. Kulaan tuh belanja-belanja. Hmm. Gitu. Hari Sabtu tuh mulai share menu. Share menu untuk seminggu ke depan ke customer atau apa. Ada mau pesan gak? Sekarang, terus saya catat-catat. Baru hari Sabtu atau Minggu pembelian barang-barang bahan-bahannya.
2: Oke, okay, berarti setiap hari itu nanti di post hari ini akan ada menu ini mm-mm. yang mau order gitu atau
1: list. Langsung list. Satu list okay. satu minggu ke depan sudah keluar.
2: Oh. Gitu. Gitu ya. Jadi mm-mm. langsung satu minggu. Ih keren ya. Yeah. Jadi kayak udah kalau misalnya minggu depan akan ada padat kegiatan udah enggak usah bingung nih.
1: Iya. Yeah. Apalagi kalau anak-anak mau ada dari sekolah nih, kita kan kayak rapotan apa, kita udah tahu nih, oh menyesuaikan menu yang saya bisa handle, maksudnya gampang lah, masaknya cepet atau apa, saya sesuaikan sama jadwalnya ke sana.
2: Oke, okay. Terus kalau misalnya ini apa yang ada kantor-kantor yang custom ke acara gitu?
1: Kalau itu sih masih, kalau dari kantoran belum, tapi personalnya sudah.
2: Oh oke, okay. Orang di kantornya,
1: dari catering,
2: kantor,
1: iya.
2: gitu, oke.
1: Okay. Kayak dari kantor BPK, terus ada dari di dishub.
2: Gitu. Oke, okay, jadi kayak ke personal orang-orang yang di situ ya.
1: Iya. Iya.
2: Oke. Daripada sibuk masak, ini delivery juga atau gimana?
1: Kalau misalnya searah sama saya, misalnya gimana? Bisa kita antar, tapi lebih banyak orang-orang sekarang sudah ngerti ya.
2: Ojol ya.
1: Sekarang udah zamannya Grab sama ada Maxim ya, sama-sama bagi-bagi berkat lah.
2: Iya.
1: Ya? Gak boleh kita ambil semua.
2: Keren.
1: Masing-masing okay. punya berkatnya.
2: Nah. Cek ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk mm-mm. di WhatsApp kita.
1: Mm-mm.
2: Salah satu yang susah juga kalau misalnya di bisnis kuliner itu konsisten rasa tuh.
1: Yeah.
2: Hari ini orang bisa bilang enak ya. Mm-mm. Untuk besok enak lagi tuh mm-mm. tantangan.
1: Yeah.
2: Jadi gimana tuh supaya menjaga kepercayaan dari customer juga mm-mm. kan kualitas rasanya mm-mm. dijaga seperti apa?
1: Pastinya setiap masakan kita harus icip, harus coba gitu. Dan terus habis itu dan nggak pernah apa nggak gengsi atau apa, saya selalu tanya gimana hari ini, cocok nggak atau kurang apa. Puji Tuhan sampai sekarang sambutan maksudnya untuk tanggapan mereka semua masih konsisten
2: okay.
1: dan selalu repeat order.
2: Berarti ini ya ngobrol juga
1: sama... Oh ya harus itu, kita namanya jual jasa itu harus kayak gitu, nggak okay, bisa okay. cuek ya. Kalau cuek nanti nggak ada yang mau beli.
2: Orang kan juga butuh ini ya, kenyamanan.
1: Benar. Dan banyak juga beberapa itu awalnya dari customer tuh jadi kayak keluarga.
2: Oh
1: gitu.
2: Jadi sahabatan.
1: Jadi sahabat. Malah jadi kayak misalnya dia nih salah satu nih orang perantau juga, orang Surabaya. Jadi padahal dia ya cowok ya, maksudnya umur seadik saya sih, koko-koko gitu. Ya awalnya dia beli aja, saya mau coba ini gitu. Malah jadi kayak adik sendiri. Dia pergi ke Surabaya, datang bawa oleh-oleh. Jadi kayak keluarga, customer.
2: Ya,
1: gitu.
2: Itu sih kuncinya emang kalau kita jual jasa, ini perlu untuk ada apa ya namanya bonding juga.
1: Iya harus ada, itu betul.
2: Orang-orang yang ada interaksinya.
1: Interaksinya
2: ya.
1: Benar.
2: Oke, itu cara menjaga ya. Oke. Nah kalau apa namanya kan beberapa tempat kuliner itu kan ada patennya, untuk misalnya kalau masak ini berarti udah segini nih resepnya. Kalau Cece resepnya tuh gimana?
1: Kalau saya sih namanya
2: eksploratif atau gimana?
1: Iya, explore harus. Yang penting itu saya nggak pernah namanya pelit bumbu.
2: Oke.
1: Okay. Bumbu itu nggak boleh. Walaupun memang banyak kalau usaha makannya tuh tantangannya banyak sekali ya. Kalau misalnya ini bahan baku naik itu yang kayak gitu kan. Gimana caranya kita tetap menjaga konsisten rasa sasi rasa dengan tidak mengurangi bumbu-bumbu. Gitu.
2: Oh ada caranya?
1: Ya mengurangi keuntungan. Ya asal mereka kan maksudnya kita nggak boleh terlalu serakah ya. Mungkin saat bahan baku murah, kita dapatnya lebih. Nah, jadi nutupinya ke sana gitu.
2: Iya. Keren. Jadi harganya ini tetap ya?
1: Kita nggak, dari awal nggak ada kenaikan sih. Maksudnya ya segitu-segitu aja. Kecuali yang kayak kemarin, misalnya kita agak susah cari daging sapi nih. Katanya karena MBG. Waktu MBG, sekolah libur, dia turun harganya. Gitu. Pas anak-anak kembali sekolah, saya gini, wih lumayan loh kenaikannya. Tapi ya gimana, harga sudah segitu ya sudah. Waktu harga normal ya kita dapat untungnya ya bisa lah, oke lah, bisa nutupi semuanya. Cuma pas harga kenaikan, ya kita gak ikut naik juga.
2: Oke. Tapi ini yang ini search-nya dari tadi sih awal. Jadi emang background sekolah kuliner juga atau gimana nih?
1: Enggak, saya itu memang turun-temurun dari oma saya. Oma saya dulu kan di Singaraja, di Bali. Itu punya restoran gitu. Jadi kalau dari kata mama saya sih, memang dari anak-anaknya dulu itu harus bisa di dapur. Tapi dia, oma saya gak mau ngajarin. Gak pernah namanya. Di nanya-nanya resep itu malah dimarah. Disuruh otodidak. Dan saya kira berhenti cuma galaknya ke mama saya sama tante-tante om saya aja. Ternyata ke cucu. Saya jadinya dari kelas 1 SD itu sudah dipegang sama oma saya. Jadi oma saya tuh zaman dulu itu kan sukanya itu main kartu. Kalau restoran sepi dia main kartu. Jadi saya yang suruh jaga restoran. Bayangin deh, waktu itu saya dari kelas 1. Nah dari kelas 4 SD tuh saya sudah handle tamu. Saya sudah masak dari kelas 4 SD di restoran oma saya.
2: Pantas, berarti backgroundnya sekolah kehidupan.
1: Iya. Benar, pengalaman itu guru terbaik. Dulu saya memang mengeluh sama mama saya sampai nangis-nangis. Saya lihat teman-teman saya kok boleh liburan, main sana sini, sementara saya enggak boleh sama oma saya, enggak boleh. Boleh, apa istilah oma saya orang zaman dulu ya. Kamu kalau enggak pintar sekolah enggak apa-apa, asal pintar di kasir sama di dapur. Wah. Waktu itu saya enggak boleh kayak gini, tapi saat ini baru saya merasakan ya. Oma saya galak, tapi manfaatnya sekarang saya rasain.
2: Akhirnya ada dapur Hok Kitchen ini. Gitu. Meskipun dulu gak bisa mainnya.
1: Wih, banyak. Waktu saya tuh banyak yang ini ya. Saya habisin di dapur.
2: Oke, ini jadi pengalaman juga nih ya. Oke, ya. Berarti benar-benar gak ada background sekolah, tapi belajarnya live cooking dari kelas 4 SD.
1: Iya.
2: Wow, gitu. Luar biasa nih. Nah, jadi kalau misalnya juga ada yang dengerin kita, karena sekarang kan juga banyak ibu rumah tangga yang mau juga mungkin seperti Cece bisa bangun usaha. Karena kan kalau ibu tuh sekarang kan banyak yang kalau mau kerja di luar tuh takut ninggalin keluarga. Karena kan anak-anak dalam masa pertumbuhan merasa perlu ditemenin. Awas ya. Iya. Nah, ini apa nih saran dari Cece untuk mama-mama di luar sana juga yang kayaknya pengen juga kayak Cece beranikan diri bangun usaha, tapi udah dari rumah aja, dari dapur sendiri gitu.
1: Semua perempuan, semua mama itu pasti punya kesempatan. Kesempatan tuh selalu datang di saat yang tepat. Jadi tergantung kita mau ambil atau enggak. Itu selama itu jangan kayak tadi, enggak boleh coba-coba, enggak boleh main-main, apalagi kita ini jual jasa. Iya. Itu kalau kita coba untuk coba-coba main-main cuma ngasih gratis nggak apa-apa, orang kan bayar ke kita.
2: Yes.
1: Gitu, jadi memang harus semuanya dilakukan dari sepenuh hati dan memang dari passionnya gitu, nggak boleh main-main lah.
2: Ya, setuju sih. Karena ya begitu, kita kan bertanggung jawab terhadap uang yang mereka kasih ke kita. Kita belanja ya.
1: Iya.
2: Belum minta ya.
1: Belum, bukan minta. Kayak kita harus benar, totalitas. Ya,
2: setuju sih. Ketika kita memilih untuk membuka usaha, itu sudah tanggung jawab di dalamnya.
1: Iya, okay. Benar.
2: Baiklah. Nah, iseng buka juga lain pertanyaan untuk teman perdua yang mau bertanya. Yang ini udah ada beberapa yang komen di YouTube juga. Tapi nanti boleh WhatsApp kita ya. Supaya bisa lebih kita baca di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Produa Kupang dan Instagram di antara Produa Kupang. Kita lagi live juga di mobile application-nya kita RRI Digital dan di YouTube channel RRI Kupang. Kita akan kembali jeda dulu sebentar teman Produa. Buat yang mau bertanya boleh nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Di stay tune di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita masih bersama dengan Kak Inge di sini, owner dari Hokkitchen. Kita udah ngobrol banyak nih soal ini awalnya dapur yang untuk keluarga, untuk anak-anak, dan akhirnya bisa menjadi peluang usaha juga nih ya. Cinggu udah membuktikan bahwa ya ketika kita mau membaca peluang itu pasti akan ada jalan ya. Seperti ya, dari Hokkitchen sendiri ini kan awalnya memang hanya untuk keluarga, mm-hmm. tapi siapa tahu sampai seperti sekarang yeah. ini. Oke. Okay. Nah, ini juga kita belajar ya bahwa media sosial ini kan jadi dua sisi gitu ya. Betul. Ada dari segi untuk kekuatannya, mm-hmm. segi resikonya juga meningkat sebenarnya. Kalau Cece menanggapi dan mensiasatinya seperti apa nih pemanfaatan media sosial untuk branding, untuk jualan?
4: Oke, kalau untuk medsos sendiri tuh memang saya rasakan tuh pengaruhnya luar biasa ya, gitu. Bener kata Kak Isaac tadi bilang, medsos tuh jadi dua mata sisi yang apa namanya? Buat kita yang pelaku usaha di mengandalkan medsos ya kayak gitu. Kayak cepat dikenal sama orang ya dari medsos. Ya dapat kayak misalnya tadi saya cerita ya kayak scam penipuan itu ya juga dari mungkin dapat nomor-nomornya dari medsos juga
5: ya,
4: gitu.
5: Kita mau enggak mau harus taruh nomor ya.
4: Iya, mau enggak mau. Terus kalau gitu gimana mau hubungi kita ya. Kadang kita fast responnya memang WA. Gitu.
5: Ya, karena kalau misalnya di aplikasi lain bagaimana ya, tapi kalau WhatsApp kan langsung
4: selalu ya.
3: Nah, Cece pernah juga ada punya pengalaman mungkin order fiktif atau scamming itu pernah juga?
4: Pernah.
3: Nah, menjaga dirinya itu seperti apa supaya jangan sampai lah ya. Kita kan amit-amit ya.
4: Mau
3: usaha kok malah ditipu ya.
4: Pernah itu waktu itu ada orang bilangnya mau pesen nasi kotak. Mm-hmm. Nasi kotak berapa ya waktu itu? Ya sekitar 80 atau berapa gitu. Terus dia bilang langsung, saya budgetnya 30.000 gitu. Terus abis itu, oh bisa. Tapi abis itu dia langsung minta mau DP tanpa harus gak nanya menunya apa isinya, apa gak aja nih ya. Gitu. Gak minta detailnya apa gitu. Terus saya ingatin, oh ya ini kok kayaknya. Terus saya pancing-pancing terus, oh kayaknya ya memang agak ada arah-arah kesana. Saya coba untuk telepon juga nomornya gak aktif. Tapi dia tetap masih bisa WA. Ya berarti itu memang udah oknum.
3: Jadi itu ya, kita harus cerdas juga sebenarnya dalam usaha ya. Mm-mm, jangan
4: betul. Jangan
3: kayak kadang-kadang orang kalau baru buka usaha terus tiba-tiba ada yang pesan dalam jumlah banyak terus langsung gelap mata.
4: Benar.
3: Udah gak berpikir secara sehat lagi.
4: Mm-mm, betul. Dulu waktu saya belum usaha itu kan ngelihat itu kayak kok bisa ya ini ketipu gitu. Nah, saat saya ngerasain sendiri tuh baru, oh ya pantas banyak orang ketipu. Karena kita namanya jualan, orang order tuh senengnya minta ampun.
3: Iya,
4: terbuai gitu loh. Jadi harus, ya pelaku usaha kuliner di medsos harus hati-hati ya kakak-kakak. Jangan mau ketipu, kasihan.
3: Iya benar-benar, harus ini ya.
4: Aware.
3: Bijaksana kita ya dalam, kalau dapat orderan senang sih senang. Tapi ya harus tetap berpikir sehat.
4: Betul, betul.
3: Nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Oke, ini dari Kavina di Kelapa Lima.
4: Oke.
3: Oke, ini pertanyaannya seru nih. Katanya Cici kalau mau buka usaha makanan dari rumah itu apakah harus modal besar atau gimana?
4: Kalau untuk modal besar sih enggak ya. Semua karena peralatan yang dipakai juga sudah ada di dapur. Iya. Paling yang harus dibeli itu ya untuk packagingnya, bahan-bahannya yang kita mau jual gitu kan. Jadi nggak butuh, yang penting ada niatnya, semua harus memberdayakan apa yang ada lah.
3: Betul, gitu. Betul. Kecuali kamu mungkin mau buka usaha yang cari gedung ya memang pasti.
4: Iya, harus besar. Keluar modal besar.
3: Dari rumah yang udah diminimalkan ya.
4: Gitu.
3: Oke, ini ada juga dari Mama Yul di Penfui.
4: Okay.
3: Jadi waktu awal buka usaha ada rasa untuk menyerah atau susah atau tidak? Atau
4: Kalau untuk menyerah sih enggak ya. Karena saya memulai itu juga dari hobi. Hobi memasak, walaupun misalnya gak ada yang beli pun, saya tetap harus masak untuk keluarga, gitu kan. Jadi ya tetap aja, jangan pernah namanya menyerah. Apalagi sekarang zamannya medsos, posting, posting, posting. Walaupun orang bilangnya lebay-lebay, tapi kita cuannya kan dari posting, posting.
3: Betul, terserah orang ya.
4: Ya, kalau namanya orang, ada orang berjualan, pasti ada orang yang beli. Tetap percaya, Tuhan itu pasti selalu buka jalan.
3: Setuju ya, kita kalau berjuang pasti ada-ada aja jalannya.
4: Ada,
3: ya.
4: Betul. Okay. Ya.
3: Dan setuju si Isak sama Cece, kalau misalnya, kalaupun tidak ada yang order, anak-anak
4: harus tetap makan. Iya.
3: Kalian siap makan kan? Makanya mereka sehat-sehat, kuat-kuat semuanya.
4: Puji Tuhan.
3: Oke. Satu lagi boleh ya?
4: Boleh.
3: Oke. Ada nih dari Mama Maria nih. Mm-mm. Tapi kayaknya bukan istrinya Om Strom ini. Mama Maria dari Fontaine.
4: Oke.
3: Okay. Katanya, kakak dukungan dari keluarga seperti apa nih? Oi. Ini pas mereka ada semua nih.
4: Iya. Bisa ditanya. Kalau dukungan itu luar biasa. Kalau mereka gak dukung, saya gak akan memulai. Sebelumnya saya tanya sama mereka, Mama boleh buka usaha ini gak? Mama boleh mulai jualan gak kok? Yang anak saya pernah. Dia, ayo Ma, ayo. Malah kadang, Mama, Mama gak ikut jualan di CFD. Mama gak ikut di acara Lampion. Gak usah. Nanti kalau Mama jualan tuh kalian yang keteteran gitu. Jadi biarkan Mama berkarya sesuai sama passionnya Mama aja gitu. Okay. Kalian tetap terurus.
3: Asik, support ya.
4: Sangat.
3: Wah. Tapi ini ada yang ngebantu di rumah?
4: Ada satu, udah ikut saya tuh 12 tahun lebih.
3: Wow.
4: Gitu, iya. Cuma dia aja, jadi sama dia tuh udah, saya malah kerja itu, kalau terlalu rame saya malah kurang fokus. Mending saya kerja berdua, tapi sudah tahu masing-masing apa yang harus dilakukan. Saya, dia cuma handle-nya untuk cuci-cuci sama kupas-kupas. Oh, gitu.
3: Okay. Wow, luar biasa ya. Ini tetap ya biar berdua aja tapi.
4: Iya, sudah tahu.
3: Asik, okay. Alright, ini ada satu lagi. Boleh ya?
4: Boleh,
3: Cece, ya?
4: Boleh, boleh.
3: Ini dari Lili Banik, temennya Kak Angel nih,
4: okay,
3: ya.
4: Boleh.
3: Kak Nia nih pertanyaannya, Cece kalau pesanan lagi banyak tapi juga pekerjaan rumah harus ditangani, biasanya aturnya gimana?
4: Kalau untuk membagi waktu itu sangatlah gampang. Karena kembali lagi saya orangnya morning person. Jadi
5: lebih dulu, Kak.
4: Anak-anak dulu semua selesai beres. Misalnya besok nih masakannya apa yang harus saya siapin dari sekarang. Saya prepare sekarang walaupun sampai malam pun saya kerjain dulu. Jadi besoknya itu saya sempat olahraga.
3: Wow.
4: Iya.
3: Masih sempat olahraga juga.
4: Masih sempat 1.5 jam itu harus. Wow. Gitu. Anak-anak sekolah. Siapin sarapan untuk suami, saya olahraga 1.5 jam, lanjut urus catering.
3: Setuju. Ya itu harus tetap fit biar aktivitasnya sama.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Jangan lupa untuk ngurus diri sendiri juga.
3: Yo, ya, ya benar ya. Jangan karena ibu rumah tangga kerja.
4: Iya, nggak boleh, nggak boleh.
3: Kita harus diri sendiri. Ya.
4: Ya kita cari uang, cari apa kan untuk diri sendiri juga.
3: Betul. Begitu ya Kakak Nia ya. Jadi cara ngatur waktunya ya spend time mungkin bangun lebih pagi.
4: Lebih pagi, iya. Okay. Gitu.
3: Supaya bisa diatur dengan ya. Lebih baik. Oke. Okay. Nah, Cha ini Hoki Chan sekarang udah mulai berkembang. Amin. Anak-anak juga makin
4: besar.
3: Besar. Harapan mungkin 5 tahun ke depan ini Cha pengen seperti apa dengan Hoki Chan ini?
4: Pastinya harapannya itu Hoki Chan makin diberkati.
3: Amin.
4: Terus makin apa ya dikenal di kalangan luas terutama di khususnya di Kupang ya gitu, siapa tahu nanti Kak Isak juga jadi pelanggannya Hoki Kitchen ya. Dan kalau Tuhan izinkan ya anak-anak besar sedikit lagi bisa bantu-bantu saya misalnya untuk yang lain-lain
3: ya, mungkin koko packing
4: iya,
3: atau video-videoin mama kan bisa.
4: Bisa inilah kalau ada berkatnya ya. Ada offline store apa ya kayak depot atau rumah makan lah. Okay. Gitu.
3: Tapi cek kalau hari-hari raya gitu orang boleh juga misalnya kayak mau malam tahun baru, malam Natal gitu-gitu.
4: Selama saya masih ada di Kupang dan saya mengiklan pasti saya terima gitu.
3: Siap, baiklah ya luar biasa. Kita ngobrol banyak nih hari ini ya soal perjalanan dari Hoki Chan. Ya kita aminkan juga semoga ini kedepannya makin lancar.
4: Amin.
3: Dan jadi berkat juga buat banyak orang ya.
4: Iya,
3: karena pasti. Kan mungkin ada banyak yang saking sibuknya jadi sudah tidak tahu harus masak gimana untuk keluarga.
4: Solusinya Hoki Chan.
3: Hoki Chan.
4: Iya, betul. Sangat fleksibel. Mau makan pagi, siang, sore, malam. Hubungi Hoki Chan.
3: Asik. Langsung cari aja di Instagram dan juga TikTok ya. Hoki Chan ya. Karena mungkin juga ada yang berkeluarga, mm-hmm. dia ibu tapi harus tetap kerja yang padat, yang di kantor, tapi mau makanan buat keluarga harus tetap terjamin rasa kualitas dan higienitasnya ya.
4: Kebersihannya.
3: Ini udah terjamin nih, karena makanan yang kalian beli juga dimakan sama anak-anak.
4: Anaknya itu, saya di rumah gitu. Kak Ishak sudah jadi saksinya.
3: Oke, kalau begitu terima kasih. Atau ada sosok-sosok yang selama ini mendukung yang mau Cece ucapkan terima kasih secara khusus dari live kita juga boleh nih.
4: Special thank you for my husband. Ya. Anak-anakku tercinta yang yang gak pernah bosan-bosan ngasih dukungan, apa namanya, walaupun mereka juga sebenarnya kayak suami saya juga capek, udah urus kerjanya sendiri kan, kadang harus bantu saya gitu, antar-antar saya. Jadi ya terima kasih lah, I love you sama Sarange.
3: Balas dong anak-anak, balas Sarange balik dong. Oke teman berdua, seru ya. Jadi bukan berarti kalau kita mau memilih untuk mengurus keluarga kita tidak punya peluang untuk buka usaha ya.
4: Iya betul sekali.
3: Pasti selalu ada usaha, ada peluang ya untuk buka usaha seperti yang udah ingin buktikan bahwa sambil ngurus keluarga asalkan prioritas waktu dengan baik bisa semuanya berjalan dengan baik. Bahkan sampai punya waktu untuk ngurus diri sendiri juga tetap harus ada.
4: Harus
3: sehat, jangan sampai kecapean, tidak sehat. Anak-anak gimana?
4: Karena kalau kita sakit, gimana? Orang jual makanan tuh ngerasainnya beda.
3: Oke.
4: Iya, taste-nya nanti beda, kasihan customer-nya kan.
3: Betul.
4: Kalo apalagi kalau kita pilek atau apa. Yeah. Tapi puji Tuhan ya, karena kita harus sering gerak, fit.
3: Olahraga.
4: Iya, minum vitamin, air putih yang banyak, apalagi cuaca sekarang gak menentu kayak gini ya.
3: Benar. Oke ya, kita doain yang terbaik untuk Hoki Chen kedepannya.
4: Amin.
3: Ya teman-teman yang mau jangan lupa cari aja ya solusinya Hoki Chen. Kalau kamu sibuk tapi pengen punya makanan masakan ini rumahan tapi nggak kaleng-kaleng, ya. Boleh dicoba ini. Ya.
4: Harga bersahabat.
3: Harga bersahabat.
4: Itu
3: fleksibel.
4: Indis ekonomi loh.
3: Betul.
4: Yeah.
3: Di mana kamu mau cari tempat makan yang ngikutin waktu kamu?
4: Iya benar. Saking fleksibelnya.
3: Mau makan jam berapa tinggal kontak
4: aja.
3: Oke, terima kasih Cinge sudah berbagi bersama sama-sama dengan kita pagi ini. Sukses ya untuk usahanya ke depan.
4: Amin.
3: Buat Koko, Cici, adik-adik ya, terima kasih sudah nemenin mamanya. Kita doain yang terbaik untuk Hoki Chen ke depannya.
4: Amin. Makasih
3: ya. Semoga jadi inspirasi buat mama-mama.
4: Iya benar. Harus woman support woman zaman sekarang ya.
3: Benar ya.
4: Iya.
3: Di tengah situasi yang ini apa-apa serba mahal.
4: Mahal juga. Iya benar.
3: Jadikan peluang usaha untuk mendukung ekonomi keluarga.
4: Betul.
3: Ya.
4: Saling membantu.
3: Betul. Sampai ketemu di lain kesempatan teman berdua. Selamat siang dan kita lanjutkan di Santai Siang. Stay tune di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesian dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

kependudukan Nazi Zerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok Edin, banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital,
5: teman terbaik kamu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Teman Pradua, mana suaranya? Untuk kamu-kamu yang dulu waktu kecil pernah disaranin sama orang terdekat untuk memegang batu atau mengantongi batu ketika hendak buang air besar di tengah perjalanan. Kemudian saran itu kamu ikuti dan wow, ternyata benar. Rasa mules di perut perlahan menghilang dan bisa menunda keinginan kita untuk buang air besar. Sebenarnya, mitos atau fakta sih? Mengantongi batu di saku bisa menunda keinginan BAB. Dilansir dari howhow.com, meski terlihat tidak masuk akal, sebenarnya ada alasan ilmiah. Mengapa mengantongi batu di saku bisa menghilangkan rasa mules pada perut? Mengantongi batu di saku saat hendak buang air besar bisa mengalihkan perhatian, sehingga kita bisa menunda keinginan untuk buang air besar. Ini terjadi karena kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan memberikan sugesti yang sangat kuat. Saat mengantongi batu, perhatian kita jadi teralihkan dan otak berpikir untuk tidak buang air besar sebelum menemukan toilet yang berada di dekat kita. Jika pikiran sudah terkonsentrasi dengan batu yang dikantongi, maka bisa menimbulkan sugesti untuk menunda keinginan buang air besar. Menurut pakar kesehatan, mengantongi batu sebenarnya tidak serta-merta atau memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa mules pada perut. Rasa keinginan untuk buang air besar bisa tertunda karena adanya sugesti pada pikiran kita untuk menahannya. Sugesti itu semakin kuat karena kepercayaan mengantongi batu di saku sudah dilakukan secara turun-temurun dari orang tua sejak zaman dahulu, sehingga membuatnya terkesan sangat manjur. Namun, pakar kesehatan mengingatkan agar kita tidak terlalu sering menahan buang air besar karena bisa mendatangkan berbagai risiko penyakit pencernaan. Itulah mengapa banyak yang percaya kalau batu bisa membantu kita menahan rasa ingin buang air besar, padahal sebenarnya semuanya ada di pikiran kamu.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Maksud kami pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kamu untuk mendengarkan info Pro 2 FM. Untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, film dokumenter NASA dipastikan tampil tayang secara reguler di bioskop Indonesia mulai 16 Oktober. Diumumkan oleh layanan streaming Klik Film melalui keterangan resminya pada Jumat kemarin. Film ini mengangkat isu kemanusiaan dan tanggung jawab di tengah konflik, termasuk dampak yang harus ditanggung oleh warga sipil. Menjadi sorotan di ajang Venice Film Festival 2026, teman Pro 2 telah mendapatkan standing ovation saat pemutaran perdananya pada 10 September lalu. Berikutnya, teman Pro 2, GBK dipastikan ramai dengan sederet konser musisi pada akhir pekan ini. Salah satunya adalah konser Tulus Festival Teman Tulus yang digelar merayakan 14 tahun perjalanan komunitas penggemar setia Tulus atau Teman Tulus yang telah terbentuk sejak 28 Februari 2026. Selain dipadati Teman Tulus, GBK juga akan diramaikan deretan penggemar musisi legendaris Indonesia Dewa 19 hingga Anggun dalam Festival Senada Indonesia. GBK pekan ini akan diramaikan dengan konser gratis yang menghadirkan juga penampilan dari The Chang Chuters. Sekian update info per dua kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.
1: Sekian info per dua kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Teman terbaik kamu.

Great Expectation teman berdua. Aku tuh temennya familiar atau tahu lagu ini karena beberapa temen tuh banyak yang cover dan enak banget teman berdua. Lagu-lagunya Sienna ini apa ya, sangat-sangat deep dan bikin kita terngiang-ngiang gitu. Singalong banget teman berdua. Nah ini viral di Instagram dan TikTok teman berdua karena vokalnya Sienna yang sangat kuat dan penuh dengan emosi teman berdua. Waktu bawain ini, Sienna ini dijulukin sebagai idol kedua nih teman berdua. Dan salah satu cuplikan lagu ini di akun TikTok Sienna itu bahkan sampai lebih dari 2,3 juta likes loh teman berdua. Temanya memang galau teman berdua, harapan yang terlalu tinggi sama orang dan akhirnya dikecewakan. Kadang-kadang emang yang mengecewakan kita adalah ekspektasi kita sendiri, benar atau tidak.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah."

0: Topics Pro 2. Topics Pro 2. Pro 2.
1: Aduh duduku yang cantik yang dalam. Teman Pro 2 kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang bahkan berjam-jam di arena goyang, atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Topics pro 2. Tepat Pro 2 baru-baru ini sempat beredar video di sosial media istri dari Chris Hemsworth yang berdandan seperti wanita tua, dan ternyata ini dilakukan karena suaminya Chris Hemsworth didiagnosis punya resiko 2 kali lipat mengalami atau menderita yang namanya Alzheimer, teman Pro 2. Nah, sebenarnya Alzheimer ini apa? Yuk kita bedah sama-sama, teman Pro 2. Dikutip dari laman Alo Dokter, Alzheimer sendiri merupakan penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat dan juga kemampuan berpikir serta berbicara dan perubahan perilaku. Nah, penyakit Alzheimer ini juga bisa memburuk seiring waktu, teman Pro 2, dan membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Alzheimer sendiri berkembang seiring berjalannya waktu dan mempengaruhi beberapa fungsi otak. Pada tahap-tahap pertama, penderitanya akan mengalami gangguan daya ingat bersifat ringan, seperti tidak mengingat nama benda, percakapan, dan peristiwa yang belum lama terjadi. Dan kemudian akan bertambah parah dan bisa mengalami yang namanya linglung, cemas, serta selalu curiga terhadap orang lain, teman Pro 2. Alzheimer ini umumnya terjadi ketika pasien sudah berada di atas 60 tahun, teman Pro 2. Penyakit Alzheimer sendiri terjadi akibat penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja sel-sel saraf di otak. Dan dalam jangka yang panjang, otak akan mengalami kehilangan beragam fungsinya, seperti pengontrol pikiran, memori, dan bahasa. Penelitian-penelitian juga menunjukkan bahwa Alzheimer dipicu oleh berbagai faktor seperti genetik, pola hidup, dan lingkungan. Untuk pengobatannya sendiri, sampai saat ini belum ada yang mampu menyembuhkan penyakit Alzheimer, tetapi ada obat-obatan seperti rivastigmine yang bisa memperlambat perburukan gejala yang dialami oleh penderita penyakit Alzheimer. Para dokter juga menganjurkan psikoterapi seperti terapi stimulasi dan juga kognitif. Karena penyebabnya yang belum diketahui ini, penyakit Alzheimer memang sulit untuk dicegah, namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otak, seperti mengurangi rokok, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan berolahraga, atau singkatnya memulai pola hidup yang lebih sehat. Sekian Topics Pro 2 untuk edisi kali ini tentang Alzheimer, dan nantikan informasi menarik lainnya di Topics Pro 2.
1: Oh boy.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Dari kawasan tempel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Dan ya, seperti yang Isaac sudah sampaikan tadi ya, kita akan ngobrol kali ini teman Pro 2 bersama dengan salah satu narasumber kita. Dia inilah founder dari Mental Mate teman Pro 2. Nah, Isaac akan ajak kamu untuk kita bersama ngobrol tentang pengalaman hidup dengar suara nyata, perubahan nyata. Yang ini juga adalah tema nih teman Pro 2 dari Hari Kesehatan Mental Sedunia nih, yang biasanya peringati di setiap 10 Oktober teman Pro 2 ya. Sudah terhubung bersama dengan kita di line telepon. Isaac menyapa dulu, ada founder dari Mental Mate, Kakak Rinto Kaleka. Rinto, bagaimana kabarnya? Oh oke, okay, sebentar, teleponnya mati, kita telepon lagi ya teman Pro 2, sorry. Karena ini ya, namanya juga jaringan ya. Oke, okay, kita coba lagi. Oke, okay, kita coba kembali. Halo Rinto, selamat sore.
2: Halo Kak, selamat sore.
1: Oke, okay, baiklah, sudah terhubung ya. Nah teman Pro 2, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bersama dengan Kakak Rinto, founder dari Mental Mate, kita akan ngobrol tentang topik kita sore ini, pengalaman didengar suara nyata, perubahan nyata. Rinto, kabarnya baik ya?
2: Iya, puji Tuhan, baik selalu. Baik sekali hari ini Kak. Kak, gimana, apa, Kak, gimana kabarnya?
1: Luar biasa, baik juga. Terima kasih ya sudah mau untuk kita ajak ngobrol sore ini.
2: Iya Kak, terima kasih juga sudah ajak untuk ngobrol-ngobrol.
1: Nah Rinto, kita langsung aja kalau begitu ya. Topik kita pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Dan inilah tema juga nih dari peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sebelum itu, kamu juga adalah sosok yang juga terlibat dan peduli nih terhadap kesehatan mental. Bagaimana nih menanggapi dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini?
2: Oke, okay. Pertama terima kasih Kak udah ajak Rinto untuk ngobrol-ngobrol sore ini. Yang pasti ini kan sebenarnya tema Hari Kesehatan Mental Sedunia, juga sekaligus tema Bulan Kesehatan Mental Sedunia ya, kemudian bulan Oktober ini. Sebenarnya ini tema apa ya, kalau bicara kesehatan mental selama ini mungkin kita pikir itu sesuatu yang tidak nyata kadang ya. Kayak orang berpikir apa sih kesehatan mental gitu mah. Di WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, dan Lembaga Kesehatan Mental Dunia itu melihat bahwa stigma-stigma ini itu nyata, bukan kesehatan mentalnya yang tidak nyata, tapi justru kesehatan mental itu nyata, dan harapannya itu pengalaman hidup yang nyata berkaitan dengan struggle dengan kesehatan mental, itu didengarkan gitu. Lalu berkat dari didengarkannya pengalaman hidup yang nyata berkaitan kesehatan mental itu, diharapkan stigma itu semakin berkurang, masyarakat makin paham, lalu kita mencapai perubahan bersama gitu menuju dunia yang mungkin yang lebih sehat secara mental. Nah, barangkali begitu Kak.
1: Oke, okay, dan kita berharap juga peringatan momentum seperti ini membuat masyarakat lebih aware dan sadar akan betapa pentingnya kita tuh punya kesehatan mental yang sehat juga ya, tidak hanya sekedar sehat secara fisik, tapi sehat secara mental, bahkan juga kalau bisa sehat secara ekonomi juga, sehat dengan aspek-aspek yang lainnya. Nah, lanjut nih soal kesehatan mental sendiri. Nah, kamu melihat ya, apa nih seringkali yang masih menjadi mispersepsi atau kesalahpahaman dari masyarakat berkenaan dengan kesehatan mental ini yang masih jadi perjuangan juga nih untuk diperbaiki persepsi-persepsi yang salah ini.
2: Wow, terima kasih Kak. Kalau kita bicara tentang mispersepsi, sebenarnya itu banyak sekali yang salah pahami kesehatan mental itu Kak. Yang pertama, orang berpikir orang yang punya masalah kesehatan mental atau masalah kesehatan jiwa itu hanya orang yang didiagnosis gitu ya, misalnya orang dengan gangguan jiwa gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental itu dia skopnya jauh lebih luas. Dan dia itu tidak hanya bicara tentang sehat yang hitam putih begitu, Karena memang sebenarnya kesehatan mental nih dia kompleks gitu. Seperti yang Kak bilang tadi, sehat secara finansial, sehat secara apalagi sosial, itu juga sebenarnya bagian dari kesehatan mental. Mungkin sebelum saya masuk ke apa ya mispersepsi, barangkali kita juga perlu tahu kesehatan mental sendiri itu apa. Nah sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental nih Kak, kesehatan mental tuh menurut WHO, dia mendefinisikan kesehatan mental tuh sebagai kondisi sejahtera yang apa istilahnya, paripurna atau apa namanya, yang integral gitu. Jadi dia tuh bagaimana kita bisa tahu orang sehat mental? Yang pertama itu dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, itu yang pasti ya. Lalu kemudian mampu menghadapi tantangan hidup sehari-hari, kemudian menyadari potensi-potensi dirinya. Jadi orang tuh sadar apa kelebihannya, juga sebenarnya sadar kekurangan-kekurangannya gitu, kayak mengenal diri sendiri lah. Lalu kemudian harus tetap bekerja secara produktif dan berkontribusi ke masyarakat. Jadi ketika sadar diri sendiri, kita punya potensi, potensi itu kita kembangkan gitu. Jadi tidak berhenti pada sadar bahwa kita punya potensi, tapi potensi terus dikembangkan. Dan proses itu juga harus berdampak ke masyarakat. Nah itu sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan mental. Nah balik kita di mispersepsi atau miskonsepsinya tentang kesehatan mental. Ketika orang selalu bilang orang yang punya gangguan mental atau orang misalnya yang punya masalah kesehatan mental, dia itu otomatis dia tidak sehat mental. Nah dia itu tidak hitam putih seperti itu Kak. Orang misalnya yang punya gangguan mental tetap bisa berkontribusi ke masyarakat. Dia tetap bisa mental, tetap bisa bekerja secara produktif gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Orang yang dinilai sehat pun bisa mengalami berbagai situasi atau masalah yang memungkinkan dia mungkin sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk mencapai performa maksimal. Nah sebenarnya bicara kesehatan mental itu isu semua orang sebenarnya, bukan hanya mereka yang punya gangguan atau tidak. Mungkin seperti itu Kak.
1: Setuju.
2: Sebenarnya ada beberapa lagi.
1: Tapi Isak juga setuju sih ya, Rinto. Kan? Paling umum nih sebenarnya ini nih, pemahaman orang tentang kesehatan mental dan merasa bahwa kesehatan mental itu bukan menjadi masalah dia ya, karena dia merasa baik-baik saja, itu juga sebenarnya persepsi ya, yang tidak benar nih. Oke, nah kita lanjut nih Rinto ya. Hari ini dan bulan ini juga tema yang diangkat ini kan tentang didengar gitu ya. Bagaimana supaya didengar ini juga menjadi hal yang penting ya. Karena kalau misalnya laki-laki atau beberapa orang juga merasa ngapain sih harus bercerita, karena nanti takut dianggap lemah dan lain sebagainya. Seberapa penting sih kamu menilai atau melihat bahwa pengalaman didengar ini harus menjadi sesuatu yang bisa didapat dan dirasakan oleh siapapun gitu yang perlu?
2: Betul. Betul sekali Kak. Jadi masyarakat kita memang itu belum seterbuka itu untuk bicara tentang perasaan ya, apalagi membicarakan kerentanan-kerentanan gitu. Bahkan tuh ada laki-laki tidak bercerita, tidak
1: menangis, gitu. Betul.
2: Tren ya. Nah sebenarnya kita harus sadar juga bahwa di budaya kita ini kita tidak terbiasa membicarakan perasaan. Sebenarnya bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga itu kadang-kadang masih menginternalisasi pemahaman yang seperti itu. Tapi kalau kita bicara kesehatan mental, salah satu faktor protektif atau yang sangat penting itu sebenarnya untuk membentengi diri kita supaya tetap sehat. Dalam hal ini sejahtera ya, karena kalau kita bilang sehat tidak sehat juga kayak sesuatu yang karena lagi-lagi kesehatan mental bukan hitam putih gitu. Untuk kita tetap bisa aman dan juga tetap sejahtera secara psikologis dan secara mental, salah dukungan sosial itu sangat penting Kak. Dukungan ini ya bisa berupa tadi misalnya kita bercerita dan orang mendengarkan kita seperti itu. Dan sebenarnya mungkin juga orang harus sadar bahwa seberapapun besar kita bijaksana terhadap diri sendiri atau terhadap masalah, tapi ketika kita berhadapan dengan masalah, manusia itu punya kecenderungan bias melihat situasi atau melihat masalah. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang tuh sering bijak ketika berbicara dengan orang lain, tapi ketika berhadapan dengan masalah sendiri kadang cenderung kurang logis kadang pengambilan keputusannya. Itu bukan karena memang orangnya begitu, tapi ya karena memang manusia punya kecenderungan begitu. Nah karena itu kita tuh sangat butuh untuk didengarkan. Yang pertama pasti untuk sadar, untuk kita punya ruang menyadari bahwa kita tidak sendiri. Artinya ada orang lain yang mungkin akan berempati dengan kita, atau juga turut merasakan hal yang sama misalnya. Yang kedua pastinya memvalidasi apa yang kita rasakan, bahwa oh yang saya rasakan ini bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang tidak wajar gitu, bahwa memang manusia punya itu, dan manusia itu kita ini butuh validasi seperti itu. Dan yang ketiga pastinya karena balik lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kadang ketika kita berhadapan dengan masalah kita sendiri, kita walaupun merasa kita bisa menyelesaikan sendiri, terkadang kita butuh orang lain untuk membantu kita merunutkan nih cara berpikir kita, melihat diri kita dari luar begitu, dan memberikan input-input. Nah ini yang ini alasannya kenapa kita tuh perlu berbicara dengan orang lain, baik itu teman sebaya mungkin, atau orang terdekat kita seperti orang tua, atau guru, atau kenalan. Tapi yang paling juga sangat penting adalah berbicara dengan profesional, misalnya psikolog, psikiater, konselor, seperti itu. Jadi memang membicarakan pengalaman, kerentanan, perasaan, itu sangat penting sebenarnya untuk apa namanya, memastikan kita tetap aman ya secara psikologis, secara mental, seperti itu kan.
1: Wow, benar. Kadang-kadang sebijaksana apapun kita, ketika kita lagi mengalami itu, ada aja biasnya ya.
2: Oke. Okay.
1: Nah, ini yang menariknya juga adalah teman berdua, karena kita ngomongin soal didengar, dan itu tadi, kalau sudah bicara tentang didengar, berarti kita perlu sosok lain, perlu orang lain, mau itu teman sebaya, keluarga, atau bahkan juga bantuan profesional. Menarik nih, Rinto, dengan kamu ini ya, komunitasnya Mental Mate ini.
2: Iya, betul, Mental Mate, Kak.
1: Oke, okay. Ceritain sedikit nih, adakah irisan ke sana atau seperti apa?
2: Oke, okay, betul. Jadi Mental Mate memang spiritnya ruang dukungan. Jadi ini sangat erat kaitannya tentang bagaimana mendengarkan dan saling didengarkan dan mendengarkan. Mungkin saya ceritakan sedikit ya, Kak. Jadi Mental Mate ini sendiri kan artinya kalau kita terjemahkan atau kita artikan sebenarnya teman atau sahabat mental gitulah ya. Kalau dilihat artinya mungkin. Nah itu artinya kita merasa kita punya rekan nih. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental atau tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang kita bicarakan yang memang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah sebenarnya Mental Mate ini kita inisiasi dari mulai dari kelompok dukungan atau apa namanya teman. Jadi dulu tuh Kak, kita punya kelompok kecil tempat kita biasanya bercerita-bercerita semacam circle kecil begitulah. Lalu kemudian kita sadar bahwa kayaknya menarik juga apa yang kita obrolin di tongkrongannya kita ini, kita bagikan ke orang lain. Makanya awal-awal kita mulai bikin konten. Triggernya memang karena kami kita merasa di NTT ini jarang sekali ada komunitas atau anak muda yang banyak yang bicara tentang kesehatan mental. Dan waktu itu kebetulan kami semua anak psikologi, kami merasa di kelas itu kita jarang bicara tentang isu kesehatan mental yang kontekstual gitu. Biasanya lebih ke teori-teori gitu kan kalau di ruang kuliah. Maka kita inisiasilah Mental Mate ini mulai dari konten, lalu kemudian kita mengadakan pertemuan reguler. Nah, berkaitan dengan apa ruang didengarkan dan mendengarkan, sebenarnya kita punya kegiatan reguler namanya Baku Dengar, dan rencananya nanti akan adanya, belum di-spill sih sebenarnya Kak, nanti akan okay. Ada lagi di bulan ini, kemarin. Ya, di tanggal 2 kemarin kita sudah bikin, dan rencananya akan bikin lagi spesial untuk bulan kesehatan mental di bulan ini. Nanti akan teman-teman boleh pantau Instagram kami. Nah itu namanya kegiatan Baku Dengar. Ini kegiatan reguler yang kami lakukan setiap bulan. Itu tujuannya untuk mendorong anak muda nih, terutama atau masyarakat secara umum, untuk terbiasa membicarakan tentang perasaan. Kayak okay, it's okay kalau kita punya masalah, kita bisa obrolin entah dalam kelompok atau secara perorangan, one by one gitu. Kita bicara, kita saling mendukung gitu. Jadi itu yang kita harapkan terjadi. Dan puji Tuhan setelah kurang lebih setahun belakangan kami memulai kegiatan yang ini, Baku Dengar ini, cukup banyak anak muda yang juga yang terlibat dalam kegiatan ini, dan kami harap ini lebih banyak lagi nanti anak muda yang terlibat gitu. Sebenarnya kita Baku Dengar ini memang lebih banyak berkelompok, tapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan untuk ngobrol secara individu dan di luar dari ruang Baku Dengar itu, bisa sekali menghubungi kami lewat Instagram, kalau tidak lewat di email, itu sangat bisa. Tapi memang kami tidak menyediakan layanan profesional, hanya benar-benar mendengarkan sebagai teman curhat atau rekan yang bisa mendengarkan, seperti itu Kak.
1: Wow.
2: Mungkin kalau mental mate kiprahnya seperti itu.
1: Keren nih ya, ya kan? Menarik ini ya, inovasi yang luar biasa nih. Tepuk tangan dulu teman-teman, Pro 2, salut. Ya, ya, memang kita perlu memperbanyak ini ya, seperti yang Rinto dan teman-teman lakukan, mental mate. Mungkin kamu udah susah benar-benar di luar sana untuk nyari orang yang bisa mendengar kamu. Karena untuk jadi pendengar itu pun tidak mudah ya, benar gak?
2: Iya, betul sekali kakak.
1: Untuk jadi pendengar yang baik maksudnya ya, kita kan perlu orang yang mungkin bisa kita percaya dan sebagainya. Ini disediakan nih sama Rinto dan teman-teman di Mental Mate ya. Wow, keren banget. Ini kalau ada yang mau daftar berarti langsung aja hubungi kalian, nanti ngobrol di sana ya.
2: Iya, betul kak. Nanti di Instagram, kalau tidak boleh kontak by email. Okay. Ada email kita kayaknya ada di Instagram, boleh dicek saja.
1: Baiklah. Nah, kalian kedepannya ada planning apa nih? Kegiatan bersama dengan Mental Mate atau juga berkenaan dengan momentum Hari Kesehatan Mental ini, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan?
2: Kalau momentum bulan ini, bulan kesehatan mental ini kak, sebenarnya kemarin di hari Jumat kemarin, ya kemarin banget ya, kami baru... kebetulan lagi kerja sama dengan Tenggara Youth Community dan juga RSJ Naimata, kalau teman-teman tahu. Kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama kemarin tur rumah sakit jiwa. Jadi kan selama ini orang berpikir kayak layanan kesehatan jiwa itu apa, di mana sih begitu kan. RSJ kan pikirnya selalu tentang sesuatu yang horor, menakutkan. Yeah. Jadi kami mengajak beberapa anak muda untuk ikut melihat realnya seperti apa. Dan memang di sana itu layanan kesehatan jiwa yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat. Tidak harus orang yang punya gangguan jiwa berat yang kayak skizofrenia atau sesuatu yang berat, sebenarnya kebutuhan misalnya mau didengarkan oleh psikolog bisa kesana. Bahkan kayak misalnya kesulitan nih, kayak saya mulai sulit berkonsentrasi dengan hidup saya banyak pikiran gitu, atau kesulitan tidur, bisa sekali ke rumah sakit jiwa sebenarnya. Nah itu yang kami lakukan kemarin, berusaha untuk mendekatkan masyarakat ke rumah sakit jiwa. Tapi kemudian juga nanti dengan Mental Mate dan masih dengan Tenggara dan Rumah Sakit Jiwa, kita akan kegiatan baku dengar nanti. Masih temanya sama, pengalaman hidup didengarkan, suara yang nyata, perubahan yang nyata. Nanti boleh pantau saja Instagramnya Mental Mate. Kalau tidak, Instagramnya Tenggara kami akan posting beberapa hari lagi nanti. Kegiatannya masih baku dengar seperti yang saya bilang tadi kak, kita akan datang di sana dan juga mungkin nanti kita akan ada sesi stress release bersama dengan tenaga profesional. Jadi kalau mau ikutan nanti pantau terus Instagram kita, terus boleh daftar untuk ikut bergabung. Seperti itu kan.
1: Asik, keren ya. Aduh, ini juga jadi penting nih ya menurut saya, harus mendekatkan masyarakat juga nih dengan rumah sakit jiwa. Jangan punya konotasi negatif kalau udah bilang RSJ. Iya. Yang dipikirnya orang gila aja, padahal kan tidak semua orang yang kesana itu punya apa ya, gangguan mental teman-teman berdua yang kamu pikirkan gitu. Ada banyak masalah yang bisa juga tertangani dengan kamu kesana jauh sebelum nanti kondisinya lebih serius ya. Nah Rinto, ini kita juga waktunya sangat terbatas sebenarnya hari ini karena harus bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta. Tapi ya sebelum ke akhir, mungkin ya kamu dan teman-teman dari Mental Mate ini punya harapan seperti apa atau advokasi apa yang ke depan kalian mau terus gaungkan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur?
2: Harapan kami sebenarnya bicara tentang kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang biasa dan banyak orang yang paham sebenarnya kak. Jadi kami berharap tuh lebih banyak lagi anak muda atau masyarakat yang aware tentang kesehatan mental, terutama berkaitan dengan pemberitaan ya. Karena selama ini kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu kan kita bicara dengan terkadang kita bicara dengan orang yang rentan begitu, secara psikologis mudah ketrigger. Jadi harapannya tuh anak-anak muda misalnya di Kota Kupang terutama atau di NTT secara keseluruhan ini, kita lebih sadar tentang kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini banyak sekali orang bicarakan tapi tidak semua yang dibicarakan itu betul adanya gitu. Jadi mungkin harus lebih selektif juga untuk melihat influencer mana yang perlu kita percaya atau informasi mana kita perlu percaya. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Jadi anak-anak ini juga anak-anak muda juga apa namanya punya apa namanya kemampuan untuk bisa menilai sebenarnya sumber informasi yang layak dipercaya. Lalu kemudian ketika kita menggunakan media sosial, kita be aware untuk informasi-informasi yang kita bagikan, terutama berkaitan dengan teman-teman kita yang mungkin secara psikologis lagi rentan, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Harapan kami mungkin itu, Kak. Kita kepengen Kota Kupang, NTT ini lebih banyak orang bicara kesehatan mental, dan kalau bisa semua orang sejahtera secara mental. Nah, barangkali seperti itu, Kak.
1: Amin ya. Semoga ini makin banyak dibicarakan di ruang publik, dan tadi juga yang dimention penting sama Rinto, harus ngomong konsep yang benar nih tentang kesehatan mental, karena banyak juga yang ngomong tapi gak benar ya. Bahkan juga ini kan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan untuk teman-teman yang rentan dalam kondisi mentalnya gitu ya. Oke, Rinto, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kita. Ya, kita berharap sebenarnya ada nanti episode berikutnya yang bisa kita ngobrol secara lengkap ya bersama kamu dan teman-teman Mental Med, karena menarik banget nih ya Mental Med jadi teman yang punya ruang bercerita, komunitas yang bisa punya ruang saling baku dengar tuh. Wes, keren banget. Thank you ya.
2: Oke, thank you, Kak.
1: Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat melanjutkan aktivitas ya.
2: Oke, selamat melanjutkan siarannya, Kak. Terima kasih. See you.
1: Iya, teman-teman, dua itu tadi obrolan kita bersama dengan Rinto Kaleka yang adalah founder dari Mental Med, komunitas keren di Kota Kupang, ruang berbagi, ruang saling baku dengar. Kamu boleh cek informasi kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan. Ya, bisa lihat di Instagram mereka, Mental Med, teman-teman, dua. Ada banyak aktivitas-aktivitas menarik juga berkenan dengan bulan ini, momentum peringatan Hari Mental Sedunia dan Bulan Mental Sedunia, teman-teman, dua, Bulan Kesehatan Mental. Kita berharap dengan diskusi ini dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas seperti punyanya Kakak Rinto dan yang lainnya bisa semakin meningkatkan perhatian kita, pemahaman yang benar tentang kesehatan mental. Sampai di sini dulu ya diskusi kita sore ini, dan sudah ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Planner. Isa Octavian pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

0: Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat gitu.
0: Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? Dong?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Jo.
0: Jovetra, panggilannya Jo. Wede. Apa kabar Jo?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini.
1: Betul.
0: Tapi anyway balik lagi ke Jo, sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, dia
1: genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan
2: Iya,
1: ya?
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget.
0: Oh, enggak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh. Nah,
1: mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Gitu. Oh, boleh, ya. boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Ya idol group ya sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh dong. Flu-flu dah.
0: gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara singkat, gimana, padat
0: Jo?
2: Aja
0: Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: udah
1: segitu aja dulu ya.
2: Oh iya iya.
3: Keterusan asalnya ini ya invoice. Iya.
2: Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
1: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orangnya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
3: Dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
3: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Gila-gilaan
2: banget. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di Serasim FM Pro 2 Jakarta.

0: Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya, tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya? Oh iya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya.
2: Dengar.
0: Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan.

0: Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan itu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots, akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
1: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
0: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya di remixin aja deh, akhirnya ulang lagi
2: resmi. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar enggak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu.
0: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
2: Melihat-melihat, cengkok-cengkok.
0: Cengkok, tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu.
2: Oh.
0: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
2: Tapi biasanya kayak gitu ya, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop, pop belum bisa dangdut.
0: Betul.
2: Bener gak?
1: Iya biasanya kayak gitu sih.
0: Betul banget.
1: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
2: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
0: Lebih ke lurus-lurus.
2: Lurus-lurus aja dia.
0: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
2: Iya iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
0: Iya,
2: betul, iya kan betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa om? Nama singlenya?
0: Judulnya.
2: Judulnya?
1: Apa Salahku.
2: Apa Salahku. Itu yang ada video klipnya tadi ya?
1: Iya betul.
2: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
1: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kalau lo kayak gitu intinya gue gak terima gitu.
2: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
1: Betul.
2: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
1: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
2: Oh
1: kayak gitu.
2: Untuk seseorang yang nyakitin.
1: Betul
0: ya, sekarang banyak kayak gitu
1: kayaknya global deh.
2: Iya terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orangnya sekarang ya.
0: Gak cowok gak cewek sih.
2: Gak cowok gak cewek. Nggak rakyat, maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
0: Lu disakitin nggak?
2: Apa?
0: Lu?
2: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
0: Aman-aman aja kan?
2: Aman-aman aja, iya. Nah tapi kalau dari lagu ini, memang Jo sendiri yang bikin atau produksinya gimana Jo?
1: Sebenarnya,
0: produksi Nada Bumi semua?
1: Ya produksi semua dari Nada Bumi.
2: Oke.
0: Semen, lagu semuanya, betul. Ya tinggal Jo latih.
2: Tinggal nyanyi ya? Oh gitu, jadi gimana nih om? Berarti om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti?
1: Apa salahku?
2: Apa salahku? Iya. Yeah.
0: Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Iya. Ya lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu. Terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
2: Oke.
0: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
1: Betul.
0: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
2: Sukabumi lagi, Om?
0: Iya.
2: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
0: Betul. Jadi kita suka.
2: Ada apa dengan Sukabumi?
0: Ada satu pilanya aja di situ.
2: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
0: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
2: Oh, di Sukabumi.
0: Sukabumi.
2: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
0: Tasik belum sih.
2: Garut?
0: Kalau ada sih, tapi belum ada.
2: Jadi Sukabumi.
0: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu, akhirnya tayangnya sekarang.
2: Coba Indramayu kan, kapan-kapan om?
0: Boleh dong kalau ada sih.
2: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
0: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
2: Manis-manis katanya.
0: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
2: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu, jadi waktu syuting video klip di Indramayu, untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
0: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa.
2: Om Rio yang
0: ya, nulis, oke. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
2: Oh.
0: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang, gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya ada segala macam, bikin lagi. Ternyata seru nih katanya.
2: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
0: Baru.
2: Suasana
0: jadi berubah kan.
2: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
0: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
2: Gila, keren banget Power Ranger.
0: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
2: Yang penting itu ya, cocok ya.
0: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Udah denger, "Oh ya oke deh, kita gitu."
2: Oh, relate sama Jo.
1: ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
2: pengalaman. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
1: Enggak juga.
2: Oh enggak juga. Disakiti
1: sering juga hidupnya.
2: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
0: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
2: Oh sekali-sekali.
1: Enggak apa-apa.
2: Masa sesekali enggak apa-apa?
1: Pengalaman.
2: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
1: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
2: Apanya tuh?
1: Ngalaminnya.
2: Oh.
1: Kayak gitu.
2: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
1: Nah itu pas momen.
2: Pas momennya. Oh.
1: Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
2: Oh iya. Paham.
0: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen. Karena kan udah lama di dunia tarik suara kan. Dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
2: Oh.
0: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
2: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya.
0: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
2: Cewek
0: bercampur-campur.
2: Sama kecil-kecil.
0: Sama yang kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
2: Oh ada boy band ya?
1: Project
2: ya.
1: Di...
0: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
2: Gue mau dong om.
0: Gue taruh di tengah ya.
2: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya?
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan? Nah, ini kan baru yang perdananya satu.
2: Ada ini gak project album atau pasti, EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
2: Oh terkontrak 2 album? Iya. Waduh.
0: Nah 2 album berarti kan 10-10 ya?
2: Iya.
0: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
2: Oh iya.
0: Karena kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
2: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
2: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana
1: dari Nada Bumi.
2: Dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
0: Pasti kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
2: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita lihat perkembangan ya, kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Jo kita langsung mini album ya.
2: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
1: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
2: Widih.
1: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
2: Asik.
1: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
2: Karena
1: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
2: Bener, gitu. Cobain dulu.
1: Betul.
2: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
1: Betul.
2: Itu juga dari coba-coba kan?
1: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
2: Iya.
1: Pemregisternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
2: Iya yeah, bener.
1: Itu datang tuh jam 2 malam.
2: Oh iya? Yeah?
1: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
2: Oh iya.
1: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
2: Oh.
1: Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih. Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
2: Oh
1: pakai tante.
2: Masa pakai ayah orang bapak aja.
1: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
2: Gila.
0: Maksudnya jam 6 pagi.
2: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
1: Dari jam 2 malam.
2: Gila,
1: itu
2: panik,
1: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
2: Oh iya.
1: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
2: Oh iya.
1: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
2: secara
1: kandung kan. Kenapa kok lu kok
2: sama tante?
1: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
2: Oh,
0: sampai ada drama begitunya.
1: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Bang.
2: Gila.
1: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda, kan.
2: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
2: Ya. Gemilang cahaya kan.
1: Betul. Iya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
2: Iya sih.
0: Akhirnya lolos.
1: Tapi lolos akhirnya
2: sampai berapa waktu itu, Jo?
1: Sampai 25 besar.
2: 25 besar.
1: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
2: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
1: Itu masih dulu belum SMS.
2: Apa tuh?
1: Masih jury vote lock namanya.
2: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
1: lebih
2: SMS
1: lama,
2: ya?
1: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadinya harus nyari poin.
2: Gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu. Challenge. Terus nanti penilaian juri gimana?
1: Betul. Jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
2: Waduh. Itu udah lumayan lama tuh, Meh.
0: Lumayan lama.
2: Nah,
1: banget itu.
0: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
1: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
2: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
1: Betul.
0: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
2: Iya. Yeah.
0: Clear kan?
2: Yeah.
0: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
2: Iya. Yeah.
0: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
2: G-Cloud. Betul.
0: Basicnya dari bintang radio RRI.
2: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
0: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
2: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
0: yang juara
2: 1 2 3.
1: Iya. Karena ya, menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh betul, ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
2: Oke.
1: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
2: di ajang yang sama.
1: Di ajang yang sama.
2: Wah.
1: Jadi dangdut juga. Dangdut juga, juga Sandy Ariani itu.
2: Waduh.
1: Akhirnya tiba bagaimana akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
2: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh bener, Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
0: Kan ada yang bikin.
2: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
0: boleh
2: gitu, Om.
0: Boleh.
2: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
0: Boleh.
2: Berjudul apa tadi, Jo?
1: Apa salahku.
2: Apa salahku. Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Oh,

0: 105 FM per 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya, digital audio session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Nah,
0: paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Corewheel ini, Corewheel itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: composer,
1: tapi membantu kita, speed kita. Dulu Om, kalau gue bikin musik, kalau lagi mood, 3 jam sih oke.
0: Okay. 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca, dan lain-lain. Tapi hari gini, ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent.
0: Banyak ya?
1: Gak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh berarti mau gak mau lu harus nambah orang ya?
1: Nambah orang
0: sebelum asisten. Sebelum ada AI gitu ya?
1: Nambah orang asisten, atau lu kerjain sendiri, ya tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: okay.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagi. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu ke sana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Oke. Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu. Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Betul. Kita tuh seneng disakiti.
0: Di?
1: Masa
0: begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ, dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini Apa Salah dan Dosaku ini bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu loh.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Sama lu sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayaknya sama gue.
0: Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke teman berdua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice benar ya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Putri Tanjung featuring Maria Clau, Elda Busy, Don't Follow Me, teman Pre 2. Ini salah satu lagu yang enak banget ya, membuka kebersamaan kita untuk menyambut malam minggu. Udah pasti di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Hai hai teman Pre 2, selamat menjelang malam ya. Di luar studio juga udah malam, udah gelap juga teman Pre 2. Dan pastinya banyak dari antara kamu yang sedang mempersiapkan segala rencana buat malam minggu ya. Yunda bakal temani kamu udah pasti di edisi kali ini sore ceria dengan informasi dan topik yang seru dan juga musik-musik yang enak banget. Bahkan bukan hanya itu, kita bakal seru-seruan sampai dijaga malam. So, Yunda juga kasih kesempatan buat teman Pre 2 yang pengen gabung request lagu seru-seruan di sini, langsung mention aja di medsos kita. Awali kebersamaan kali ini dengan koleksi terbaru dari Bastian Steel, Tergila-gila teman Pre 2. Siapa sih yang tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang akhirnya bikin kepikiran-kepikiran soal dia sampai kadang bisa bikin tergila-gila.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit,

Tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu Wisnu Santika Judika tak mendua. Tak mendua yang seperti apa, teman Predu? Tapi kalau tak menduanya itu soal apa ya, pekerjaan, biasanya itu kan ada ya orang-orang yang punya kemampuan mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Tapi ada juga orang-orang yang mereka tuh perfeksionis sekali. Artinya kayak benar-benar mengerjakan satu dulu, setelah satu selesai baru dipindah ke pekerjaan yang lain karena takut keteteran gitu, teman Predua, atau hasilnya kurang maksimal. Nah, itu teman Predua yang bakal kita bahas di edisi sore ceria kali ini ya di Golden Wave, ngomong soal kebiasaan-kebiasaan unik dari orang-orang yang dikerjakan di tempat kerja ya, ngomong soal kemampuan mengerjakan sesuatu dengan keadaannya mereka mampu untuk mengerjakan dua hal sekaligus, teman Predua. Karena ternyata ini juga ada nih penelitian yang ngomong soal topik kita ini, teman Predua. Tapi sebelum itu Yuna juga mau tanya untuk kamu ya, membuka kebersamaan kita dengan topik yang satu ini. Kira-kira kalian tuh tipe orang yang harus fokus sama satu hal baru ke pekerjaan yang satu, ataukah kalian orang yang multitasking yang bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus? Jadi kalau misalkan kamu yang pengen gabung, udah hadirkan kesempatannya, teman Predua bisa langsung aja mention di medsos kita 0811382090 pula di Facebook Predua Kupang, Instagram @rripreduakupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, dan kali ini kita dengerin dulu ya satu nomor lagu yang datang dari punyanya Taylor Swift dengan Blank Space. Ini yang di request sama Kak Lara, tadi udah gabung ya di line WhatsApp kita. Yunda baru bacain spesial untuk Kak Lara yang sedang mendengarkan, dan untuk kamu teman Predua.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik. Kau mau ngomong soal multitasking, teman Pre 2, kemampuan untuk mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang bersamaan, tapi lebih ke tetap menjaga kualitas hasil kerja gitu. Jadi multitasking tuh memang satu kemampuan yang mana bisa meningkatkan efisiensi kamu, produktivitas kamu, teman Pre 2. Tapi sebenarnya berisiko. Berisikonya tuh karena apa ya? Mungkin karena terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan dan harus dikerjakan, akhirnya itu akan menurunkan fokus kamu, kreativitas, dan memicu yang namanya stres, teman Pre 2 ya. Jadi kalau ngomong soal multitasking tuh kan ada ini orang-orang yang kayak bangga sekali dikatakan bahwa dia tuh multitasking, punya skill yang penting dan unik untuk dimiliki dan sangat dicari saat kamu terjun dalam dunia kerja, teman Pre 2. Tapi sebenarnya tuh ada loh kekurangan dari multitasking itu sendiri, teman Pre 2. Kalau untuk kelebihannya seperti yang tadi Yuna katakan ya, bahwa pekerjaan kayak lebih cepat selesai, terus mencegah kebiasaan untuk menunda pekerjaan. Tapi untuk kekurangannya adalah kamu bisa gagal fokus dan mengurangi yang namanya konsentrasi, teman Pre 2. Karena kalau misalkan kita ada dalam situasi ini, ketika kamu mengerjakan lebih dari satu tugas bersamaan, itu ada yang namanya beban kognitif otak kamu yang bakalan bertambah. Jadi hal-hal seperti ini punya dampak negatif pada kinerja saraf pusat kamu, dan ini bisa meningkatkan apa ya, kemampuan kita untuk fokus sama satu hal tuh berkurang gitu, teman Pre 2. Jadi secara tidak langsung kamu tuh bakal rentan sekali membuat kesalahan yang luput dari pengecekan, karena kayak banyak yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi untuk kamu, teman Pre 2, kira-kira kamu setuju tidak kalau misalkan semua orang tuh punya kemampuan yang namanya multitasking? Tapi kalau misalkan kamu juga adalah orang-orang yang seperti ini, apakah kekurangan tersebut relate sama apa yang kamu alami? Jadi untuk kamu tuh, Pre 2, Yuna masih hadirkan kesempatan buat seru-seruan tentunya di edisi kali ini dengan topik seru kita di Golden Wave menyambut malam minggu. Malam minggu Yuna kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari koleksinya DJ Goja X Jason Derulo, Melody Me Chico. Oh, ini lagu yang enak banget sih, teman Pre 2, Yuna hadirkan spesial buat kamu. Iya, kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pre2, Yunda mau hadirkan satu informasi menarik buat kamu ya, dan wajib untuk diteruskan informasi ini ke bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, pendengar, teman Pre2, sahabat, bestie, crush, pasangan, ya mantan-mantan, boleh dikasih informasi yang menarik ini teman Pre2, kamu wajib untuk hadir dan kunjungi buat Pegadaian dalam kegiatan ya. Untuk Pegadaian dalam kegiatan seremonial Bank Sampah SD Impres OE Badua. Jadi di booth Pegadaian, kamu tuh bisa bertanya langsung untuk cari tahu nih berbagai produk serta layanan Pegadaian yang bisa membantu memenuhi kebutuhan finansial kamu teman Pre2. Mulai dari tabungan emas yang mudah, yang aman, dan udah bisa dimulai dari nominal yang kecil. Pembiayaan pembelian kendaraan, KUR Pegadaian tuh juga hadir untuk mendukung usaha kamu. Dan sampai ada juga gadai kain tenun yang memberikan nilai budaya dan menjadi solusi finansial juga nih teman Pre2. Keren ya. Dan tidak hanya itu, kamu juga wajib untuk download aplikasi Tring dan dapatkan informasi promo sembako murah serba Rp10.000. Dan tersedia juga minyak goreng 1 liter atau beras 1 kilogram yang mana masing-masing dengan harga Rp10.000 per paket teman Pre2. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, datang dan ramaikan booth Pegadaian di kegiatan Bank Sampah SD Impres OE Badua. Dapatkan manfaatnya dan jangan sampai ketinggalan ya. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya bersama Pegadaian.

0: Pro2FM.
1: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Itulah tadi keseruan kita di sore ceria, teman Pro 2, ngomong soal multitasking ya. Pada dasarnya multitasking skill itu adalah kemampuan yang sebenarnya penting sekali untuk banyak bidang ya, apalagi digital marketing, administrasi yang paling banyak dicari ya, teman Pro 2. Tapi strategi ini juga berisiko menimbulkan stres dan membebani fungsi kognitif otak kamu. Jadi sebaiknya kamu juga mampu melakukan dengan cara yang tepat ya, dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing deh, teman Pro 2. Jangan terlalu memaksakan juga ya. Setelah ini akan ada info Pro 2 dan kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 107,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Tuan Pro 2, ini saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda di si hari ini, di hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Enrique Iglesias menandai babak baru dalam perjalanan musiknya lewat single terbaru Oh La Cala Cala. Hasil kolaborasi pertamanya dengan grup pop Latin beranggotakan 5 orang, Santos Bravos, dan dirilis di Oktober 2026 ini. Lagu tersebut hadir setelah Enrique menuntaskan perjalanan album studionya melalui Final pada Maret 2024. Walaupun album itu disebut sebagai album terakhirnya, pelantun Bang Hero tersebut menegaskan bahwa ia tidak berniat berhenti bermusik dan akan tetap menulis serta merilis lagu tanpa harus mengikuti jadwal perilisan album secara rutin. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup musik pop punk Good Charlotte resmi merilis lagu baru berjudul You Are dengan menggaet musisi reggae legendaris Ziggy Marley. Dan karya ini menjadi bagian utama dari pengumuman perilisan ulang album Greetings from California, yang mana ini merupakan proyek musik milik duo Joel dan Benji Madden yang pertama kali diluncurkan di tahun 2014 di bawah nama The Madden Brothers. Dan setelah sempat ditarik dari berbagai platform streaming selama 11 tahun, album ini akhirnya diolah dan dimasukkan ke dalam katalog resmi Good Charlotte. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, penyanyi penulis lagu asal Wales Jamie Miller mengajak aktor sekaligus penyanyi Antonio Cipriano untuk merilis single terbarunya Baby Doll di tanggal 7 Agustus 2026 lewat Republic Records. Dan lagu ini sudah mencuri perhatian sebelum dirilis setelah Jamie menggodanya lewat media sosial dan membuatnya menjadi favorit penggemar di berbagai negara, termasuk menarik perhatian Luke Combs. Dan popularitas Baby Doll melesat saat lewat trend dance di TikTok, di mana Jamie menari mengikuti lagunya bersama dengan banyak figur terkenal seperti Jennifer Love Hewitt, Meghan Trainor, dan beberapa nama terkenal lainnya. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam spesial malam minggu kali ini bersama Yunda. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Sabrina Leanor, teman Pre2, dengan selesai requestan dari fanbase-nya Sabrina ya, yang udah gabung dari tadi. Wih, mereka tuh kalau udah di jam 7 malam, langsung boom chatnya masuk di line WhatsApp kita. Terima kasih ya. Ini ada Kak siapa tadi? Kak Caca. Oh, yang lagi pantau di streaming. Makasih ya Kak udah diputerin, sehat selalu kakak penyiarnya. Terima kasih untuk Kak Caca. Terus tadi juga yang gabung fanbase-nya Sabrina Leanor ya. Ada Berbinar. Ini dari Kak siapa nih? Udah lihat dulu nama-namanya. Kita absen satu-satu ya. Kak Tasya. Terus ada Kak Elizabeth. Kak siapa nih? Oh, Kak Aulia. Terus ada juga dari Kak Maria. Sama Kak siapa lagi nih? Kak Zara, Kak Meli. Ya, terima kasih banyak untuk edisi malam minggu ini udah gabung juga. Wow, lumayan ya untuk fanbase-nya Sabrina. Berbinar tuh selalu tidak ketinggalan di jam 7 malam. Bahkan udah hadirkan kesempatan juga untuk kamu yang pengen gabung buat request di edisi malam minggu ini. Kira-kira kalian malam minggunya sambil ngapain tuh? Pre2. Ini penasaran nih kalau udah dengerin Pre2 FM biasanya ada tuh yang sambil makan, sambil nyetir, sambil quality time bersama dengan orang-orang terkasih. Biasanya malam minggu tuh kan masing-masing orang dengan segala planningnya ya. Yunda tunggu untuk kamu yang masih pengen gabung buat request ya. Dan pastinya setelah ini Yunda akan hadirkan informasi-informasi seru dari dunia perfilman biar kamu juga makin update udah pasti. Kita hadirkan dulu satu koleksi yang akan menemani kamu dari punyanya Glenn Samuel featuring Brizia Jody, Makin Aku Cinta. Salah satu lagu yang cocok untuk kamu yang lagi berbunga-bunga ya. Khusus malam minggu tuh kita romantis-romantis aja ya teman-teman. Pre2, jangan galau-galau.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu, saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil, dan kejujuran dimulai dari satu keputusan. Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli. Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

Masih menemani kamu tentunya di edisi malam minggu jaga malam. Jangan galau malam-malam tuh Ben Pro 2. Udah pasti jangan galau karena ditemani sama Yunda. Di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Untuk kamu yang mungkin tidak punya teman malming, yang tidak punya teman buat jalan-jalan, ya tidak apa-apa teman Pro 2. Kalau udah pantas 90,9, ya bakalan ditemani sama Yunda di sini. Dengan informasi seru yang udah pasti bikin kamu dapat insight ya. Bikin makin update juga apalagi dari dunia perfilman. Nah, kali ini datang dari film dokumenter NASA yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza yang akan dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia yang dijadwalkan bakalan tayang secara reguler di bioskop mulai tanggal 16 Oktober 2026. 6 hari lagi ya teman Pre 2. Dan direktur Klik Film, Frederica, dia menyampaikan kalau kehadiran NASA di bioskop Indonesia ini kayak jadi bagian ya dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi penonton teman Pro 2. Karena menurutnya film tuh bukan hanya tentang hiburan ya, tapi juga tentang bagaimana sebuah cerita itu bisa membuka mata, bisa menyentuh hati, dan membuat kamu melihat dunia dari perspektif yang berbeda teman Pro 2. Nah, untuk film dokumenter NASA ini sebelumnya kayak jadi sorotan ya di ajang Venice Film Festival 2026 yang mana mencuri perhatian dunia setelah mendapatkan standing ovation selama 24,5 menit saat pemutaran perdana ya, yang mana di 10 September 2026 teman Pro 2. Dan untuk film itu direkam di Tel Aviv ketika perang masih berlangsung dan menghadirkan perspektif dokumenter yang berupaya untuk mengungkap bagaimana sih kehidupan manusia tuh bersinggungan dengan bahasa perhitungan bahkan keputusan militer teman Pre 2. Ini langsung dibuat penasaran ya sama informasi ini, karena memang kalau ngomong soal film tuh ini bukan sekadar dokumentasi peristiwa tapi kayak kesaksian ya tentang tragedi yang terus menyiksa luka bagi masyarakat Gaza. Dan untuk film ini bisa disaksikan di bioskop Indonesia mulai 16 Oktober 2026. Jadi ini pas banget untuk kamu yang lagi cari film, rekomendasi film bagus di tanggal-tanggal 16 ya, ini wajib ditonton ya teman Pro 2. Yunda hadirkan dulu koleksi yang datang dari Tulus dengan Teh Hijau. Salah satu lagu Maca ya untuk kamu yang mungkin malmingnya dengan situasi menerima segala hal yang ada dalam diri kamu, baik itu kekurangan maupun kesendirian teman Pro 2. Ditemani sama Tulus dengan Teh Hijau.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Koleksi dari Somber, Hum Record Win Pre 2. Ini lagu yang selalu punya vibes tersendiri kalau udah didengarkan ya, Win Pre 2. Kalau denger lagu ini tiba-tiba langsung makin semangat aja, semangat pas lagi nyuci, semangat pas yang lagi masak, yang lagi nyet. Tapi tidak boleh buru-buru ya. Jadi untuk kamu teman Pre 2, pastinya kita masih seru-seruan dengan informasi-informasi dari dunia perfilman spesial untuk kamu di hari ini. Kalau tadi udah kita kepoin soal film dokumenter ya teman Pre 2, kali ini Yuna mau hadirkan satu serial yang mana kayaknya jadi serial-serial drama romantis gitu teman Pre 2, yakni Bride Curtain ya, yang merupakan serial drama romantis yang akan menggarap spin-off tentang Lady Violet Bride Curtain yang diproduksi sama Netflix Win Pre 2. Jadi Netflix ini mereka sudah menyetujui untuk penggarapan serial spin-off terbatas dari serial romantis berlatar era Regency itu, yang mana mengisahkan kehidupan ya awal sosok ibu pemimpin keluarga yakni Lady Violet Bridgerton, yang mana serial ini belum memiliki judul resmi ya, dan akan mengisahkan kehidupan awal Lady Violet yang lahir dengan nama keluarga Ledger serta kisah asmaranya sama Viscount Edmund Bridgerton. Jadi sampai dengan saat ini masih belum ada pengumuman mengenai jajaran pemeran dari serial tersebut. Tapi sebelumnya Ruth Kemmel memerankan Violet dalam serial Bridgerton Tone, sementara untuk Connie Jenkins Win Pre 2 ini memerankan versi muda karakter itu dalam serial Queen Charlotte. Dan produser eksekutif Bridgerton Zonda Rhimes dan Nicholas Nardini Win Pre 2 ini yang sebelumnya terlibat ya dalam Queen Charlotte akan bertindak sebagai penulis sekaligus showrunner untuk serial prequel tersebut. Jadi untuk musim pertama dan ketiganya ini masuk dalam daftar 10 serial berbahasa Inggris terpopuler sepanjang masa di Netflix berdasarkan jumlah penayangan global selama 13 pekan teman Pre 2. Dan musim keempat yang tayang perdana di Januari bertahan selama 9 pekan dalam daftar 10 besar mingguan Netflix. Dan itulah tadi informasi terupdate dari dunia perfilman yang dihadirkan untuk kamu spesial malam minggu, biar yang lagi cari-cari judul-judul film ya, yang pengen update informasi film bisa langsung update kalau udah denger tadi informasinya. Dan setelah ini Yuna masih akan temani kamu tentunya masih dalam rangkaian jaga malam dengan All This Time di pukul 20 nanti. So jangan kemana-mana teman Pre 2, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Gopang teman terbaik kamu, ditemani sama koleksi yang datang dari Rihanna featuring Calvin Harris, We Found Love, untuk teman Pre 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah kamu dengerin koleksi Kahitna, tapi dari Eklat Cover teman Pradio, yang mana ini salah satu lagu yang mau sampai kapanpun diputerin ya, pasti bikin kita tuh langsung bernostalgia dan selalu relate sama yang dirasakan anak-anak muda gitu. Sesuatu yang cantik, yang bikin jatuh cinta, yang bikin jatuh hati, dan akhirnya pikiran tuh tidak bisa teralihkan dari sesuatu yang cantik itu, teman Pradio. Dan pastinya Yuda Madisli hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung di edisi kali ini di All This Time Special malam Minggu, teman Pradio. Nostalgia bareng sama Yuda di sini dengan lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu. Nah, kali ini Yuna mau hadirkan koleksi yang tadi udah di request juga sama Kak Ipang yang udah gabung tadi di line Instagramnya Pradio ya. Yang mana ini salah satu segmen yang udah ditunggu juga. Yang tadi request dari Kak Ipang itu lagunya Jonir Arif yang judulnya Rapuh tuh, main Pradio. Nah, lagu ini salah satu yang menurut Yunda apa ya, manis banget tiap liriknya gitu. Tapi seperti yang tadi Yuna katakan, walaupun kita dijaga malam, tapi kalau requestan teman Pradio tuh selalu ya lagu-lagu yang galau gitu, ngomong soal luka yang membekas, lagu yang menceritakan kisah seseorang yang kecewa karena cinta tulusnya itu malah dipermainkan sama si kekasih teman Pradio. Dan yang tadi udah gabung juga di line WhatsApp, Yuna mau menyapa dulu ada Kak siapa nih tadi, Kak Ngondo yang udah gabung juga malam hari ini. Malam Kak, mau request lagu Tak Akan Terganti versinya Tulus yang lagunya Marcel. Okay. Langsung aja ya teman Pradio, kita dengerin koleksi yang tadi udah di request dan masih Yunda hadirkan kesempatannya untuk kamu yang pengen gabung seru-seruan bersama Yunda tentunya di Jaga Malam edisi malam Minggu kali ini. All This Time. Kau

Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah.

0: ya setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi. Contact list per 2.

friends. Koleksi dari Boys to Men, The Band Pray 2 on Bended Knee. Wow. Ini salah satu lagu yang cukup emosional banget ya kalau udah dengerin lagu ini, teman Pray 2. Aduh, kalau Yunda sudah denger ini lagu nih, langsung terpikir apa ya? Terpikir apa? Apakah sama seperti maknanya yang merindukan hubungan yang telah berlalu gitu? Kayak, apakah kita bisa bersatu lagi, bisa bertemu lagi, bisa kembali membangun hubungan yang ya sepertinya, kalau menurut Yunda ya, jangan sampai kayak gini sih Tuan Pro 2. Karena kalau udah ada di situasi seperti yang digambarkan sama lagu ini, artinya kita kayak denial tidak sih? Akhirnya tidak move on juga. Bingung nih, kira-kira mau move on atau masih mau ngelihat lagi ke belakang gitu. Tapi lagunya enak banget ya. Boys to Men tuh memang tidak pernah gagal bikin kita menikmati setiap karya mereka. Dan kita masih di All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu, The Band Pray 2. Kita lihat datang dari koleksinya Afgan Pesan Cinta yang di request tadi sama The Band Pray 2, udah gabung di line Instagram kita, ada Kak Lovelin. Okay, Kak Lovelin yang udah request. Dan kalau ngomong soal lagu ini, teman Pray 2, ini merupakan lagu yang dirilis sama Afgan di tahun 2013, dan lagu ini masuk di album studio ketiganya Afgan ya, yang judulnya tuh Live to Love, Love to Live ya. Jadi untuk lagu ini kayak menceritakan seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama ya terhadap lawan jenisnya. Terus dia tuh kayak apa ya, lagu ini tuh benar-benar lagu yang bikin kita langsung menikmati karena tiap nada dan musiknya tuh bikin apa ya, kita langsung dapat vibes romantis gitu. Jadi kayaknya cocok untuk Yunda putarkan di malam minggu untuk kamu yang mungkin sedang sama pasangan ya. Langsung deh vibesnya makin romantis kalau udah dikasih koleksi dari Afgan yang satu ini. Terkhususnya buat teman Pray 2 yang masih sementara mendengarkan, Yunda ucapkan selamat malam minggu aja ya. Dan semoga dengan hadirnya lagu yang satu ini bikin perasaan menggebu-gebu, kekaguman, dan juga keberanian untuk menyampaikan perasaan cinta itu bisa langsung terwujud dan bisa direalisasikan ya teman Pray 2. Jadi untuk yang suka diam-diam, aduh kayaknya mundur dulu deh.

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Makin malam makin panas. Lagunya makin enak udah pasti ya. Akon dengan Lonely. Jadi lagunya Akon ini apa ya, salah satu banger sih menurut Yunda. Dirilisnya di tahun 2005, tepatnya di 22 Februari tahun 2002. Jadi lagu Lonely ini jadi single ketiga dari album debutnya yakni Trouble. Walaupun beberapa sumber tuh mencatat kalau versi awalnya tuh dirilis di pertengahan 2004 tahun 2002. Jadi ada beberapa versi. Jadi untuk lagu ini memang menceritakan tentang apa ya, penyesalan cinta gitu. Perasaan penyesalan yang memang mendalam sekali dari seseorang yang apa ya, dia tuh kayak memperlakukan kekasihnya dengan buruk sampai akhirnya si kekasihnya ini pergi. Ya pergi karena perlakuan buruk itu. Dan dari liriknya ini juga menggambarkan tentang rasa hampa, kesendirian. Mr. Lonely, teman Pre 2. Dan rasa kehilangan setelah menyadari kalau kesalahan yang dia perbuat sendiri itu ternyata merusak relasi atau hubungan yang baik sama si kekasihnya itu. Maka terjadilah situasi itu, Lonely, teman Pre 2. Apakah relate sama kamu yang sedang mendengarkan ini? Tidak ke malam minggu, tidak malam mingguan sama pasangan karena udah harus berakhir kisahnya karena relate sama lirik tadi. Kayaknya masih akan dihadirkan ya lagu-lagu nostalgia yang selalu jadi banger di tahun 2000-an. Dan kali ini Yunda mau hadirkan kesempatan untuk Kak Kiara yang tadi udah gabung ya di line WhatsApp kita. Selamat malam Kak Yunda, happy malming. Malming sendiri nih. Iya dong. Terus sama siapa lagi? Emang sejak kapan saya malming sama orang ya? Ya pasti sama teman Pre 2 lah. Jadi lagu ini jadi requestan sama Kak Kiara ya. Kak mau request lagu Pasti Ku Bisa dari Sheila on 7 untuk Kak Yunda, semangat malming, semangat siaran malming aja ya. Pulangnya hati-hati. Terima kasih Kak Kiara. Oke, Pasti Ku Bisa dari Sheila on 7 ya. Ini lagu tahun 2011 yang dirilis sama Sheila on 7 di album ketujuh mereka Berlayar, teman Pre 2. Jadi memang pas banget untuk kamu yang lagi memupuk kembali semangat untuk bangkit dari rasa kesedihan, rasa sakit yang tadi mungkin ya, kayak lagunya Akon dengan segala sakit hati dan penyesalan, tapi mencoba untuk bangkit lagi dari segala rasa keterpurukan itu akibat kehilangan. Dan salah satu lagu dari Sheila on 7 ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa bangkit dan menerima kenyataan pahit, tetap setia sama proses ya, dimana seseorang tuh harus belajar untuk melepaskan dan mengikhlaskan apa yang sebenarnya udah pergi. Jadi kayaknya langsung nyambung ya sama lagu tadi dari Akon, spesial untuk kamu di malam ini.

Wish You Were Here dari koleksinya Avril Lavigne, teman Pre 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu dan jadi koleksi terakhir yang udah dirikan tentunya di All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu di edisi spesial malam minggu kali ini. Terima kasih banyak ya untuk teman Pre 2 yang dari tadi udah gabung, udah kasih atensinya, kasih requestan yang enak-enak banget ya. Selera kalian tuh kalau lagu-lagu lama memang tidak bisa terbantahkan ya teman Pre 2. Dan jangan lupa untuk gabung lagi di All This Time edisi minggu depan ya. Dan pastinya setelah ini Yunda masih akan terus temani teman Pre 2 dan kita bakal seru-seruan di pukul 21 atau di gym Sumjilon nanti temen Pre 2 sama dan topik topik apa ya yang bakal kita bahas di cerita penutup hari teman Pre 2. Kalau misalkan malam hari ini malam mingguannya malah dipenuhi sama overthinking, tapi ini teman Pre 2 karena hari ini kan hari World Mental Health Day sedunia yang mana tepat di tanggal 10 Oktober. Gimana kalau kita bahas soal itu aja ya? Jadi untuk kamu yang pengen gabung dan seru-seruan di topik edisi kali ini cerita penutup hari, jangan lupa untuk langsung mention aja karena masih akan terus ditemani sama Yunda. Satu nomor lagu terakhir datang dari punyanya Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta menutup kebersamaan kita di All This Time edisi kali ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: minum obat. Wah, bisa banyak penyakit nih.
1: Saka?
0: Apa?
1: Kamu sakit?
0: Sedikit.
1: Sudah periksa?
0: Belum sih, aku lagi cari tahu sendiri.
1: Saka, jangan mulai lagi ya.
0: Santai, aku cuma mau cari informasi saja.
1: Iya, cari informasi boleh. Tapi jangan langsung menyimpulkan sendiri dong.

0: Lihat nih, gejalanya sama semua.
1: Terus?
0: Berarti aku tahu dong sakit apa.
1: Berarti? Dari mananya?
0: Dari sini.
1: Kamu kalau sakit kepala, googling. Kalau batuk, googling. Dikit-dikit googling. Terus, kamu diagnosis sendiri.
0: Memangnya, kenapa?
1: Justru itu masalahnya. Kamu selalu diagnosis diri sendiri tanpa tahu pasti penyebabnya kenapa. Ke dokter saja, Saka.
0: Nah, ini ada.
1: Itu apa?
0: Obat.
1: Aku tahu itu obat. Maksudku, obat apa, Saka?
0: Lupa sih.
1: Terus, mau kamu minum?
0: Dulu, waktu aku sakit, ini obat yang diminum.
1: Iya, itu kan dulu. Bukan berarti sekarang kamu harus minum lagi obat yang sama.
0: Lah, aku udah dewasa, lah.
1: Iya, justru karena kamu sudah dewasa, harusnya kamu tahu kapan harus minum obat yang tepat. Jangan sok tahu, Saka.
0: Aku minum satu dulu.
1: Saka, kamu ya kalau dibilangin.
0: Sudah ah, besok juga sembuh.
2: Pagi berikutnya, Saka memang masih merasa tidak enak badan. Tetapi, bukannya memeriksakan diri, ia memilih mampir ke apotek.

0: Mbak, ada obat buat demam, batuk, sama sakit tenggorokan?
1: Ada beberapa pilihan, tetapi saya perlu tahu keluhannya lebih lengkap. Sudah berapa lama?
0: Baru beberapa hari.
1: Ada obat yang sudah diminum?
0: Ada.
1: Kalau boleh tahu obat apa?
0: Saya lupa namanya.
1: Kalau begitu, sebaiknya jangan menambah atau mengganti obat sembarangan sebelum kita tahu apa yang sudah kamu konsumsi.
0: Tapi, saya biasanya cocok kok.
1: Biasanya cocok, belum tentu berarti cocok untuk di kondisi sekarang.
0: Jadi, saya harus bagaimana?
1: Kalau keluhannya menetap atau memburuk, sebaiknya diperiksa. Dan, kalau kamu sudah menggunakan obat tertentu, sampaikan kepada tenaga kesehatan.
0: Berarti, nggak bisa langsung beli?
1: Saya tidak menyarankan kamu memilih obat hanya berdasarkan tebakan kamu sendiri.
0: Ya.
1: Saya bukan melarang kamu berobat. Saya justru ingin memastikan apakah kamu menggunakan obat dengan aman.
0: Oh iya, Bu.

0: Saka?
1: Ya?
0: Kamu belum makan?
1: Aku tidak ada selera makan sih.
0: Kamu masih demam?
1: Kayaknya.
0: Kayaknya lagi?
1: Aku sudah minum obat.
0: Obat yang mana?
1: Yang kemarin, sama yang aku beli tadi.
0: Apa? Kamu beli obat lagi?
1: Iya.
0: Saka, kamu sudah beberapa hari sakit. Kenapa tidak periksa saja?
1: Karena aku tahu ini bukan sesuatu yang serius.
0: Kamu tahu dari mana?
1: Dari gejalanya.
0: Kamu dengar

0: Bangun, Saka! Saka, buka mata kamu!
1: Lah...
0: Iya, aku di sini.
1: Aku... sesak.
0: Coba kamu tenang. Tarik napas dulu pelan-pelan. Aku panggil bantuan.
1: Lah... obat yang tadi...
0: Apa?
1: Aku... tidak tahu tadi minum yang mana.
0: Saka, dengar aku. Jangan bicara dulu. Halo, saya butuh bantuan. Teman saya kondisinya memburuk. Iya, sekarang.

0: Saka, please, tetap sama aku.
1: Lah.
0: Iya.
1: Kalau aku kenapa-kenapa.
0: Jangan ngomong gitu. Bantuan akan segera datang.
1: Aku cuma pikir ini sakit biasa.
0: Iya, nanti kita bahas lagi. Sekarang kamu harus bertahan dulu, oke? Okay?

0: Jadi, apa keluhannya?
1: Demam dan sakit tenggorokan awalnya, dok. Sudah beberapa hari, tapi dia minum beberapa obat sendiri.
0: Beberapa obat? Obatnya apa saja?
1: Nah, itu masalahnya, dok. Dia tidak ingat beberapa obat yang dia minum.
0: Saka, kamu tahu obat apa saja yang diminum?
2: Tidak semuanya, dok.
0: Baik, sekarang kami fokus menangani kondisinya dulu. Setelah itu, kami perlu mengetahui riwayat obat yang digunakan.
1: Dok, apakah semua ini bisa terjadi karena dia minum obat sembarangan?
0: Kita tidak bisa menyimpulkan penyebab hanya dari situ. Tetapi, penggunaan obat tanpa mengetahui jenis dan kesesuaiannya memang dapat menimbulkan resiko. Itu sebabnya, informasi tentang obat yang dikonsumsi penting untuk disampaikan.

0: La.
1: Saka, kamu sudah sadar?
0: Aku malu.
1: Malu kenapa?
0: Dari awal, kamu sudah bilang periksa. Apoteker juga sudah memperingatkan. Aku tetap merasa paling tahu.
1: Sudahlah, tak masalah. Yang penting, kamu sekarang sudah ditangani.
0: Ternyata, yang aku anggap cuma sakit biasa, bisa jadi seserius ini.
1: Iya, makanya lain kali jangan tunggu sampai tubuhmu benar-benar menyerah.
0: Iya, aku kapok.

Saka bukan satu-satunya orang yang pernah berpikir, "Ah, ini paling cuma sakit biasa." Kita semua mungkin pernah mencari gejala di internet, pernah membeli obat karena pengalaman sebelumnya, pernah berpikir, "Dulu juga sembuh pakai ini." Tetapi, tubuh kita bukan mesin yang selalu memberikan masalah yang sama dengan jawaban yang sama. Mencari informasi tentang kesehatan itu baik, tapi jangan berhenti pada tebakan. Jangan menggunakan obat secara sembarangan, dan jangan ragu meminta bantuan tenaga kesehatan ketika kondisi tidak membaik atau justru memburuk. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban dari layar, tetapi pertolongan yang tepat.

0: Okay, what about?
1: And I'm full of the.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Koleksi dari Unmesh teman Pride dengan tiba-tiba ya, tiba-tiba Yunda hadir menemani kamu. Udah pasti langsung muncul ya di live TikTok RRI Kupang. Jadi untuk kamu yang di terestrial maupun streaming sedang mendengarkan dan penasaran sama yang berbicara ini, kamu bisa langsung menyaksikan Yunda ya lagi live di TikTok RRI Kupang. Jadi untuk kamu yang pengen gabung di edisi kali ini spesial malam minggu teman Pride 2, bisa langsung aja yang pengen request lagu, yang mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau kasih ucapan malam minggu, atau yang mau curhat kayak kesempatan kali ini cerita penutup hari teman Pre 2, bisa langsung aja mention di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda sapa dulu ya teman Pre 2 yang udah gabung di live TikTok RRI Kupang. Wih, ada banyak banget. Ada Kak Sir, ada Kak siapa nih yang bergabung? Mesri Bana. Terus ada Kak Rambu Abanat. Hai, selamat malam Kakak, selamat malam Minggu. Ada yang udah menyapa tadi ya. Banyak banget teman Pre 2. Gimana malam minggunya? Nah, kali ini Yunda mau ajak kamu untuk kita bakal bahas satu topik seru tentunya di edisi cerita penutup hari. Apa nih, Kak, request lagu boleh? Kakak, boleh dong, boleh sekali. Langsung aja Kak, typing mau lagu apa Yunda puterin di sini ya. Dan kita bakal bahas tentang hari kesehatan mental sedunia yang jatuh tepat di 10 Oktober hari ini teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung di topik kali ini bisa langsung aja. Kita bakal ngomong soal kesehatan mental tapi ngobrolnya yang santai-santai aja. Jadi untuk teman Pre 2 edisi malam minggu ini pastinya Yunda masih akan terus temani dengan koleksi-koleksi yang enak-enak sekali untuk didengarkan. Salah satunya datang dari koleksinya The Script dengan The Man Who Can Be Moved. Salah satu lagu yang jadi apa ya, lagu wajibnya orang-orang yang tidak bisa move on dari kisah lama teman Pro 2. Ya mungkin malam hari ini di malam minggu menghabiskan waktu dengan memikirkan si dia yang sudah pergi.

0: Love.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Okay, teman Pro 2, sepertinya lagu-lagu tadi sudah cukup menginfluence teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ya. Ini udah banyak banget yang gabung di TikTok RRI Kupang karena Yunda sedang live di sana teman Pro 2. Mana nih mic-nya? Harus disiniin ya, orang harus dengar suara saya. Mana nih? Mana? Wow, ini banyak banget teman Pro 2. Malam, salam kenal dari Kalimantan Barat, RRI Pro 2 Kupang selalu dekat di hati. Salam buat orang-orang di Osmok dari Kakak Ongki. Terima kasih Kakak Ongki ya. Terus dari Kak Rian Fudikoa, shalom. Shalom. Selamat malam untuk semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam untuk Kak Rian juga. Kakak kirim salam buat orang Tenau dong dah. Termasuk Kakak Beta yang sementara sakit. Oke. Semoga cepat sembuh untuk Kakak dari mana nih? Kak Rambu Abanat ya. Terus yang sudah menyapa Kak Jun Wesley, Kak Yopiadi Potokatu. Shalom. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk semua pendengar dimanapun berada. Salam kenal dari Semau. Kakak Mei yang sudah menyapa. Selamat malam Kakak. Selamat malam. Kak Dilan and Queen. Malam Kakak Ho. Selamat malam. Dari Kakak Sir juga ya, yang tadi udah request. Selamat malam Minggu buat Bapak Semi dari Kak Yopi. Dengar ini lagu. Gue mengingat masa-masa apa. Oh oke, okay. Kalau All This Time itu selalu di malam Minggu Yunda hadirkan ya teman Pro 2. Jadi lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit Yunda kasih untuk kamu. Kakak kirim salam buat keluarga Betty yang ada di Oemova Aeka. Semoga sehat selalu, salam dari Rote. Oke, okay. Dan dari Kak Sir tadi sudah request lagu juga ya, Atomic Hidden dengan Whole Again ya, sudah siap untuk diputarkan. Selamat malam Kakak Tony. Putri Azalia, playlistnya Yunda banget sih. Ibu Azalia sedang ngapain? Salam buat Mbak Indah, semangat nyupak malam dari Putri Azalia ya. Aduh, Kak bisa satu buah lagu kok untuk Kak Ati di Tova yang lagi galau. Aduh, Kakak ini malam semua pada galau, jujur li ya. Salam buat Mbak Indah, semangat nyupak. Wih, Mbak Cuci di malam Minggu nih. Mbak Cuci di malam Minggu. Oke, okay. Yes, betul. Kalau kata kakak operator kita supaya tidak galau-galau, itu cara untuk menghilangkan energi-energi negatif ya. Jadi dilampiaskan di hal-hal yang bermanfaat. Baju bersih, pikiran juga bersih. Dari Kak Albin Benuf. Benuf, selamat malam Kakak, selamat malam Minggu, salam sehat buat teman-teman CS Ramayana Kupan dan Akam Sita Sipa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Kak Alpin dan Mbak Saudara yang sedang mendengarkan. Kita langsung aja ya dengerin koleksi yang tadi udah di request sama teman Pro 2 dan masih udah hadirkan kesempatan untuk kamu bergabung di malam Minggu ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Masih di 90,9 MHz Peredu FM Kupang, teman terbaik kamu. Wow, Angel Baby dari koleksinya Troye Sivan, teman Peredu. Dan pastinya masih menemani tentunya di edisi malam minggu All This Time, sama lagu-lagu lama kesayangan kamu yang pastinya siap untuk Yunda hadirkan buat teman Peredu yang udah rame banget ya di TikTok RRI Kupang. Ada Kak Nona Riren yang sudah bergabung juga. Tapi tadi ada nih yang udah salam-salam, teman Peredua. Mana ya? Oh, oke. Okay. Wait, Yuna bacain dulu. Oke, okay. Selamat malam Kakak, selamat malam Minggu. Salam buat teman-teman CS Ramayana Kupang dan Akamsi Tasipa dari Kak Albin Benuf, Kak Morex Hani Nuna. Ini Yuna tidak salah baca kan? Malam Kakak, salam buat orang Kupang Tano, Kakak Nadap Kepkole bersama keluarga, salam dari orang Rote. Oke, ini semangat juga untuk Putri Azalia yang lagi menyusun bahan ajar buat anak-anak kuliahannya ya. Dan mana nih Beta Juve, halo Kak Beta, kayak kenal. Ini kayaknya Kak Isak Pusuara, Kak Isak Pulagu kok. Oh, ini yang tadi Yunda kasih lagu Seharusnya Aku dari koleksinya Isak Octavian, udah dinotif sama dinotis sama teman-teman berdua ya, Kak Nona Riren, Kak Tony Tanesi. Tadi Yuna sempat tanya juga, kira-kira malam minggu ini semuanya dalam keadaan bahagia bersama diri sendiri, bersama pasangan, ataukah bersama dengan orang-orang terkasih? Ini Kak Tony bilang masih jomblo. Aduh, Kak Beta Juve solo-solo sa di rumah, Kak. Kak Tony, salam buat Kak Ati di Tova. Kak Riren bilang karena ada orang yang di hati dan Deson mau keluar. Leneo, Kak Rambu Abanat lagi malming bersama pasangan di laut karena tadi tidak sempat ikut ibadat pas sutri karena masih kerja. Oke. Siap. Kak Deborah, Beta request lagu malam minggu dari Yofi Enunoy, Kak. You Are The Reason dari koleksinya Columns Code. Yang pertama tadi udah di request, nanti setelah ini diikutin sama punyanya Kak Deborah ya. Oke teman Peredua, dan pastinya kita masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung dan seru-seruan di malam minggu ini. Langsung aja kita dengerin dulu Columns Code dengan You Are The Reason yang udah di request sama Kak Riren, dan bakal diikuti sama requestan teman Peredua yang lain. So enjoy.

Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa

Koleksi dari PC Kota, teman Predua sedikit lebih lama sebagai salah satu track yang paling banyak di request sejauh ini kalau selama Yunda siaran sih. Ini requestan mau dari line WhatsApp, Instagram ya, bahkan TikTok juga semua pada mau lagu dari PC Kota yang satu ini. Cukup membius ya teman Predua, masih menemani tentunya di edisi malam minggu. All this time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu juga masih Yunda hadirkan kesempatannya teman Predua. Dan kalau kita ngomong soal hari kesehatan mental sedunia teman Predua, ini lebih ke kita kembali berefleksi aja sih, dimana jadi satu kesempatan untuk kita mau hadir sebagai orang-orang yang mau mendengarkan bahkan mendukung kesehatan mental yang lebih baik bersama-sama. Jadi memang selalu diperingati di tanggal 10 Oktober. FYI buat teman Predua yang sedang menyaksikan maupun yang sedang mendengarkan, karena ini jadi pengingat bagi kamu ya teman Predua bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, dan ini jadi momen ya untuk berbicara secara terbuka dan mendengarkan apa yang dialami oleh orang lain. Ini nih kayaknya sama kayak pengalaman Yunda tadi malam, baru ketemu sama teman lama yang datang dengan ceritanya yang luar biasa teman Predua, istilahnya kayak kita live update gitu. Tapi di saat dia mulai menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya, jadi kita juga hadir sebagai orang-orang yang memberikan ruang untuk mendengarkan apa yang ia alami. Itu kayak udah jadi apa ya, bagian dari kita memprioritaskan dulu nih yang namanya kesehatan mental atau mental health. Karena itu juga bagian dari mental health sih. Di saat kita mau mendengarkan, maka ada kelegaan yang timbul dari orang yang berbagi cerita itu. Mungkin dengan cara itu saja, dia bisa merasa dihargai dan merasa bahwa oh ada nih orang-orang yang peduli gitu teman Predua. Contoh-contoh sederhana sih. Jadi kalau kita ngomong soal mental health, tidak perlu ngomong hal yang jauh-jauh, hal yang besar, tapi dari hal-hal sederhana seperti mendengarkan ya teman Predua. Nah, ngomong soal mendengarkan, Yunda juga mau ajak kamu untuk dengerin koleksi dari Natalie Taylor dari requestan Kak Riren tadi, Love is the Answer teman Predua, Yunda mau hadirkan untuk kamu. Dan juga dari Kak Lara yang tadi udah request juga lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang Kembali, spesial untuk teman Predua. Setelah ini Yunda bacain beberapa teman Predua yang udah typing ya dari tadi. So langsung aja kita dengarkan. Enjoy!

0: Hidup sekarang kok berat banget ya? Cari uang, kerjaan, jodoh, semuanya susah. Coba aja ya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pangeran atau CEO kaya raya yang berhenti terus bilang, "Will you marry me?"
1: Jujur sih nih, kamu pasti pernah kan membayangkan adegan film seperti itu minimal sekali seumur hidup. Nah, ternyata perasaan seperti itu ada loh penjelasannya. Dalam psikologi populer, fenomena ini dikenal dengan istilah Cinderella Syndrome. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis asal Amerika Serikat Collette Dowling lewat bukunya The Cinderella Complex pada tahun 1981. Dowling menjelaskan bahwa banyak orang tumbuh dengan cerita dongeng tentang tokoh yang hidupnya berubah setelah ditolong oleh sosok lain. Akibatnya, tanpa sadar sering muncul harapan bahwa kebahagiaan, rasa aman, atau jalan keluar hidup akan datang dari orang lain. Padahal kenyataannya, hidup jarang berubah karena tiba-tiba bertemu pangeran atau CEO kaya raya. Perubahan biasanya datang dari keberanian kita untuk bangkit, bekerja keras, belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. So, kalau hari ini terasa berat, it's okay. Tidak apa-apa berharap dan bermimpi. Tapi, jangan hanya berhenti di mimpi. Bangkit lagi, melangkah lagi, dan percaya lagi pada diri sendiri. Karena penolong pertama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tetap semangat menjalani hari dan terus jadi pribadi yang kuat.

Masih di 90,9 MHz Peridu FM Kupang, teman terbaik kamu Austin Mahoin Better With You yang masih hadir menemani ruang dengar kamu teman Peridu, tentunya di cerita penutup hari ngomong soal hari kesehatan mental sedunia. Jadi seperti yang tadi Yunda bilang bahwa hal-hal sederhana seperti mendengarkan aja itu udah jadi bentuk kita tuh memprioritaskan atau jadi kayak lebih peka sama orang-orang di sekitar kita berkaitan sama kesehatan mental gitu teman pro 2. Dan kalau ngomong soal tema di tahun ini 2026, pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata, Federasi Kesehatan Mental Dunia. Jadi ini memang benar-benar jadi momen untuk kita berefleksi juga sih teman pro 2, kalau kesehatan mental tuh memang hal yang sangat penting untuk kita bisa lihat bersama dan terus memprioritaskannya dalam kehidupan, bahkan dalam relasi komunitas. Baik itu dalam keluarga, mulai dari keluarga sendiri, ya dalam rumah, terus di orang-orang di sekitar kita, pasangan atau sahabat, ya orang-orang yang pastinya membangun relasi, dan semoga relasi itu tidak memberikan apa ya, kalau misalkan ada yang membutuhkan untuk didengarkan saja, ya minimal kita memberikan ruang itu, teman berdua. Dan kalau ngomong soal hari kesehatan mental sedunia, ini yang selalu diperingati setiap tanggal 10. Sebenarnya ini nih Yunda lupa tadi ya, tadi pagi ya, karena mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak membuat Yunda sempat lihat handphone dan mencari informasi atau melihat informasi tentang hari ini. Tapi langsung dikasih ucapan sama adik saya waktu tadi sore kalau tidak salah, kayak dikasih ucapan manis, semoga tetap sehat, tetap waras, tetap kuat, tetap bersinar gitu. Karena itu semalam kita sempat kayak ngobrol lama sekali, bayangkan ya ngobrolnya tuh dari jam 1 malam Kelvin sampai di jam setengah 4 pagi. Dan tidak sadar, benar-benar tidak sadar kalau waktu akan berjalan secepat itu. Karena ya itu tadi, karena kita menemukan tempat nyaman untuk bisa berbagi cerita. Dan akhirnya itu juga jadi satu situasi di mana kasih penyembuhan di masing-masing kita, baik itu yang mendengarkan atau yang bercerita, dan sebaliknya teman berdua. Dan pastikan kita juga bisa menciptakan ruang nyaman untuk kesehatan mental orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara sederhana itu. Kita masih akan hadir menemani kamu tentunya di cerita penutup hari. Jadi untuk kamu yang pengen gabung buat kasih ucapan berkaitan dengan hari ini atau yang ingin berbagi, mau curhat di cerita penutup hari, Yuna masih kasih kesempatannya teman berdua. Kalau yang request kebanyakan lagu galau ya. Dari Kak Nona Riren masih gabung lagi ya. 1000 years boleh Kak, boleh dong. Tapi setelah lagu dari Nabila Takia ya, Tak Semudah Home Pimpa. Jadi ini salah satu lagu untuk kaum ghosting ya. Kaum-kaum yang suka ghosting dan kaum-kaum yang jadi korban ghosting. Untuk kamu berada yang sedang mendengarkan dan pastinya yang masih menikmati malam Minggu, enjoy untuk lagu ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre2 Gaya Indrawari. Terima kasih sudah bertahan, teman Pre2 ya. Ngomong soal hari kesehatan mental sedunia, lagu ini kayaknya mewakili sekali ya untuk kamu yang sedang survive dengan proses hidupnya masing-masing, yang walaupun dalam situasi tertentu bertemu dengan banyak hal yang kadang bisa bikin menyerah ya, ingin menyerah, tapi kamu masih tetap yakin dengan diri kamu sendiri, dengan kekuatan yang ada dalam diri kamu, sehingga ya kamu masih tetap bertahan. Terima kasih karena masih tetap bertahan ya teman Pre2. Dan sepertinya Yuna juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini, cerita penutup hari, dan sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pre2. Tapi tenang aja, karena setelah ini juga Yuna masih hadirkan Jazz Music Pre2 sampai di pukul 00 nanti kebersamaan kita. Dan besok kita masih bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara seru lainnya. Terima kasih banyak juga untuk teman Pre2 yang sudah mengirimkan atensinya dari tadi ya, di line Instagram, line WhatsApp, di kolom chat RRI Digital, bahkan yang rame sekali ya di TikTok RRI Kupang. Terima kasih banyak untuk atensinya teman Pre2. Jangan lupa untuk gabung lagi ya, kalau misalkan di kesempatan selanjutnya masih Yunda hadirkan untuk kamu juga yang pengen request lagu salam-salam. Jangan lupa untuk gabung terus teman Pre2. Okay, dan satu nomor lagu Yunda hadirkan menutup kebersamaan kita di cerita penutup hari kali ini dengan koleksinya Sal Priyadi, Besok Kita Pergi Makan ya. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang menggambarkan apresiasi, rasa terima kasih terhadap kebersamaan dan hal-hal yang sederhana yang sampai saat ini masih kamu nikmati teman Pre2. Dan spesial untuk semua yang sedang bekerja keras dan berjuang dengan proses hidupnya masing-masing, dari koleksinya Sal Priyadi, Yunda hadirkan menutup kebersamaan kita. Dadah, teman Pre2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Pak, ini ada yang nawarin saya uang tambahan. Katanya biar urusannya dipercepat.
1: Terus kamu terima?
0: Belum sih, tapi jujur saya kepikiran.
1: Ratna, uang itu cepat habis. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, susah balikinnya.
0: Iya ya, saya nggak mau hidup dengan rasa takut.
1: Keputusan jujur memang berat, tapi itu yang bikin kita tenang.
0: Baik Pak, saya tolak. Saya mau kerja bersih.
2: Kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi fondasi masa depan yang lebih baik.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu, ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan. Masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik. Perut nggak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University, Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengejar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Produa, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Di hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Bro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

Dari kawasan Tomelo Lopana Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning and happy Sunday teman Pro 2. Selamat pagi, Angela Ivania udah siap akan menemani teman Pro 2 semuanya dalam rangkaian Spada. Selamat pagi di hari spesial kita untuk Minggu 11 Oktober 2026. Dan yang pastinya ada jazz music sebagai awal perjumpaan kita di pagi ini teman Pro 2, ada lagu-lagu Indonesia, kemudian juga renungan ya nantinya yang akan Angel hadirkan dari Mimbar Agama Kristiani sampai di pukul 6 pagi, dilanjutkan dengan hiburan lewat musik dan ragam informasi serta hiburan lainnya untuk menemani aktivitas kamu sepanjang pagi ini. Nah teman Pro 2, nanti di pukul 9 hingga pukul 10 kita juga ada Spada Talking, yang mana Angel akan membagikan topik seru. Kita bakal bicara soal peringatan Hari Kesehatan Jiwa yang kalau mau dibilang kemarin ya udah dirayakan. But it's okay teman Pro 2, kita bakal membahasnya dan kita juga akan bertanya sedikit bersama narasumber kita di Pro 2 FM Kupang. Nah, dilanjutkan lagi dengan keceriaan nanti di pukul 10 hingga pukul 11 siang, kita juga punya Pro 2 Top Hit List, lagu-lagu Indonesia terbaru untuk koleksi masuk di minggu ke 2 kita ya teman Pro 2. Minggu ke 2, minggu ke 3 nih, udah masuk ke minggu ke 3. Jadi pentingin aja, teman Pro 2 juga bisa ikutan gabung di line WhatsApp kita. Dan sebentar kita juga bakal live streaming di TikTok Pro 2 FM. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Bagi kamu yang udah siap dengan aktivitas atau yang lagi siap-siap juga sambil mendengarkan Pro 2 Kupang dengan melakukan berbagai kegiatan pagi, salah satunya pergi ke gereja juga, pergi misa. Selamat beribadah ya untuk semua teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu aja hadirkan jazz music pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM, Pro2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Pro2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hi, Bay.
4: Hey, Bay. Wait, give 4 minutes.
3: Okay.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Shalom, selamat pagi teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan pagi hari ini. Kiranya kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita. Saya ajak kita berteduh diri sejenak di hadapan Tuhan, menundukkan kepala, menengadahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga,

Bapak kami yang baik dan setia, terima kasih untuk sepanjang malam yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kalau pagi hari ini kami bangun dan menikmati hari yang baru, kami terima ini sebagai anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar bagi kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami berdoa, memohon kekuatan dan pertolongan daripada Allah, agar apa yang kami kerjakan hari ini, kami kerjakan dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan semata. Terpujilah namamu, ya Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada kesempatan pagi hari ini terambil dari surat Ibrani, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah jalan pintas versus jalan derita. Mengawali renungan pagi hari ini sebuah kisah saya bagikan bagi kita semua. Dikisahkan di Timur Tengah, ada seorang anak, seorang muda bernama Nasaruddin. Ia sama sekali tidak bisa bermain suling. Maka, ia datang kepada seorang guru suling dan bertanya, "Guru, berapa uang kursus untuk belajar suling?" Sang guru menjawab, 100 dinar untuk bulan pertama dan 10 dinar untuk tiap bulan berikutnya. Ia kaget dan berkata, "Astaga, mahal benar. 100 dinar untuk bulan pertama, padahal bulan keduanya hanya 10 dinar. Kemudian Nasaruddin berpikir sejenak, lalu memutuskan, "Baik, aku mendaftar, tetapi mulai bulan kedua saja." Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini cerita tentang orang muda yang punya mental jalan pintas. Mental seperti ini ada dalam berbagai macam hal. Ada yang mau pandai, tetapi tidak mau membayar harga. Ada yang mau pintar, tetapi tidak mau belajar. Mental jalan pintas seperti ini adalah gangguan besar dalam proses belajar dan proses kehidupan. Orang mau menjadi pandai, tetapi tidak mau berjeri lelah, berkorban, dan menderita. Mental jalan pintas seperti ini bisa berbentuk sikap-sikap tertentu, baik pada diri anak-anak, baik pada diri orang muda, maupun juga dalam diri orang tua. Contoh yang paling praktis adalah dari mental jalan pintas adalah sikap untuk cari gampang. Ada orang yang dari kecil hidup dengan kemudahan dalam pelbagai hal akan menganggap bahwa hidup ini serba mudah. Segala sesuatu bisa diperoleh dengan mudah tanpa berjeri lelah. Akhirnya, ia juga bisa beranggapan bahwa keberhasilan, kepandaian bisa diperoleh tanpa perjuangan. Contoh lainnya adalah ada yang menganggap bahwa hiburan adalah sesuatu yang utama. Di masa sekarang, benda sentral bagi setiap orang adalah handphone. Dari pagi hingga malam hari, handphone menjadi pusat perhatian setiap orang. Kita yang tumbuh dalam keluarga yang menganggap bahwa hiburan adalah hal yang penting daripada sekolah dan pendidikan, kita akan beranggapan bahwa hiburan lebih penting daripada dunia pendidikan. Jadi jangan heran kalau kita lebih memilih bersenang-senang atau berfoya-foya daripada bersusah-susah payah untuk belajar. Ingin menjadi pandai tetapi tidak mau bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi juga merupakan sikap yang mengganggu. Tidak mungkin otak kita mengolah dan menyimpan bahan jika pikiran kita sedang melayang ke tempat yang lain. Contoh yang lain adalah kita ingin pandai namun lebih senang bermain daripada belajar. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bermain dan bersenang-senang juga adalah sesuatu yang penting. Tetapi perlu diingat bahwa kita yang mempunyai kebiasaan dan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain bisa juga terganggu. Kita lebih senang bermain ketimbang kita belajar. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari firman Tuhan datang kepada kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Contoh-contoh yang disampaikan menunjukkan bahwa
mental jalan pintas itu ada pada diri siapa saja. Adalah mau pandai, tetapi tidak mau menderita. Padahal, kesediaan menderita demi menjadi pandai adalah pendorong utama dalam keberhasilan belajar. Saya mau sampaikan kepada teman Produa semua bahwa sebenarnya ada korelasi antara belajar dan menderita. Orang yang mau belajar harus mau menderita. Korelasi ini dilihat oleh penulis kitab Ibrani dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita perhatikan dengan baik permainan kata dalam bahasa aslinya, berkata, Kaiper on hios, ematen af hon epaten ten hupa koen, yaitu ematen of hon epaten, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, ia belajar dari apa yang ia derita. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak mencari penderitaan, tetapi ia juga tidak menolak penderitaan. Yang dilakukannya adalah memanfaatkan penderitaan sebagai sarana untuk belajar, yaitu belajar menjadi taat. Dalam diri Yesus bertemu penderitaan yang kreatif dan pelajaran yang produktif. Ia menderita dalam pelajarannya dan ia belajar dalam penderitaannya. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mau belajar, orang yang mau berhasil adalah orang yang mau menderita. Untuk belajar tidak ada jalan pintas. Logikanya sebetulnya jelas. Kalau kita mau bersenang-senang, kalau kita mau berenang-renang ke tepian, kita tidak bisa menempuh jalan pintas. Kita harus berakit-rakit dahulu ke hulu. Demikianlah pepatah lama mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan mana yang mau kita pilih? Apakah selama ini kita punya mental jalan pintas sebagai orang muda? Atau kita punya mental jalan derita? Orang dengan mental jalan pintas, dia ingin sukses tanpa proses. Ia ingin belajar hanya saat mau ujian saja. Ia mencari uang dengan cara yang instan. Bahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas, ia mengandalkan AI tanpa berpikir. Orang dengan mental jalan pintas mudah menyerah ketika gagal. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari belajar dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak memilih jalan pintas untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Yesus memilih jalan derita. Kita tidak sendiri dalam melalui setiap jalan derita kita. Mungkin saat ini ada teman Produa yang sementara berusaha keras untuk belajar dan berusaha memperoleh keberhasilan. Jangan patah semangat ketika derita itu yang kita hadapi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik dan setia, sebagai hamba Allah, hamba datang dan berdoa, menyerahkan orang-orang muda Kristen ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melihat jalan hidup mereka. Sekiranya mereka diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan, dan ada jalan derita yang mereka lalui, ingatkan mereka bahwa jalan derita itu menuju kepada sebuah keberhasilan. Kalau sepanjang ini Tuhan mendapati mereka bahwa mereka menganggap bahwa hidup ini mudah, hidup ini gampang, hidup ini bisa dicapai dengan cara-cara yang tidak benar dan dengan jalan pintas. Ajarkan kami semua juga ya Bapa, bahwa kami diminta untuk tidak memiliki mental jalan pintas. Tidak hanya cari gampang, tidak hanya mau yang bersenang-senang dan berfoya-foya. Tetapi ajar kami untuk memperoleh keberhasilan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Berkati hari depan dari setiap orang muda yang mendengar Produa Kupang pada kesempatan pagi hari ini. Bahkan setiap orang tua dan anak-anak, Tuhan berkati.
Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang datang ke dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, yang belajar taat dari apa yang dideritanya itu. Engkaulah Tuhan dan Guru Agung kami, Engkaulah Tuhan teladan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Angel bagikan untuk teman Pro 2 info pagi Pro 2 FM Kupang untuk minggu pagi ini di 11 Oktober 2026, menghadirkan informasi terbaru dari dunia musik internasional yang Angel kutip dari rri.co.id ya. Teman Pro 2, kita awali dari Carly Rae Jepsen yang terus membuat kejutan. Kali ini dia resmi merilis edisi deluxe untuk album ganda terbarunya yang bertajuk Day and Night Continue. Ya, edisi ini diperluas dengan menghadirkan 8 lagu baru yang dilengkapi untuk total 24 track dari album aslinya. Kemudian kita juga punya informasi dari Enrique Iglesias yang menandai babak baru dalam perjalanan musiknya lewat single Oh La Cala Cala yang merupakan hasil kolaborasi pertama dengan grup pop Latin yang beranggotakan 5 orang Santos Bravos. Lagu ini sendiri telah dirilis pada 9 Oktober yang lalu, dari mana setelah Enrique menuntaskan perjalanan album studionya melalui Final Volume 2 pada Maret 2024 yang lalu. Ya, teman Rodo, meskipun album tersebut sebagai album terakhirnya, pelantang tembang Hero ini menegaskan ia tidak berniat berhenti musik dan akan tetap menulis serta merilis lagu tanpa harus mengikuti jadwal perilisan album secara rutin. Dan informasi terakhir kita, teman Rodo, dari grup musik pop punk God Charlotte yang resmi merilis lagu terbaru mereka You Are dengan menggait musisi reggae legendaris Ziggy Marley. Ya, karya ini akan menjadi bagian dari pengumuman perilisan album Greetings from California, sebuah proyek musik milik duo Jodel and Benji Maiden yang pertama kali diluncurkan pada 2014 di bawah nama The Maiden Brothers, dan setelah sempat ditarik dari berbagai platform streaming selama 11 tahun, album ini diolah dan dimasukkan ke dalam katalog resmi Good Charlotte. Yang selengkapnya, 3 informasi ini dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Good morning, Spada. Selamat pagi, teman Pro2. Happy Sunday. Angel juga turut menghadirkan untuk kamu pagi ini informasi perkiraan cuaca yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id untuk wilayah Kota Kupang ya. Sepanjang hari ini, teman Pro2, kita lihat dulu. Oke, udara juga masih kabur sih, tapi apakah bakal sepanas kemarin? Kalau kemarin nggak panas-panas banget ya teman Pro2, meskipun di siang hari, kalau kemarin tuh 32 derajat Celcius. Nah, kita lihat dulu teman Pro2, kalau dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi nanti, cuaca dan suhu di Kota Kupang sendiri dari 23 derajat Celcius bakal naik menjadi 29 derajat Celcius pada pukul 8 pagi nanti, dan kelembapan udaranya dari 80% turun ya menjadi 54%, sedangkan kecepatan angin dari 9 km per jam turun menjadi 7 km per jam, dan arah angin dari timur menuju timur laut. Nah, ini nih yang sedikit berbeda, karena kalau di siang hari nanti tetap bakal panas juga dari 30 hingga 32 derajat Celcius dari pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, alias sampai di pukul 2 siang, dengan kelembapan udaranya sendiri nih teman Pro2 64%, bakal turun juga ya menjadi 62%, dan kecepatan anginnya lumayan lah dari 14 naik menjadi 27 km per jam pada siang hari nanti, dan arah angin dari barat menuju ke barat daya, dan untuk sore hingga malam hari sebentar arah anginnya kembali ke timur. Untuk kelembapan udaranya sendiri di sore sampai malam hari itu teman Pro2 dari pukul 5 sore hingga pukul 11 malam nanti 70 naik menjadi 80%, untuk kecepatan anginnya 2 km per jam ya di sore hari nanti, sedangkan di malam dari 10 naik menjadi 13 km per jam. Dan suhu udara di Kota Kupang untuk sebentar sore hingga malam dari 28 turun menjadi 25 derajat Celcius. Nah, itu dia informasi perkiraan cuaca. Gimana nih untuk teman Pro2? Apakah cuaca hari ini juga menyokong aktivitas atau mendukung aktivitas kamu yang masih ingin butuh baterai kehidupan sebelum besok kita akan menghadapi yang namanya hari Senin ya. Jadi yang pasti hari ini dipos-poskanlah dulu teman Pro2 hari Minggunya dengan tamasya atau melakukan me time kamu. Dan yang pastinya Angel juga udah siap nih, bukan aja menemani tapi juga menginspirasi teman Pro2 lewat siaran kita sepanjang pagi hingga pukul 11 siang nanti. So stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

dari koleksinya Caleb G membuka kebersamaan kita pagi ini with Adinda. Adinda, kamu lagi di mana teman Pro 2? Ditanya tuh sama Caleb G ya, tapi yang pastinya di hari Minggu pagi ini Angel udah siap juga nih teman Pro 2. Bukan aja menghadirkan lagu-lagu asik, tapi juga informasi dan hiburan lainnya untuk kamu. Happy Sunday, selamat pagi. Pagi kita seperti biasa teman Pro 2 indah. Tapi sayang banget ya, Angel belum bisa kasih gambaran pagi ini. Apalagi untuk kamu yang belum buka jendela kamar, jadi belum tahu ini langit kita pagi ini kayak gimana sih. Iya, soalnya ketutup sama udara kabur ya. Ternyata kita udah dapat jawabannya nih teman Pro 2. Penyebab kenapa di NTT dan beberapa wilayah sih, gak semua wilayah yang ada di NTT ya, tapi beberapa wilayah seperti di ND, kemudian juga di Kota Kupang, dan ada beberapa wilayah lainnya yang juga sama mengalami yang namanya udara kabur. Jadi kayak kita tuh ketutup kabut gitu ya. Dan kan dijelaskan kemarin oleh

oleh pihak BMKG terkait dengan asap, ah bukan asap sih, ya asap kebakaran yang ternyata datang dari Maluku dan juga dari Papua. Jadi ini membawa anginnya ke Nusa Tenggara Timur ya. Sekali lagi teman Pro 2, ini juga menjadi bukti nyata apa yang kita lakukan berpengaruh banget terhadap iklim, apalagi cuaca dan segala situasi yang ada di sekitar kita. Kan biasanya tuh orang-orang juga pada ngeyel ya, bilangnya ah hanya bakar dikit doang lahannya, gak bakal pengaruh kok. Tapi inilah yang sedang kita hadapi. Jadi yang pastinya ini juga bisa membuat kita semakin sadar ya, bahwa menjaga alam, menjaga bumi, kita menjaga lingkungan itu sangat berpengaruh. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 juga yang lagi siap-siap untuk mengikuti kebaktian pagi ini di gereja masing-masing, yang sementara juga mau misa atau tidak merayakan hari Minggu ya. Intinya adalah chill out aja dulu teman Pro 2 bareng sama Angel sampai di pukul 11. Kamu juga bisa request ya lagu-lagu favorit kamu di 0811 3820 9090, karena Angel bakal menghadirkan lagu-lagu yang enak. Bukan aja enak ya, tapi pagi ini kalau telinga udah enak, perut juga harus enak. Nah, jangan lupa sarapan. Sarapannya apa aja, yang penting sehat ya. Kita juga harus menjaga kesehatan kita. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga hari ini ada dari antara kamu yang punya nih kegiatan, kayaknya mau ke pantai deh, atau mungkin mau ke Padang, mau ke gunung, cari yang asik-asik. Nah, silakan menikmati, tapi jangan lupa juga pakai masker, karena kita dihimbau untuk menggunakan masker, apalagi untuk adik-adik dan kelompok rentan ya, kayak opa oma kita atau mungkin juga teman Pro 2 yang memang punya penyakit bawaan, harap menjaga diri dengan cuaca dan situation seperti saat ini teman Pro 2. Betul banget, karena kalau udah sakit kita gak bisa ngapa-ngapain ya. Aduh, kayak mau berpikir aja udah lemes banget gak sih teman Pro 2. Nah, Angel juga nanti akan menghadirkan untuk kamu perbincangan menarik ya. Di pukul 9 pagi nanti kita bakal berbicara terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang sebenarnya sih udah jatuh di kemarin ya, 10 Oktober 2026, tapi nanti bakal Angel kulik lagi, bahas lagi sama kamu, karena sepenting itu juga, bukan aja kesehatan jasmani kita tapi juga kesehatan jiwa, hanya di Pro 2 FM.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kamu merasa musik Indonesia belakangan ini terdengar makin unik, salah satu warna yang sedang mencuri perhatian adalah hipdut, perpaduan hip-hop dan dangdut. Hipdut adalah warna musik yang mempertemukan hip-hop dan dangdut, terutama sentuhan kendang dan nuansa koplo. Di beberapa karya, ada juga warna R&B, rap, bahkan elemen elektronik yang membuat show-nya terasa sangat kekinian.

Salah satu lagu yang membuat istilah hipdut semakin dikenal adalah Garam dan Madu dari Tensi, Naikila, dan Jemsi. Yang menarik dari hipdut bukan campuran genrenya. Beatnya cenderung repetitif dan modern, sementara ritme kendangnya memberi rasa lokal yang langsung familiar di telinga kita. Kemudian ada gaya vokal. Bagian rap atau spoken vokal bisa bertemu dengan cengkok dan karakter vokal dangdut. Liriknya pun cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, slang, bahkan bahasa daerah dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.

The Night dari koleksinya Zedd and Hayley Williams. Bayangin aja teman Roy, dua lagu ini udah dari tahun 2012-2013. Udah lama banget ya. Tapi kalau diputar sekarang masih oke dan relate banget ya gak sih teman Roy dua? Kayak kalau sekarang tuh zaman dan eranya lagu-lagu yang pada masanya kembali lagi menghidupkan suasana dan memori ya. Semoga aja juga menguatkan atau mengingatkan lagi sama memori yang baik di masa lalu ya. Angel Special putarkan untuk kamu pagi ini. Nah sekarang Beta juga mau tahu nih teman Pro 2 yang lagi dengar siaran Pro 2 pagi ini lagi di mana? Apakah lagi bantu mama di dapur? Lagi bersih-bersih rumah? Olahraga pagi ya, jogging sama Enabul, atau mungkin juga lagi perjalanan sama keluarga cari sarapan, atau justru untuk teman Pro 2 semuanya masih di kasur rebahan sambil dengerin Pro 2. Apapun yang kamu lakukan boleh text Angel juga nih. Bukan aja salam-salam dan request lagu, tapi juga kamu boleh menyampaikan apa sih yang kamu rasakan dan kamu harapkan di bulan Oktober ini. Sekali lagi di 0811 3820 9090, karena yang pastinya teman Pro 2 sapaan kamu bakal dibaca ya. Jadi kamu juga bisa bercerita singkat terkait dengan keseruan hari Minggu atau malam Minggu kemarin gimana teman Pro 2, apakah menyenangkan? Kalau Angel menyenangkan banget ya, karena bisa sama keluarga, sama pasangan, ya gak kemana-mana juga sih, di dalam rumah aja. Tapi intinya adalah bisa happy-happy lah. Ada makan, cerita, nonton juga. Nah kalau kamu malam minggunya kemarin gimana? Bukan kemana aja sih ya, tapi gimana teman Radua? Yang pasti selamat menikmati hari Minggu ya. Stay happy, stay healthy, dan stay kreatif juga. Lanjut lagi nih, Angel punya informasi menarik terkait dengan ijazah. Kalau kita buka media sosial, kita pusing ya. Kalau Angel jujur aja pusing juga melihat fenomena ijazah-ijazah yang mana orang pada punya daya kuat gitu loh untuk mengurus ijazah orang. Bicara soal ijazah nih, teman Pro 2 dari Badan Pusat Statistik juga mengungkapkan sebanyak 11,35% penduduk dewasa Indonesia ternyata tercatat tidak punya ijazah di tahun ini. Yang artinya sekitar 1 dari 9 penduduk dewasa Indonesia belum memiliki bukti kelulusan pendidikan formal. Nah dari BPS ini mereka juga menghadirkan persoalan tidak sekedar data ya, tapi persoalan yang tidak tersebar merata. Karena dalam temuan ada kesenjangan yang cukup lebar antara wilayah yang juga memperlihatkan kalau akses dan penyelesaian pendidikan ternyata masih sangat dipengaruhi oleh tempat seseorang tinggal. Jadi ketimpangan juga terlihat ketika tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan teman Pro 2 ya. Dan sementara juga mereka melihat sejumlah provinsi yang punya tingkat penyelesaian pendidikan yang jauh lebih tinggi. Nah kondisi ini yang menunjukkan tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya soal memastikan kayak anak tuh masuk sekolah, tapi juga membuat mereka bagaimana bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Ini kayak PR bersama ya teman Pro 2. Karena sekali lagi dari BPS juga menilai ketimpangan pendidikan antar wilayah ini juga masih menjadi pekerjaan utama, terutama untuk memastikan bagaimana kesempatan yang diperoleh dari pendidikan tidak terlalu ditentukan oleh tempat seseorang lahir dan juga tumbuh.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

kesempatan buat kita bahagia apa ya? Banyak sih, apalagi kalau punya banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oktober bernya apa? Berduit lah, berbahagia. Iya kan, teman Pro 2. Dan ada juga nih informasi, pernah nonton Terminator gak sih teman Pro 2? Jadi robot yang akhirnya dia jadi manusia dan membantu manusia. Nah, tapi juga robot melawan robot, robot melawan manusia, manusia melawan manusia, manusia melawan robot ya. Ini yang udah ada pertama kali di dunia, ada perusahaan robot humanoid yang bernama REG yang berbasis di California, Amerika Serikat, mengklaim mereka telah menggelar pertarungan pertama antara human being alias manusia dengan robot Terminator. Takut banget loh teman Pro 2 ya. Jadi klaim ini yang disampaikan lewat akun resmi REG di X yang menempatkan Frankie LaPena sebagai pertarung manusia dan menyebutnya sebagai orang yang mengeluarkan seluruh tenaga di arena. Jadi akun ini juga heboh ya, karena kalau di X itu apa aja sih yang gak dibahas, semuanya dibahas. Frankie juga turut membagikan cuplikan menyebut lawannya sebagai robot tertinggi 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Lalu mempertanyakan, ini manusia masih punya peluang gak sih untuk mengalahkan robot? Jadi unggahan ini ternyata memperoleh 1,1 juta suka. Ya, Frankie sendiri memang dikenal sebagai bintang TikTok asal Grand Rapids, Michigan, Amerika Serikat ya. Nah, REG sebelumnya juga sudah menggelar 13 acara pertarungan robot humanoid di 9 kota. Dengan yang paling terbaru itu teman Pro 2 pada 15 Agustus di San Francisco ya. Dan yang pastinya kalau mau dibilang ya ini seru-seruan aja sih. Tapi semoga aja robot Terminator ini bukan dipakai sebagai hal yang negatif. Ya kalau misalnya dipakai hiburan ya asik-asik aja ya. Hiburan kayak kita juga perlu yang namanya menghibur diri dengan melihat apa sih yang kita lihat di TV dengan yang kita lihat di kenyataan sesungguhnya. Tapi yang pastinya kalau melihat manusia melawan robot Terminator, apalagi yang dibagikan videonya ini, takut sih. Takut ternyata teman Pro 2. Ini robot Terminator yang dibuat gak main-main loh. Tinggi, besar, ya kekaran manusia. Tapi cara nendangnya ke manusia ini yang buat kita berpikir, aduh lebih baik buat robot, mungkin robot-robot yang membantu kehidupan kita aja. Kayak ada juga salah satu, Angel masih ingat, tapi Angel lupa, ingat tapi lupa, maksudnya gimana tuh? Angel ingat ada salah satu film Hollywood yang diperankan oleh Robin Williams, yang mana dia juga, dia merupakan robot ya, jadi robot yang diciptakan untuk membantu manusia yang jadi asisten manusia, jadi kayak pembantu gitu ya teman Pro 2. Tapi setelah itu dia juga pengen jadi manusia. Nah, saat itu kayaknya udah lama banget sih. Kemudian juga berkembanglah film-film yang ada robot-robotnya gitu. Tapi Angel juga sempat berpikir, maksudnya apakah ke depan betul-betul robot ini bakal dibuat banyak, bukan aja mendampingi dan membantu kita, tapi mereka juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah kehidupan kita ya teman Pro 2, layaknya film. Pasti itu orang heavy yang punya ya, karena kan kalau bicara soal teknologi ya itu dibangun dengan harga yang tidak sedikit tuh.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Mark Marquez URS Sprint Race MotoGP 2026 ya, di kalau mau dibilang teman Pro 2 ini di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada hari Sabtu kemarin ya. Sekaligus dia juga mengakhiri catatan buruknya di sirkuit ini karena setelah balapan yang diwarnai kecelakaan beruntun yang melibatkan Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, yang keduanya ternyata gagal untuk melanjutkan persaingan ya. Kalau kemarin kamu juga menyaksikan teman Pro 2. Jadi Jorge Martin juga sempat memimpin balapan dengan Marco yang terus membutuhkan. Boleh dicek di YouTube MotoGP, seru banget teman Pro 2. Tapi ya pastinya karena The Baby Alien ini mengambil alih posisi paling terdepan saat balapan yang menyisakan 5 putaran yang diduga juga ia memanfaatkan masalah tekanan ban ya yang dialami oleh George Martin. Jadi sebelum George Martin kembali kehilangan posisi akibat melebar di tikungan pada 2 putaran yang terakhir, sementara Oi Agura dan Fabio Di Gentino juga berhasil finish di posisi kedua dan ketiga. Wow, Mark Marquez juara sprint race MotoGP Indonesia. Kemudian juga teman Pro 2 kita punya informasi masih terkait dengan Moto3 ya. Jadi hasil kualifikasi Moto3 Indonesia 2026 Vega Eda berhasil masuk di posisi ketujuh dan pembalap Indonesia Vega Eda Pratama berhasil mengamankan posisi ketujuh pada sisi kualifikasi Moto3 Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit pada hari Sabtu kemarin ya, sehingga peluangnya untuk bersaing memperebutkan podium juga tetap terbuka, terutama kalau dia mampu memanfaatkan tikungan pertama pada lap awal untuk memperbaiki posisi yang ada ya teman Pro 2. Ada juga di dari Red Bull KTM Ajo Brian Uriarte yang merebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 36,861 detik ya teman Pro 2. Tapi yang pasti aduh semoga aja kedepannya kita juga bisa menonton. Tapi Angel lihat banyak orang Indonesia, banyak orang luar negeri yang juga berkesempatan gitu ya. Mereka bisa menyaksikan perhelatan MotoGP, Moto3 langsung dari GP Mandalika. Ih, seru banget ya. Semoga aja kedepannya kita semua bisa menikmati apa yang kita pengen selama ini ya. Ya gak sih? Pengen nonton MotoGP. Apalagi kalau idola kita tuh juga ikutan bersaing gitu, ikutan ada gitu. Ya gak usah bersaing deh, hadir aja kita udah senang banget menyaksikan dirinya secara langsung, melihat wajah rupanya apalagi pembawaannya. Aduh, happy banget gak sih? Ini bukan aja soal atlet ya, tapi siapapun yang kita idolakan teman Pro 2. Kalau kamu sendiri pengen ketemu siapa sih? Kayak misalnya kayak lagi random ya, kayak kamu pergi liburan terus gak sengaja ketemu idol kamu juga yang selama ini aduh kamu dengerin lagunya, kamu lihat dia di layar kaca dan ketemu secara langsung, ya pasti perasaannya juga bahagia ya teman Pro 2.
1: In my life, mandi, sikat gigi, cuci piring, siram tanaman,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Valentino kan, and Saint Paul Gold ya. Kita juga lagi mencari gold di mana-mana, tapi yang pasti kita bukan gold digger ya. Emang ada, nggak tahu juga sih teman Radio, gold digger ini kayak istilah yang gimana gitu ya. Tapi kalau kita mencarilah emas kita sendiri, entah dengan dari pekerjaan kita saat ini, atau mungkin juga mencari kesempatan untuk memperbaiki atau menghidupkan lagi ya cita-cita kita yang sempat tertunda. Selamat pagi juga untuk kamu yang baru pertama kali mendengarkan Pro 2 RRI Kupang. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Apalagi juga untuk teman Pro 2 yang baru aja selesai beribadah. Gimana kalau pulang dari gereja bawa kedamaian, hati yang penuh sukacita, hati yang damai. Dan yang pasti kita juga udah siap lagi ya dengan aktivitas-aktivitas yang bakal kita lakukan sepanjang hari ini. Happy Sunday juga nih untuk teman Pro 2 yang kalau sekarang lagi mendengarkan suaraku di jalan, dari John juga. Halo John, katanya lagi beli kue di Oipura. Duh, boleh nih. Boleh dong antar di Pro 2 juga ya pagi ini. Jadi katanya John mau cari lopis ya. Iya sih, kalau lopis di seputaran Oipura emang ada ya. Kalau mau dibilang juga teman Pro 2, jajanan pasar saat ini gak susah ya untuk kita dapatkan, karena banyak ragam pilihan, banyak juga rasa, jenis. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 yang mau rasanya manis, rasanya asam, rasanya gurih, itu juga banyak banget teman Pro 2. Tapi kalau bicara soal jajanan pasar yang Angel pengen banget, ya selain lopis adalah panada, ya pokoknya panada dan teman-temannya lah, teman Pro 2. Kalau di sini di seputaran Oibobo yang jual camilan di mana ya? Boleh dikasih tahu juga dong di 08 11 38 20 90 90. Jadi bukan aja jajanan ini ya sebagai cemilan ya, tapi juga kadang dijadikan sebagai sarapan, alas perut kata orang, alas perut untuk kita bisa melakukan aktivitas. Meskipun ya kita butuh yang namanya sarapan yang sehat, tapi kalau udah jajanan tradisional juga udah oke banget. Oh iya, ada yang bilang unti, nasi unti kak, itu juga enak. Betul, nasi unti juga satu aja udah kenyang banget ya. Thanks loh untuk kamu yang udah masuk di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90. Gak disebutkan namanya ya, tapi selamat pagi aja deh. Dan yang pastinya juga teman Pro 2, bukan aja lagu-lagu asik tapi juga informasi-informasi menarik. Nah, kali ini Angel pengen mengajak kamu untuk kita berkenalan dulu dengan apa nih teman Pro 2, berkenalan dulu dengan informasi lainnya. Aduh, gak jadi deh berkenalan dengan Angel mau ngajak kamu untuk jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya virtual aja bisa ya. Nah ini nih, kita bicara soal idol. Kan kalau dari antara teman Pro 2 juga ngefans, sama kayak Angel juga suka banget sama idol K-pop. Pengennya juga nonton sih di awal bulan ya, Big Bang datang ke Indonesia. Awal 2027 atau akhir ya, ini gimana sih Angel? Ya kayak gitulah teman Pro 2, suka banget. Nah ini kalau kita bicara soal perkembangan teknologi juga memberikan banyak kemungkinan yang sebelumnya tidak terpikirkan sebelumnya. Salah satunya ya adalah idol virtual. Jadi yang pasti ada Playve, ini merupakan grup idol K-pop yang membernya itu virtual ya. Jadi operator di belakang Playve ini mungkin manusia tapi anggotanya berwujud virtual. Jadi mereka ada 5 orang cowok ganteng, dan Playve ini ternyata udah melakukan tur global ya yang bernama Playve World Tour. Jadi tur dunia pertama Playve yang mereka lakukan sejak debut di industri musik ini berlangsung di sejumlah negara Asia hingga Amerika Serikat. Bayangin aja kalau hari Sabtu yang terakhir tuh mereka menggelar konser di Kaesong Arena yang ada di Taiwan. Ini juga menjadi bagian dari World Tour tersebut.
ya, teman pro 2. Dan yang pasti seru sih kalau misalnya kita juga bisa menonton idol kita secara daring aja juga udah cukup ya, apalagi kayak streaming langsung. Aduh, bahagianya. Angel juga pengen memutarkan untuk kamu kayaknya setelah ini deh ya, yang juga di request dulu sama John, katanya mau salah satu koleksi dari miliknya Lucas Graham. Oke deh kalau gitu John, untuk kamu Lucas Graham and Brandon Bill with Golden. Because

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM,

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.